0: Lain terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuni.
1: Wabarakatuh.
0: Pak Kuni apa lagi nih, Pak Kuni?
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Ini ada paliaso segar-segar sekali, ya, Pak Kuni.
1: Harus.
0: Atau pengaruh ini. Atau pengaruh tadi Inggris atau Belgia ada menang ini?
1: Termasuk juga.
0: Termasuk. Oh. Oke. Pak Kuni, walaupun ini lagi rame-rame dengan pesta bola. Ini lagi rame dengan pesta bola, tapi tolong mau baca cerita ini masalah ini naik turunnya harga bahan pokok, Pak Kuni.
1: Oh.
0: Beras, gitu. Minyak, yeah, goreng, cabe, bawang, ini yang selalu jadi perhatian utama.
1: Ya, itu.
0: Apalagi bagi mak-mak.
1: Iya.
0: Rastar kuat di bumi.
1: Iya, itu. Yang duluan naik harga itu di kota.
0: Kota, Pak Kuni.
1: Karena kota itu berharap pasokan dari luar.
0: Oh.
1: Itu kan, duluan menaik kota.
0: Iya, iya.
1: Tuh. Karena pasokan dari kabupaten.
0: Iya.
1: Itu kan. Karena di kota ini ya, sedangkan ini sawah sudah ditanami bangunan kan, itu sawah kan sudah ditanami bangunan.
0: Oh iya, betul.
1: Yang kedua, halaman rumah sudah ditanami batako. Itu kan. Jadi biar cuman mau tanam akang rica apa itu. Nah, itu yang duluan terasa itu di kota. Makanya orang kota ini ibu-ibu yang duluan berteriak, so apa ini kau? Itu. Nah, kalau di kampung-kampung sana masih banyak kan yang dia tanam-tanam, masih,
0: iya,
1: boleh, masih mending. Gitu. Nah, ini itu satu. Keduanya, kita berharap pasokan.
0: Iya.
1: Pasokan dari luar. Ya, itu. Kalau bukan dari Manado, dari Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah ya pokoknya. Iya, iya, betul.
1: Itu mengharap pasokan. Nah, di kita ini karena terancam uti panas. Itu. Yang kedua, begitu tanaman kita jadi, ini rupa rica kan. Rica itu poli yang di luar daerah yang sangat butuh terampil rica.
0: Oh.
1: Nah, itu karena ricanya Gorontalo lain, memang sesama pidis tapi rasanya lain dari segi ke apa ya, enaknya itu.
0: Iya.
1: Kalau Gorontalo enak, pedis-pedis enak katanya.
0: Pedis-pedis batamba.
1: Iya, itu karena ada merica yang pedis-pedis tapi keasaman.
0: Nah,
1: itu poli di situ, poli dia berbeda. Makanya nih stok-stok ini berkurang-kurang. Apalagi matahari di panas begini.
0: DP itu yang jaga buat tanam rica di sini yang paling banyak di mana, Pak Kuni, kalau di Gorontalo?
1: Iya, kalau semua daerah memang banyak stok, banyak. Cuman itu stok itu ada kalanya orang sobat tunggu di Kobong.
0: Oh.
1: Yang dari Manado, yang dari, pokoknya yang paling banyak yang dia stok ini di ke Manado. Yang paling banyak stok. Nah,
0: kalau Gorontalo tanaman rica itu maksudnya deposisi yang selalu dorang apa jaga drop ini dia, dari Gorut atau dari Gorontalo mana ini, kabupaten atau
1: semua daerah ada.
0: Semua daerah. Kalau
1: stok kita itu stok
0: kalau
1: kita
0: stok
1: itu,
0: Gorontalo ya
1: memang bisa memenuhi kebutuhan. Cuman masalahnya jalan-jalan menuju pertanian itu, jalan-jalan petani, itu memang susah untuk memasuk. Karena apa? Yang dari yang mau bahan bestok dari Manado tuh, orang langsung ambil di tempat dengan harga yang di bawah. Karena orang perhitungkan jalan yang rusak. Itu orang perhitungan setengah mati ini jalan mau masuk kemari, makanya orang jemput di lapangan. Poli kalau petani yang mau bawa, dorang pun juga makan ongkos. Makanya petani itu kan tunggu di mana, biar harga dibawa, dorang sopangkas, dorang jual daripada membusuk. Itu kan, ini terjadilah.
0: Berarti kalau menurut saya, Pak Kuni, lebih baik ini para pemasok-pemasok yang dari Gorontalo sebenarnya yang harus datang ke sana, bukan yang dari luar.
1: Itu.
0: Supaya harga stabil.
1: Itu. Ada juga yang dari Gorontalo. Ya, ada juga. itu. Tapi yang dari yang Gorontalo juga, ya karena mau, ya namanya dagang kan cari untung. Ya baku dapat, mau baku dapat di staf dorang. Dari mana do? Bagaimana kita sembayar kamar berapa? Kita sembayar sekian, bagaimana? Sudah.
0: Oh iya.
1: Nah dia mau berhenti di situ, dia balik ulang itu di Kobong itu. Nah itu dia mau pangkas kamar poli, itu harga di sana. Jadi petani juga hati sab jari.
0: Berarti ini peran pemerintah ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini ya.
1: Iya.
0: Yang harus turun tangan ini kalau begini.
1: Ini ya paling nah pasar murah lah.
0: Iya, dorang harus memang harus terus apa ini, harus terus memantau ini stok-stok.
1: Ya mulai.
0: Ya betul Pak Kuni, harus harus ada pasar murah.
1: Itu. Itu membantu apalagi yang tidak mampu. Tapi semuanya kalau keadaan begini semua mengaku tidak mampu. Itu melihat ke sana itu orang-orang mampu itu yang padahal pun diperbantukan untuk orang yang tidak mampu
0: kan. Iya, itu leh.
1: Ya.
0: Kalau di pasar sebuah kumpul, sebenarnya dapat tahu ini mana yang mampu dan mana yang tidak mampu.
1: Memang saya tidak mendapat tahu. Cuman itu ya yang petani juga kasihan gigit jari, itu yang punya gaji tetap gigit jari juga, karena harga semakin naik gaji begitu terus.
0: malahan ada potongan-potongan.
1: Nah itu belum potongan ini itu dan lain-lain.
0: ini susah masalah ini, tapi untungnya masyarakat Gorontalo ini sekarang mulai sadar. Dorang so banyak sekarang jaga tanam di pekarangan Pakuni.
1: Itu.
0: Biar cuma sedikit-sedikit, yang penting ada.
1: Ada. Biar cuma ya rica, tomat, bawang.
0: Kalau macam itu. Sayur itu terong. Ini terong ini Pakuni. Nampaknya memang luar biasa kalau mau tanam terong di pekarangan.
1: Iya.
0: Karena nya enggak pernah apa dipikir, nya enggak pernah kunya ada di buah.
1: Iya.
0: Babuah terus. Iya.
1: Itu rajin babuah itu. Tapi itu tapi harus dia butuh penyiraman juga.
0: Iya.
1: Itu. Ya, itu ya ada juga kan hidroponik sekarang ini yang mulai berjalan toh. Apalagi hidroponik itu dia kesedia di Penas itu kan.
0: Iya.
1: Berbagai macam itu. Ya segala sesuatunya hidup di atas air. Padahal butuh tanah. Nah itu enggak asik poli itu melihat itu tanaman-tanaman begitu.
0: Nah, ini Pak Kuni yang terjadi sekarang ini kan naik turun ini DP harga ini beras dan minyak goreng lagi.
1: Nah, ini. Mungkin ada yang sementara ini dengar dan silakan komentar di wilayah sana, di wilayah saya sebutkan di mana itu dengan harga. Ya, sebutkan kalau rica harga berapa.
0: Ya.
1: Bisa berkomentar tomat harga berapa, beras harga berapa. Silakan komentar.
0: Anda bisa komentar di Facebook Pro 4 yang sementara live, juga di WA atau juga mau buat telepon boleh di 0811 430 4040.
1: Ya.
0: Tahun 2 Pak Kuni ini so ada live di di Pro Ampa Gorontalo, hitam-hitam, bukan berduka ya, bukan berduka, tapi dinas, memang dinas hitam-hitam. Kita lanjut juga, Pak Kuni, memang beberapa hari ini di samping juga ini sembako naik. Ini gas jaga timbul tenggelam lagi Pak Kuni.
1: Pokoknya ini pokoknya ini deng gas satu kali ya.
0: Ini gas lagi kalau minggu biasanya hari Selasa jaga masuk ulang suhari Jumat ulang seminggu depan nanti dua minggu depan. Aduh.
1: Nah itu, yang katanya ada stok sudah terpenuhi, tapi banyak yang tidak mau nambah. Nah itu banyak yang tidak mau nambah itu.
0: Mau suka mau balik ke itu 20 sumbu. Suka mau balik, merasa nggak mati kembali minyak tanah.
1: Minyak tanah juga sudah di atas kan harga. Itu. Kecuali dia seludupkan dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu masih ada subsidi.
0: Yang minyak tanah.
1: Minyak tanah. Oh. Masih ada seludupan dari sana.
0: Oh gitu.
1: Itu. Neng apa petugas tidak mau nambah. Karena apa? Itu kan yang namanya minyak tanah kan bau. Dorang mau taruh minyak kukis. Itu kan dikelabui dengan minyak kukis.
0: Minyak kukis itu yang bagaimana,
1: Bu? Ada yang minyak kukis ini apa DP nama itu? Memang DP bau gagah sekali. Terkelabui dengan itu. Nah, kalau sudah taruh di bawah mau dapat bagaimana? Itu dikelabui dengan minyak kukis itu apa DP nama? Harum, memang harum DP bau minyak kukis itu.
0: Ditaruh di atas, pokoknya dorang taruh di atas dulu.
1: Ya, dorang taruh di bawah. Kalau di atas mau apa? Petugas mau apa? Kalau dia kan di perbatasan sana toh, Sulawesi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, kan DP besar sekali. Kalau mulai razia di situ, balik kuliku itu masuk di situ. tidak boleh lari. Tapi kecurangan juga yang ada di sana itu tidak terbaca oleh petugas, kan ada sungai di situ. Sungainya tidak seberapa lebar. Nah kalau musim kering begini, kan DP air topor. Dorang mau ikut atas, baku oper di atas sana. Nah itu, petugas ada di bawah, dorang baku oper barang di atas. Petugas tidak mau nampak. Itu kan. Petugas tidak mau nampak. Karena DP kuala kecil, tidak selebar. Tidak lebar. Cuman kalau apalagi musim kering begini, kan gampang sekali orang menyeberangkan barang toh. Itu di perbatasan sana itu. Nah, sulit juga dibaca oleh petugas. Dan itu ya lo apalagi orang masuk lorong-lorong tikus.
0: Jadi ada orang bilang mau apa supaya nyenda terlalu banyak membeli rica walaupun so rica so mahal. Nah, langsung membeli yang apa Pak Kuni? Ada tuh yang jaga jual-jual di supermarket, di minimarket atau apa di warung-warung. Sambal rica.
1: Sambal.
0: Jual beli sambal. Yang sujadi. Pokoknya dong. Daripada rica mahal, mau beli so mahal lagi. Belum mau goreng pakai minyak, tambah mahal. Beli jo yang sujadi.
1: Nah itu. Kalau kita mau rica yang hidup, memang itu bagus juga yang sejadi itu. Tidak seperti yang hidup itu. Itu kan, yang belum tahap proses yang masih alami. Kalau kita memang rajin menanam di polybag, itu, rajin menyiram, itu pasti dia jadi subur. Itu, walaupun dia di polybag. Itu. Tapi yang untuk menyiram itu, kan air beras kan, bacuci akan, itu jangan buang. Justru itu yang bikin subur itu. Di tiap bacuci air beras, airnya jangan dibuang, bikin pupuk itu maka itu yang tanaman yang ada di polybag. Dia subur pasti. Karena sudah pengalaman kerja Allah ini.
0: Ya. Ini ada orang bertanya ini dari mana ini? Silvi. Di Tasik.
1: Mbak Silvi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang cabai rica lagi naik daun. Kalau cabai merah besar, besar dari petani cuma 20 ribu per kilo. Alhamdulillah waktu kemarin jual cabai merah harganya lagi bagus. Dan sekarang lagi nanam daun bawang.
1: Daun bawang itu. Di Tasik ini, di Tasik.
0: Berarti dia ibu Silvi ini bertanam daun dan bawang atau
1: iya itu
0: daun bawang. Daun bawang ya. Saya kira tanam daun dan tanam bawang.
1: Daun bawang. Ini itu, nah di sana juga kan naik harga.
0: Tapi ini cabai merah besar. Oh, yang cabai merah besar 20.000 yang nyak DP pedis.
1: Ya, itu yang namanya cabai manis.
0: Oh. Yang cabai besar-besar itu biar mutar 1 kilo penuhnya nyak pedis. Oh,
1: nah itu. Ada juga cabai keribo itu kan.
0: Cabai keribo yang bagaimana itu DP?
1: Ya, saudara ada yang keriting.
0: Baku.
1: Ini
0: DP apa tak gulung-gulung DP rica itu dia atau?
1: Nak kribo, iya
0: kribo.
1: Tak gulung-gulung.
0: Pidis itu pidis.
1: Oh, nak ada.
0: Nyanda.
1: Nak ada cuma DP warna yang gagah.
0: Ya. Warna kribo atau?
1: Ya, cabai keriting.
0: Oke, okay, keriting.
1: Kan pas sudah ada yang kribo.
0: apa ini? Yati Angio. Assalamualaikum. Pak Kuni, pada selalu sehat.
1: Amin.
0: Mau mahal, mau murah rica, saya tidak beli karena ada 2 pohon rica yang sudah berbuah di halaman.
1: Kebetulan juga tidak pernah makan rica.
0: Ibu Yati yang nyoi. So ini yang rica pidis atau rica?
1: Rica manis.
0: Rica manis, rica gula-gula atau rica pidis ini ya, Ibu Yati yang nyo. Kalau rica pidis. So 2 pohon ya, karena tadi saya beli karena ada 2 pohon rica. Dua pohon rica itu yang bagaimana? Yang kecil-kecil, 2 pohon kecil?
1: Ya, dia tanam di polybag.
0: Oh.
1: Itu. Halamannya di Ibu Yati Angnya itu penuh dengan tanaman.
0: Oh.
1: Ya, sampai-sampai ubi apa segala macam itu ada. Itu lengkap dengan baretnya di situ.
0: Oh. Iya, kenapa dia bilang bekeng dabu-dabu juga cuman pakai rica 2 biji paling ini banyak.
1: So, di mana DP rasa?
0: Tahu leh, Pak Ibu Yati dan
1: 2 pohon tidak mau habis.
0: Makanya itu ada pikir-pikir 2 pohon. So 2 pohon.
1: Ya,
0: tunggu rica pe pohon ini bagaimana ini?
1: Ya, ya itu. Ya kalau dia pohon, dia subur jadi tinggi.
0: Oh.
1: Itu. Jadi tinggi itu. Ada yang rica yang tinggi toh? Itu kalau rica yang diiti, malita diiti, rica kecil itu memang dia pohon juga kecil, tapi dia punya buah lo banyak. Itu rica kecil itu jangan lihat kecil. Nah itu kan jadi istilah cabai rawit kan. Itu cabai rawit kecil dia, tapi apalagi Gorontalo pe cabai yang kecil-kecil itu. Cabai rawitnya Gorontalo. Ya memang kuat.
0: Yang coba-coba coba-coba Mas mau beli itu rica kecil-kecil Gorontalo.
1: Ya memang.
0: Makan 1 biji biar tahu ada 3 makan 1 biji berasa semua itu. Rica pidis pada rica pidis Pak Kuni Ibu Yati bilang.
1: Oh ya. Dia menjadi subur kalau di polybag, tapi kalau polybag ukuran besar berapa kali berapa itu. Tapi jaminannya itu rajin menyiram. Gitu. Jaminannya yang ada di polybag itu rajin menyiram.
0: Tiap pagi, tiap sore.
1: Ya, pagi sore, pagi
0: sore. Pagi sore.
1: Ya.
0: Apalagi ini cuaca begini, Pak Kuni.
1: Nah, apalagi cuaca begini. Ya, itu.
0: Pagi dengan sore sama deh panas.
1: Iya. Baru sering orang itu air beras itu, air cucian beras itu.
0: Yang cucian pertama atau kedua?
1: Pokoknya selama cuci cuma mau buang campur jadi satu.
0: Oh.
1: Itu baru mesiram akan itu tanaman yang ada di polybag jadi subur.
0: Orang di rumah yang ada boleh dengar? Apa ya? Dengar-dengar itu Pak Kuni ada bilang.
1: Iya.
0: Karena Pak Kuni di rumah Pak Kuni di halaman muka itu so jaga tanam-tanam, ada lemon, ada rica, ada terong, ada itu sedrai atau apa itu ya. Pokoknya so bermacam-macam tanaman di muka.
1: Ya.
0: Jadi aman, aman, aman.
1: Aman, kecuali disikat oleh sapi itu yang tidak aman.
0: Oh, ya. Sebenarnya ada sapi pot orang di situ Pak Kuni, karena so rumah semua so 4 blok. Tanya Pak Enga Panijo pada dia sudah pernah datang BPT itu rica. Boleh mau dapat 1-2 karung itu dia Bu Yati.
1: boleh bajual di pasar nah, kalau begitu.
0: Jangan bajual. Soalnya turun pakuni dengan saya semua. Kalau cuma satu plastik tas pasar boleh juga. Supaya semua meluncur. Di mana dulu ini pakuni Ibu Yati Angio?
1: Di Marisa.
0: Aduh. Jos kali ya Allah.
1: Cuma dekat.
0: Cuma cari ini satu sampai di sana kan cuma satu tas cicak. Aduh. Jauh sekali Marisa. Oke, ada lagi yang
1: ya silakan komentar. Kalau di wilayah saya harga ini begini ya.
0: Untuk itu. Yang silakan. Kemarin di pasar Rabu, kemarin di Andalas itu. Agak bervariasi Pak Kuni DP harga.
1: Ya.
0: Agak menurun juga sih, menurun.
1: Iya.
0: Menurun masih cuman dapat
1: jangka. Cuma turun.
0: Oh iya betul. Cuma turun. Ya, soalnya kadang tuh Pak Kuni di pasar cuma yang ini mak-mak ini yang jaga di pasar. Jadi orang yang tahu ini apa. Ibu Yati yang nyoso tertawa pakai emot tertawa.
1: So, ya, tenang Ibu Yati.
0: Nah, bagaimana sampai yang jadi pertanyaan ini, kalau boleh dalam satu bulan itu dia bagaimana DP cara agar sembako ini DP harga tetap stabil. Macam ikan Pak Kuni kan ada pelelangan. Jadi mau ikan sedikit dan ikan banyak DP harga itu tetap stabil. Begitu.
1: Tapi kalau sedikit ikan tetap naik.
0: DP naik cuma
1: tidak seberapa.
0: Ya, jangan kalau boleh yang apa ini?
1: Yang beras mungkin dia harap begitu.
0: Ini Ibu Yati nih, yeah. Marisa lo.
1: Tenang saja Ibu Yati.
0: Oh Tieningo ini di mana Pak Kuni?
1: Di Tieningo.
0: Tieningo. Ya, jadi itu dong harapan maksudnya dong supaya tetap stabil walaupun ada apa? Walaupun
1: ada
0: kurang dengan apa tetap DP harga begitu sama dengan pelelangan ikan.
1: Tapi itulah ya namanya permainan harga tiari ya itu memang sudah hal yang biasa permainan harga ya saling menyembunyikan stok. Nanti stok kurang baru itu kan permainan yang begitu kan. Sering itu beras itu kan dia ditimbun dulu. Nanti sudah dalam keadaan genting naik harga baru mekas keluar kamar.
0: Wih, DP rasa bagaimana itu dia Pak Kuni kalau ya, terlalu lama di karung?
1: Kan dijamin tuh itu ada penjamin untuk mutu lo anu itu. Dan dia kalau tidak dimasuki oleh apa ini burung-burung yang kecil ini, kan dia mau ambil akan itu daun lemon swanggi, itu dia mentaruh situ tidak ada yang terjamin itu beras, kan biasa ada model kayak bakutu kan, itu beras itu, jadi dia mau taruh kamari itu daun lemon itu tidak ada yang mau masuk, itu makanya itu
0: taruh daun lemon ya
1: ini di rumah dinas sama ibu nenang ini jangan berani itu ada sudah sekian tahun itu ada tanam alhamdulillah sesubuh
0: Rifantosau di Tilamuta harga rica 150.000 per kilo tomat setengah kilo 13.000
1: setengah kilo
0: itu berapa biji ya,
1: itu setengah kilo berapa biji?
0: Torang di Kota Raja cuma pakai Malita Diti.
1: Oh itu yang pedis nana.
0: Apa itu?
1: Malita Diti itu. Diti itu kecil.
0: Kecil.
1: Ya, itu. Ada rica Gorontalo kecil mungil. Tapi DP rasa, aduh. Kalau Ibu Yati dia bilang kan bikin dabu-dabu 2 biji. Kalau 2 biji itu Malita Diti memang dapat rasa.
0: Rifanto Tunggu, kita mau cari Rifanto, kita mau cari harga bagus ini rica di kota. Baru boleh-boleh kita membawa ke Tilamuta. Kalau di sini kita dapat berapa ya? 25.000. Kita boleh mau jual 150 di sana.
1: Ya, tapi di sana banyak kebong itu. Oh. Yang Malita Diti ini yang mulai diangkat lagi. Karena dia tahan lama.
0: Oh, Pak Kuni, nampaknya ini boleh Pak Kuni itu orang mau bahas di apa ya? Dibincang sata ini Malita Diti.
1: Malita Diti.
0: Ya, terima kasih Rifanto so kasih masukan Malita Diti.
1: Di sana memang kobong itu, makanya di sana itu dibangun untuk pengering jagung dan penyimpanan jagung. Itu di Bualem itu dibangun itu. Yang Bulog yang tangani itu. Kan ini jagung kan akan dioper oleh Bulog kan?
0: Iya.
1: Itu akan dibangun itu PT Rifanto ini.
0: Berarti karena
1: banyak produksi jagung di sana itu dengan tanaman-tanaman lainnya. Itu pada orang ada Malita Diti toh. Malita Diti ini langka. Itu.
0: Iya.
1: Dia Allah kalau babua aduh, yang penting rajin basiram. Modal itu.
0: Berarti kalau so baras mahal begini, sekurang so itu yang beras milu ya?
1: Nah itu, beras milu. Ya beras milu juga mau naik.
0: Mau naik.
1: Menaik harga kan sama-sama ini kan diserang oleh panas. Itu beli, tetap beras milu juga mau naik ini. Ya malu musim panas begini. Ya sedangkan sekarang milu-milu yang ditanam sekarang itu. DP daun mulai tak gulung-gulung kepanasan. Mulai tak gulung DP daun kepanasan.
0: Semusim bawa Pak ini trompe ses-ses yang di salon-salon ini mesti dicatok semua ini. Ibu Nelly Lapuntu, assalamualaikum Pak Kuni pada Allah bari. Pagi ini alhamdulillah torang semua sehat selalu. Amin. Kalau di Bolehyuto barito masih mahal.
1: Itu bawang rica tomat. Barito itu bawang rica tomat. Itu yang itu memang utama sekali sangat dibutuhkan orang. Yang Gorontalo itu barito itu yang tidak lepas. Nah itu kayak di Kota Raja itu Susara 50. Itu di sana juga itu pasti naik. Sedangkan yang banyak kobong naik, apalagi turan di kota.
0: Cuma kobong-kobong jaga lia kobong tetangga. Ini pada apa saya Ibu Yati, pada apa saya di halaman ini ada tanaman apotek hidup. Ada insulin, paprika, keji beling, apa ini keji beling, sere bisa, sere wangi, kunyit putih, apalagi ada riri biasa, siri merah, kumis kucing dan masih banyak lagi.
1: Itu kalau di kulkas ada susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini Pak Ibu Yati.
0: Ini ada lagi ini dia. Pak Mustang. Assalamualaikum Pak Kuni. Semoga sehat selalu. Kenapa kalau mau tanam rica itu DP proses dari tumbuh sampai babua rupa da para salama. Tapi kalau ada biji-biji rica yang mau dapat buang deng sampah di belakang rumah, malahan itu yang cepat sekali bertumbuh. Kondepe buah pe banyak lagi. Di belakang dapur pas saya ada 3 pohon subur sekali DP buah dari Tibasi Goro. Nah itu Pak Kuni.
1: Nah itu dari kualitas biji. Ya saya juga cari rica, tanam rica yang tumbuh dengan sendirinya. Bukan yang bibit yang dia kasih kemari ini baru. Bukan itu. Saya Allah mau cari begitu. Itu ada satu pohon di sini. Satu pohon sampai sekarang seberapa bulan sampai sekarang masih berbuah. Padahal itu cuma di polybag. Itu. Karena DP bijian itu ada yang dia mau buang ke sana baru yang mau tumbuh kemarin. So yang paling subur yang banyak buah itu. Karena DP kualitas bijinya itu sehingga jadi dia tumbuh kemari kualitas yang tinggi. Itu memilih itu yang itu karena bijinya itu. Memang saya juga bertanya Pak Mustang, kenapa itu? Nah itu jawaban dari pertanyaan itu begitu.
0: Berarti kalau dari makan rica itu dia DP sisa-sisa biji-biji itu dia langsung buang juga gitu.
1: Kan ibu-ibu kan seringnya mak-mak kan, ya DP sisa-sisanya kan kurang mau buang. Itu dia mau buang. Ada kalanya rica yang tidak dorang pakai, ya dia sekiring. Itu kan dia mau buang toh. Nah, jangan-jangan di situ ada DP biji yang unggul itu. Itu yang dibegitu itu jadi bibit unggul itu. Iya, DP memang cepat subur, proses tumbuhnya cepat dan DP buah olo banyak. Itu. Sampai sekarang itu sama saya sudah berapa bulan. Itu dapat di sini. Langsung cabut. Iya. Nah, ambil kulit pisang. Jamin di situ aman. Sampai di rumah tanam.
0: Berarti so musim kalau mau makan kompidis-pidis kalau ada sisa-sisa begitu terus buang langsung Jo. Siapa tahu. Masih Ibu Nelly, tapi alhamdulillah di samping rumah saya ada beberapa pohon rica ada panen kemari Pak Kuni pada.
1: Nah itu untuk aman. Kalau di samping rumah, Allah bagus. Karena apa? Langsung terlihat kan di tanaman itu usuh kiring ati selayu pasti musiran.
0: Saya pe tanaman juga di muka rica itu cuma satu pohon yang kecil. Tapi setiap habis panen lebih satu minggu ulang semua panen lagi pokoknya. Jadi aman. Halo Mursid Said. Halo pada lo apa ini? Halo pada Lola Hunga.
1: Lola Hunga.
0: Lola Hunga Lola Hunga Malita Mahale tu Kalimantan. Pakuni Malita 1 kilo 200 ribu. Selamat dari Kalimantan.
1: Itu dari Kalimantan
0: ini. Kalimantan mana ini?
1: Iya,
0: Kalimantan mana di luar daerah atau jalan ya, Kalimantan?
1: Kalimantan betul.
0: Oh, tak kira dari jalan Kalimantan.
1: Pak Mursid orang bintang radio ini, makanya dia nah itu biasa tuh orang hidup dulu dari panggung ke panggung. Kebetulan istrinya orang Dayak sehingga ke sana.
0: Dari Kalimantan 1 kilo 200 ribu.
1: Itu. Kalimantan juga itu.
0: Padahal itu daerah
1: Di sana juga kan daerahnya Kobong juga banyak.
0: Iya, kok daerah Kobong-Kobong di sana juga. Ya, tapi itu. Kalimantan Timur, Kepulauan Dayak. Ih, 200 ribu Pak Kuni.
1: Iya.
0: Yang punya Kobong Kalimantan.
1: Iya. Ente kalau kan ente Mursid kan baru ikut penas baru-baru. Dia ada datang baru-baru.
0: Oh, ada.
1: Tapi tidak sampai di studio.
0: Takut dia sto.
1: sibuk.
0: Oh, sibuk.
1: Kan dia kan pemandu Kalimantan toh. Karena dia bisa karena orang Gorontalo. Dia berbahasa Gorontalo kan dia jadi pemandu di sini. Makanya dia sibuk.
0: So nyana baku dapat yang Pak Kuni.
1: Cuman baku, ya baku komentar bagi.
0: Padahal ada di Gorontalo ada datang.
1: Gorontalo lantaran sibuk pemandu. Jadi dia yang memandu ke sana kemari.
0: Betul. Dia so kasih rasa semua itu makanan orang Gorontalo, orang Kalimantan.
1: Baru ente Mursid batanam rica, kung jadi ahenar lo rica. Nah memang.
0: Apalagi di Kalimantan ini dia tanah-tanah subur.
1: Tapi kalau orang Gorontalo di Kalimantan banyak kan. Saya itu di Balikpapan jalan. Jalan di pasar. Dorang bilang kalau mau cari orang Gorontalo pergi di pasar itu kayak di sini di sentral kan. Itu pergi di pasar naik di lantai 2 ke lantai 3 itu di tempat-tempat daging. Di tempat-tempat daging sudah masuk aja di situ baku bagi bahasa Gorontalo semua itu.
0: Oh, langsung dapat harga murah Pak.
1: Nah itu. Ya orang yang berjual daging itu orang Gorontalo. Itu karena bos lo sapi di sana itu orang Gorontalo. Yang dia stok dari sini
0: Berarti kalau ada orang Gorontalo mau datang di situ, pendatang tapi dari Gorontalo langsung dapat murah atau tetap di harga?
1: Ya, ada toleransinya. ya malum kalau orang, tapi di sana itu kebutuhan daging itu, wah, rumah makan di sana saya dapat lihat kamar naku, nah banyak sekali itu yang butuh itu. Itu satu ekor orang bilang cuma hitung jam. Ya, dalam satu ekor dalam sehari itu berapa puluh ekor yang dia potong. Ya, kebetulan DP bos itu orang Gorontalo.
0: Oh, kalau di Kalimantan Pak Kuni DP menu itu bagaimana? Menu standar atau sama DP rasa di Gorontalo?
1: Ya sama.
0: Sama ya?
1: Sama.
0: DP pedis sama, bukan.
1: Tapi saya debo tambah rica di sana.
0: Itu. Pak Mursyid, Pak Mursyid itu tambah rica Pak Mursyid. Jadi kalau orang mau datang ada orang Gorontalo buat tamu di Kalimantan pun Pak Mursyid mesti siap-siap tambah rica. Ada anak punya bos 100 pohon Pak Kuni. Timai tua pekobong besar sekali ada.
1: Kancang ente. 100 pohon.
0: 100 pohon.
1: Saya ini cuma merasakan berapa pohon di polybag. Lumayan juga. Apalagi 100 pohon.
0: Bukan Pak Kuni. Bos 1000. Ini ada 03 1000 bukan 100. 1000 pohon. Pantas dari Kalimantan harus datang-datang ke Gorontalo bawa bawa rombongan.
1: Itu
0: 1000 pohon.
1: Apalagi sudah dapat ilmu dari Penas kan?
0: Nah,
1: itu.
0: Pak Kuni 1000 pohon. 1 kilo 200.000.
1: Memang.
0: Jadi kalau 1000 pohon kun tak panen semua.
1: Oh, memang tak dumpul. Tak salah ini dapat beli auto track dia ini. Dia stok kamari ka Gorontalo ini.
0: Atau Pak Mursyid sonai haji? Pak Mursyid sonai haji?
1: Masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Masih. Cepat menaik haji nih kalau begini. Insyaallah tahun depan. Tunggu. Pak Kuni satu kali juga Pak Kuni. Sekurang 10 menit lagi. Jangan dulu ba cerita aja terus ini Pak Kuni sambil tunggu pada orang. Yang jadi yang jadi pertanyaannya juga ketika so begini semua barang so naik baru petani bilang aduh setengah mati deh orang mau jual mahal, banyak orang mau bilang kasih turun sadiki, sementara juga petani kasih yang sekarang dorang suka lagi dorang pe taraf pendapatan dorang pe kehidupan juga mau naik kasihan.
1: Iya, itu.
0: Sementara cuma ada naik 2000 3000 perak sobat taria, weh mahal.
1: Iya. Memang begitu, apalagi rica orang itu Gorontalo itu kalau rica yang naik pasti bataria. Itu pasti bataria. Itu karena Gorontalo juara satu pemakan rica se-Indonesia.
0: Oh begitu Pak Kuni.
1: Ranking satu.
0: Ranking satu.
1: Ranking satu. Ada di YouTube itu. Perankingan pemakan rica se-Indonesia. Gorontalo yang juara satu. Ada 5 besar daerah yang pemakan rica. Saya itu udah senyum, saya dengar-dengar. Dia ranking dari 5 dulu. Saya lupa itu DP. Ini begitu saat ini, siapa ini Gorontalo, dia tidak mendapat cumu, tidak tahu ranking satu.
0: Oh, pantas ini.
1: Karena dia mulai dari ranking 5, dia ranking, bukan main dia ini ya, dia ranking dulu. Siapa ini, so ranking 3, ini Gorontalo tidak mendapat cumu, tidak tahu ranking satu.
0: Berarti ini, pantas ini kalau rica mau tanai jauh 1000, woy mahal. Karena setengah mati dorongnya udah pemakan rica.
1: Ya.
0: Aduh.
1: Itu. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita juga. Itu yang paturan sana, itu memang dia ambil kesempatan. Tak dumpul deng tomat dapat beli oto satu open cup cash. Oto satu open cup cash. Call oto call diesel. Nah itu dapat beli itu karena dia belajar situasi dan dia tidak lepas mengikuti perkembangan informasi dari BMKG. Jadi itu memang tak lumpul. Harga tomat itu hari naik. Tak lumpul.
0: Ini apa itu Pak Mursyid? Baru ada yang dari Gorontalo, dorang bawa di Kalimantan, dorang kira kita buka orang Gorontalo. Pak Kuni, kalau macam tomat toh, tomat India, berkaca pada beberapa tahun lalu atau kapan itu, yang tomat banyak sekali Pak Kuni, sampai-sampai dorang sebuang di jalan, itu sebenarnya apa bagaimana ya? Makanya ya, itu dorang bilang coba macam tomat ini ada DP pelelangan sendiri.
1: Nah itu tomat itu karena memang ada, memang hasil meluap-luap. Yang kelemahan di dorang itu tidak ada pabrik saus tomat.
0: Oh betul.
1: Itu kalau dia ada pabrik ini pasti dibeli oleh pabrik itu. Itu kelemahan di dorang itu tidak ada itu pabrik itu. Nah ini kalau dia meluap itu hari kan kurang ada kasih-kasih.
0: Iya, ada gitu. Kasih ala kemudian orang kasih lempar-lempar di jalan. Nah, itu. Tuh, kita bilang ya Allah.
1: Karena memang banyak, ya itu. Kalau kasihan dia mau buang rasa kasihan juga. Gitu kan? Makanya dia kasih-kasih orang. Nah, kalau memang orang ini so ada pabrik itu saus tomat, tidak akan rugi begitu kasihan petani.
0: Betul.
1: Itu. Ya ini ya, mudah-mudahan juga itu akan ada itu produksi itu tomat saus tomat itu. Ya alhamdulillah itu Bulog akan mau bangun tempat pengeringan dan penyimpanan jagung oleh Bulog, bukan perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, itu kalau sudah ada dibangun oleh Bulog, maka jaminan harga itu terjamin karena dibeli oleh pemerintah.
0: Betul.
1: Itu. Nah makanya petani pun ya biasa. Jadi naik pol, tak dumpul.
0: Di Gorontalo bawa pabrik lo simen Pak Kuni pada A. Pak Mursyid. Di sini kalau macam kalau jagung kan so aman. Ada yang kalau dia jagungnya pernah jagung itu tetap DP harga tetap stabil tuh Pak Kuni karena memang ada DP pabrik juga.
1: Nih itu.
0: Gula aman juga. Ada pabrik gula.
1: Pabrik gula.
0: Ini berarti kurang tomat ini dia. Ya Pak Kuni, Pak Kuni pe usul tadi itu memang harus ada pabrik khusus saus tomat.
1: Iya. Itu. Ya siapa tahu. Ini kan kalau itu ada, ya kan tertampung semua kan hasil pertanian kasihan, tidak akan rugi kan petani. Nih itu, nih apalagi kalau cuma petani penggarap hati. Kan di kita ini banyak petani tapi penggarap, banyak petani tapi buruh, buruh tani, sehingga masih dikategorikan miskin karena cuma penggarap dan buruh. Begitu juga nelayan.
0: Ini semoga ini ada pengusaha yang badengar ini dia dapat inspirasi. Mesti ada ini pabrik saus tomat. Aminkan supaya para petani tomat mereka akan semangat lagi. Supaya ini ketika hasil melimpah, tidak ada lagi dorong membuang-buang di

0: Pak di Bitung, kan ada pabrik minyak kan?
1: Itu. Oh, di sini belum ada pokoknya. Bukan.
0: Iya, di sini juga sudah ada.
1: Sudah,
0: Kemasannya yang belum begitu. Ya, kemasannya. Itu kalau di Bitung itu apa yang sekarang ini yang lebih besar perusahaannya yang lebih besar yang ada di Bitung itu. Nah, itu. Ya, bagaimana kalau di sini sudah ada, petani pasti makmur.
1: Ya.
0: Walau dia penggarap.
1: Ini Gorontalo memang semesti ada beberapa pabrik yang bisa mendukung hasil pertanian.
0: Ya, siapa tahu dengan adanya PENAS, Menteri Pertanian sudah lihat keadaan, Presiden sudah mendapat laporan, siapa tahu akan ada lagi ini, pabrik-pabrik ini.
1: Karena beberapa peserta dari PENAS juga Pak Kuni, waktu ada bercerita, saya cuma tanya, apa kesan pertama datang di Gorontalo? Yang pertama itu kan ada yang dari Siau, ada yang dari Tahuna, baru pertama kali ke Gorontalo.
0: Oh.
1: Ada tanya kesan pertama di Gorontalo. Dorong bilang, luas sekali, besar sekali.
0: Oh iya,
1: memang
0: karena rata.
1: Cocok sekali ini kalau para petani ini, petani-petani sini bakalan mau makmur dorang India.
0: Itu
1: dorang kesan pertama, Pak Kuni. So talalu le kalau petani-petani nyara mau makmur di sini, itu dorang bilang.
0: Itu.
1: Berarti sudah diakui sebelumnya sudah diakui ketika dorang masuk ke Gorontalo dari ujung mungkin dari Gorut, dari Kuandang kemari dorang Sulia.
0: Itu tuh seterlalu kalau tidak makmur. Itu kan permasalahannya itu di kita itu hanya penggarap. Itu kan makanya tidak akan makmur-makmur karena cuma penggarap dan buruh. Nah itu dia hanya menggarap orang punya seberapa hasil yang dia mau dapat. Baru setelah buruh tani itu, ini rupa jagung yang dia mau tanam di gunung. Ada ojek-ojek itu yang jaga muat-muat kamari itu jagung dari gunung. Itu kan buruh. Itu kan hitung buruh. Iya itu. Seberapa yang dorang mau dapat? Oke, lumayan mau dapat, tapi seberapa banyak juga kebutuhan? Belum kalau suta utang lebih dulu ini.
1: Baru so DP petani lagi so kurang, soalnya ada regenerasi. Bagaimana DP orang tua so bilang jangan jadi petani kan, tapi jadi pilot atau jadi tentara atau jadi dokter atau jadi polisi. Soalnya ada orang petani.
0: Makanya itu sekarang ini dengan perkembangan zaman, teknologi pertanian, peralatan modern. Karena apa? Tenaga SDM pertanian itu semakin kurang. Tenaga petani itu semakin kurang, makanya dimesinkan. Karena orang bilang, dia bilang, dengan adanya mesin-mesin ini terjadi pengangguran. Sebenarnya kalau mau dipikir sesaat, terjadi pengangguran. Tapi kalau kita pinggir panjang, tidak akan terjadi pengangguran. Tidak ada orang seorang petani, DP anak maunya jadi seorang sarjana. Punya baju dinas. Tidak usah lagi sekolah UT ya. Baku tolong deng di papa saja di sawah. Tidak ada. Kasih habis jopati papa ini DP siksa waktu urus deng sawah. Kau sekolah. Sedangkan anak petani dia suruh sekolah, apalagi anak pegawai. Makanya tenaga untuk pertanian itu sangat mengurang. Jangan tanya di mana, dia diganti dengan mesin karena tenaga kurang. Di situ itu. Karena orang bilang, usah pakai mesin tenaga cuma jadi pengangguran. Tidak juga. Itu tidak juga. Karena anak petani pun dia tidak mau anaknya jadi petani, apalagi anak pegawai. Tidak mungkin anak pegawai tidak usah berhenti. Pibaku tolong jangan dengan Omi itu di sawah-sawasan tidak.
1: Ini Pak Mursyid lagi Tamani Lowatia Olobo Hilerani Kulondalo Damang Oda.
0: Oh itu dapat teman-temannya dari Kalimantan.

0: Kalimantan dok, yang dari Kalimantan itu heran. Kalimantan Olo itu ada banyak gunung. Itu bo dapat lihat buaya itu di sana, dia dapat tangka KKN memang.
1: Oh, Pak Koni, so 58 ini. Sebab busa-busa teron dua ini, lantaran ini di Facebook banyak yang berkomentar. Okay.
0: Ya, boleh odu olah apa odata. Ya, terima kasih banyak.
1: Tunggu Pak Koni. Pak Koni tunggu. Oh, nyanda. Oh, sudah. Oh, so di Anja PWA.
0: Jo.
1: Okay.
0: Nah, boleh maaf, boleh juga mengatakan mengodulah ajum. Tu du mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai membubulo watia di Pak Koni.
1: Watia pada imu.
0: Kita boleh ditoba amiati yang menghindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Aruh Baharin merupakan upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan setelah masa panen. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Rangkaian acaranya meliputi ritual adat, doa bersama, serta pertunjukan seni dan budaya tradisional. Prosesi tersebut juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan antar warga. Hingga saat ini, Aruh Baharin masih terus dilaksanakan sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah. Sekian pasiam, pasiam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wetia pada imu. Odu Allah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, sahabat budaya, mengutato wa mengudelaan di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya, mengutato mengudelaan mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, Multatum mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

5,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Mongotato wa mongodela'a sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mengutato Mudula'a, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya Lohulundalo. Munggu tula'a, munggu tato, munggu tilu, munggu tiamu. Bakuda apa lagi dengan Ti Anjayan untuk hari ini di Kamis, hari kedua di bulan Juli 2026 untuk Nusantara Siang. Seperti biasanya kebersamaan kita sampai di jam 2 siang nanti.

0: Kita awali kebersamaan untuk hari ini Sahabat Budaya di segmen Request Lagu Nusantara. Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266 atau di WhatsApp Pro4 RRI Gorontalo. Nomornya masih sama Sahabat Budaya, 0811-430-4040. Di Anjayan batasi untuk yang mau kirim-kirim salam, cukup 4 atau 5 orang saja ya. Silakan Sahabat Budaya yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Tapi sebelumnya Ti Anja mau kasih tahu dulu lagu yang bisa Anda pilih. Seperti biasanya ada dua lagu Gorontalo. Ada Ati Olo Mongodula'a, terus juga ada Landingo Boli Abalo. Lagu Manado yang bisa Anda pilih Sahabat Budaya, Ancor Lantaran Ngana. Kemudian ada lagu dari daerah Sulawesi Tengah ya, Aido, lagu Maluku Laki-Laki Timur, terus juga ada lagu Sunda, Sabodoteing, terus ada lagu NTT, Racikuah, dan terakhir Sahabat Budaya, ada lagu Melayu ya, dari Lesti dan juga Siti Nurhaliza. Iya, Lesti featuring Siti Nurhaliza, Kumbang Bunga. Silakan Sahabat Budaya 0811-430-4040. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Budaya Gorontalo. Jo, aduh lo, Omali Afni, to duo lo.
1: Lagu Gorontalo angga.
0: Yang mana? Ati Ola Mengedula. Oke. Okay.
1: Salam buat Om Albani, buat Om Tio, Ibu Kisana, buat seluruh sahabat yang ingin kalau insya Allah sehat ya malah nak bina.
0: Amin.
1: Oh, bina juga berkiatan juga buat Anja yang sedang bertugas, juga selalu bersama keluarga tercinta yang saya akan disini datang urusan pengajian yang diminat oleh Tuhan Allah. Terima kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo omali afni to buladu. 0811-430-4040. Silakan Sahabat Budaya yang ingin bergabung, atau kalau belum ada Ti Anja, kembali ke 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Ti Oma Afni di Buladu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lolondalo.
0: Jo, duolo, Inka di Tinelo.
2: Iya.
0: Tuh, duolo, mau milih lagu wala di Inka.
2: Lagu-lagu Timur.
0: Laki-laki Timur.
2: Iya.
0: Ah, jo.
2: Kirim salam buat Anja yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Buat seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inka. Masih di layanan telepon. Iya, selain di 0822, Anda juga bisa ikutan bergabung di 0811-430-4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
3: budaya, salam sehat, Anda.
0: Jo, aduh, lo, londoli pasisa.
3: Londoli pasisa.
0: Ah, jo. Tadu, lo pasisa.
3: Karena mau dengar lagu NTT, bisa, Anda.
0: Lagu NTT, oke. Okay.
3: Ya. Oh, salam aja ya.
0: Jo, tadu.
3: Odoli Bu Nonce, Mato Korusmal, Oli Bu Ida, Oli Bu Meri, Oli Bu Farida Talis, to Tanggiling, salam sehat yang amilah.
0: Amin.
3: Kalau dianjal, soalnya buat sehat.
0: Amin.
3: Kalau spesial dianjal, ada keluarga, soalnya dalam keadaan sehat, malafiat, dan tetap dalam hidungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kayaknya untuk 0811 lagi bermasalah ya. Jadi Anda bisa gabung saja di 0822-5996-8266. Tapi untuk layanan WhatsApp boleh ya, di 0811-430-4040. Penelpon berikutnya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Salam budaya.
4: Salam budaya, salam sehat untuk semua fans, untuk semua kru juga.
0: Jo, amin. Pak Udin di Limboto.
4: Iya.
0: Tadua lo Pak Udin.
4: Oh, itu lagu yang terakhir itu yang Melayu itu apa aja?
0: Lagu pop Melayu dari Lesti. Pop Melayu. Oke.
4: Iya. Oke, kirim salam buat semua fans, tanpa terkecuali, salam keempat, salam persahabatan semuanya. Paling spesial buat Ti Anja yang masih beraktivitas. Insya Allah, sehat selalu bersama keluarga dan tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di 0822-5996-8266. Sebelum Ti Anja yang bacakan ini, kayaknya sudah ada yang ikutan gabung di layanan WhatsApp. Ada siapa setelah Pak Udin di Limboto? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jo, duolo.
5: Apa Pak kabar Asri? Raja, sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Pak Asri gimana kabar?
5: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Iya, silakan Pak Asri, mau lagu yang mana Pak Asri?
5: Manado.
0: Lagu Manado. Oke. Okay.
5: Iya. Ya, saya kirim ada Ibu Rostin, Ibu Neni, Ibu Farida, Ibu Ida buat Inka, da Paripanto. Menyambulati buat semuanya kan Pak Terpucuali. Kalau gitu guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Asri yang ada di Luwu Timur. Saya ke layanan WhatsApp, ada di Pak Ahmad Londo Bulango Ulu. Assalamualaikum Anja Jo. Waalaikumsalam. Mau badengar lagu Manado. Kirim untuk teman-temannya aja. Katanya salam kompak juga untuk keluarga di mana saja berada. Terakhir untuk Ti Anja, Oduolo Anja. Iya, terima kasih juga untuk Ti Pak Ahmad Londo Bulango Ulu. Sahabat budaya Lolondalo, saya langsung saja hadirkan ke ruang-ruang Anda lagu yang sudah Anda pilih tadi di layanan telepon, juga di layanan WhatsApp ya. Kita ke daerah Gorontalo dulu, sahabat budaya Lolondalo. Ini ada lagu dari Linda, Ati Olo Mungudula'a.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini Sahabat Budaya. Tadi juga sudah ada dua lagu yang di request di segmen awal ya. Ada lagu Manado sama lagu Melayu. Silakan Sahabat Budaya Loh Londalo untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung. Masih Tian Jaya yang mau tunggu. 08 11 430 4040. Iya, kayaknya untuk 0811 itu masih gangguan ya kayaknya. Ini belum bisa nyala juga untuk lampu indikator di telepon 0811 430 4040. Nanti gabung aja di 0822 59 968266. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Ibu Nelly. Iya. Silakan Ibu Nelly mau lagu yang mana?
1: Mana doa lantaran dia.
0: Oke.
1: Kirim salam per tanti-tantiku yang di lapat malam belahe, yang ada di Maungu, ada di Dadance, per kawan-kawan yang lainnya. Insya Allah sehat selalu, insya Allah dengan Allah, amin. Paling spesial buat sama APS, ya tanpa terkecuali, insya Allah sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial terakhir buat Ti Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu sama keluarga tercinta dari istimewa Ti Aju. Semoga panjang umurnya selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih Anja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nelly yang ada di Parungi, Bolyohuto. Masih di 0822 5996 8266. Silahkan sahabat budaya yang ingin bergabung 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja
0: Jo dulu, Bung Rifanto.
2: Jo.
0: Iya. Silahkan Bung Rifanto, mau lagu yang mana?
2: Lagu Gorontalo yang satu itu apa itu judulnya?
0: Landingo Boli Abalo.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Salam dulu pertama buat Tanu yang ada di Bakudaa, buat Ibu Haji Ani di Batu Barani, Pak Herman, buat Pak Is yang ada di Batu Pinggi, buat Ibu Lian yang ada di Pilodaa sama keluarga, dan seluruh sahabat budaya perempatan dari Gorontalo, selamat siang, selamat aktivitas buat yang ada di Kota Raja juga, buat Dianja, sehat selalu, odu olo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Bung Rifanto, Londo Kota Raja. 0822 5996 8266. Penelpon berikutnya silahkan sahabat budaya yang masih ingin bergabung. Masih Tianja kasih kesempatan 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, salam budaya Londalo. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ya.
3: Iya. Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar Ayu? Baru kedengaran suaranya sih, yuk. Sehat ya?
3: Kabar baik-baik juga. Bagaimana kakak ya kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ayu, ya, silakan. Mau lagu yang mana, Ayu?
3: Lagu yang tersisa, masih apa yang tersisa, kak?
0: Ini masih ada Racik Kuah dari Freshly Niki Julu. Kemudian ada Sabodo Teng. Ada juga Aido, lagu dari daerah Palu.
3: Tentang pilih lagu Palu juga.
0: Lagu Palu, oke. Ini lagu Dero. Ya,
3: salam perut dong semua juga yang mendengar Palu yang Gorontalo. Selamat siang, orang semua. Salam sehat dan salam sehat terakhir perut semua juga. Dan perabang lagi. Thank you, selamat bertugas. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Selamat siang juga yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu di Maluku Tengah. Insya Allah sehat selalu ya. Maluku Tengah tuh di Ternate ya. Semoga sehat bersama dengan keluarga. Oke, di layanan WhatsApp ada mana nih? Layanan WhatsApp ada Cikartin. Cikartin di Tangkobu mau dengar lagunya Lesti. Kirim untuk semua keluarganya yang ada di Manado, semua fans Perempat tanpa terkecuali. Kemudian spesial untuk anak-anak kos. Terima kasih Anjay Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga ya Cikartin. Di layanan telepon satu lagi sebelum ke lagu 082259968266. Halo, assalamualaikum. Iya. Sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. 082259968266 atau bisa juga di layanan WhatsApp 0811430 4040. Baik, di 082259968266. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Iya, Ibu Rostin, silahkan Ibu Rostin.
1: Lagunya Ancur Lantaran Ngana ada Kak Yayan?
0: Ada.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
1: Kirim salam buat keluargaku yang ada di Yonggahu, Ayahanda, Haji Iwan Kaiko yang sempat hadir tadi malam di 7 hari. Semoga sehat selalu sama keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
1: Buat Ayahanda Binajaya juga turut hadir di malam 7 hari juga. Semoga sehat selalu. Buat sama-sama aja tanpa terkecuali kayak yang paling spesial.
0: Buat?
1: Paling spesial buat kayak yang sedang berakhir. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta, tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Dua diva ya, satu dari Indonesia, Lesti ya, diva dangdut. Kemudian ada juga Dato Sri Siti Nurhaliza dari negeri jiran Malaysia, hadir dengan Kumbang Bunga Sahabat Budaya. Lagunya keren ya. Sebenarnya sih lagu udah lama di upload 8 bulan yang lalu nih Sahabat Budaya. Silakan yang ingin bergabung. Saat ini sudah di jam 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah ada di menit-menit terakhir nih Sahabat Budaya untuk request lagu Nusantara di hari ini. Layanan telepon 0822 ya. 0822-5996-8266 atau juga di layanan WhatsApp 0811-430-40 masih bisa ya. Silakan Sahabat Budaya. Ini tersisa lagu dari daerah Palu, Aido. Kemudian ada Racikuah dan Sabodoteng. Silakan Sahabat Budaya 0822-5996-8266 yang masih ingin bergabung, masih diancam mau kasih kesempatan di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bung Aman.
1: Salam budaya lokal
0: nih. Jodolo, Bung Aman di Tilongkabila.
1: Halo, bagaimana kabar kamu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ya. Bung Aman selalu sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bung Aman.
1: Lagu Palu.
0: Lagu daerah Palu. Oke.
1: Negeri salam buat seluruh es tanpa terkecuali, dan spesial buat yang semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman. Masih di anjak kesempatan yang ingin bergabung 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Bung Aman di Tilongkabila. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya luhunan dalo anja.
0: Jo, aduh lo tanau.
2: Lagu?
0: Lagu, lo li tanau.
2: Ikutan semua itu lagu.
0: Oke.
2: Akhirin salam buat Ibu Tuti, Tiku Epi, Ibu Lika, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk anda sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Tian Cayayan untuk segmen awal ya, perjumpaan kita untuk Nusantara siang di hari ini. Di request lagu Nusantara. Masih di layanan telepon 08-2259-96-8266. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sayang sekali terputus sahabat budaya yang sudah bergabung tadi ya. Terima kasih, hati Allah tak putus, mungkin jaringan atau apa ya. Oke deh sahabat budaya, Tianja hadirkan dulu lagu yang sudah dipilih tadi ya. Lagu daerah Gorontalo ini yang dipilih sama Bung Rifanto yang ada di Kota Raja. Landingo Boli Abalo.

Sahabat Budaya Lolondalo, untuk request lagu Nusantara Ti Anja cukupkan sampai di sini ya. Tapi jangan kemana-mana, karena Ti Anja masih akan menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti. Odu Olo buat Anda yang sudah ikutan bergabung tadi di request lagu Nusantara. Yang belum sempat gabung, insya Allah besok masih punya kesempatan untuk bergabung di jam yang sama ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, dan di jam 11 nanti seperti biasanya kami akan hadirkan juga berita bahasa daerah Gorontalo ke ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo, Botia Polima Bando Mandalo Habali Lo Hulondalo Habali Uhiwalia Metoli Punto Botia Tehas Din Daniel Watia Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengudato. Sekolah rakyat to bualemo. Dedila bomai hipopona oa lo kurikulum nasional. Dabo olo mamai ilohu ila lo uwolo upa lalu wolio to sekolah. Kokolio oto ungohui ngohui ito ana sekolah dupit-dupito olo mengoguru to asrama. To uhi pobalajar ya buti pohu-pohuna kurikulum merdeka. Lebo odelo sekolah uwe walio maom. Ika pala sekolah lo sekolah rakyat to bualemo Muhammad Saipudin lo otanggulai. To uhi pobalajar ya buti dupit-dupito olo wali asuh, wali asrama. Uhe pengajari lo guru ito kurikulum nasional. Ngopo hia kurikulum merdeka, wau timi idu ana sekolah mo otapu laptop upo balajar ya lio. Uoluo papan interaktif digital tokalasi, boli uoluo perpustakaan ma wolo utanggula lio anjungan baca digital. Wau buku londo perpustakaan nasional alihu ana sekolah mo olohu umo basa.
1: Pili. Pili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Pili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai pili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, pili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya. Tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulong dalo. Ombudsman Republik Indonesia to hulong dalo malo otapu mai utanggula lio mal administrasi. Boli lio mao bo hemo malonga palakala u pilola purulola iati to Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda. Palakala buti bo heta ubelio mao. I uilo tapu melo ombudsman buti ma bilo pola purulio o delika polda u ilo wakilia lo di reskrimum kombes polisi Teddy Racesna. I kapala lo ombudsman tohulondalo Muslim Putra lo otanggulai ma lo tapulio mai lo ombudsman palakala bo donggo hepolo lo yota lio to polda. Dipotila tapulio ta tonu ta lo wali tersangka. Donggo lo utauno 2023 tunggu lo tauno buti amula dipolu lenggota lo penyidikan. Ombudsman ilo hile odelika polda u momalenda ditreskrimum polda u hu amomalakisa pa lakala buti. U musi lapata to utolo puluhui mola buti.
2: Tahuda lomongo panggola. Hiang bola pingge to tahua debo mote lenggela. Dabo di la bibi ela.
1: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Palang Merah Indonesia mialo PMI Kabupaten lo hulondalo malo posadia u peluang alio duhu. tou mai mohu ila ouolo duhu. Mati lidah balo kokolio o upilo powali lio, alihu moto duo duhu. Ita ua lo PMI to kabupaten lo Hulondalo Zulfikar Usira lo Otanggulai mo data ta palalu lo duhu beti mongo tilo ta ombodulaa. Dabo tu udu makalaja helumo wolo swasta wa negeri tunggulo lo to duo duhu upa laluo lo mongo tilo. PMI maile i odu ola po'opo o data o de ta mo a ami umalo kalajahe lumo. Wau o de ta ma ihilasi ulongo hiduhu. Tunggulo duhu upala luo lio lo pasien debo waluo luo. Potala utalu-talu mai beti debo mo data mai ta tonggo donor umai mo otame olota palalu lo duhu. Boli umo donor buti mai mo ose hati ilanggango.
2: Lumadu lo mo panggola.
1: Boli mo piohu dipohu apo oyohu dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piohu lo dipohu apo dudulo tolalio mao minggu-minggu lo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Persatuan Islam mialo persis tohulon dalo pohile lio umali potunu potuhata tohu ngala iati. Boli lio mao mohai ngala iati ode umo pio. Iwakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo Otanggulai lembo alota isilamu uti musipo upo udaa buhuta wa walama to umotolo agama. Tidio poto lai o jamani masatia. Mato agama umai mooru kunua to bolota lota timongota lio. To umo pona opahamu lo agama musimo orukunu to hungola iati. Boli lio mao wolo upacorama moto limua wolo hila lo tadadada. Pohile lio ode persis umaimo po oto heta buhuta wa walama a wota wa uponua tidiopo towo lo talomongo ditimoni.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo ode lo paramata to bulua.
4: Seperti permata di dalam peti. Artinya dijaga ketat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Nabo maapucu tanu maha bali puliti yo. Pamalenta to daerah tatapu a awota wolo pamalenta to pusat. To aita lolipundo hulon dalo umali embarkasi haji penuh. Ma uito boli utia ma hepopo woluolio lo pamalenda umali sarati lo embarkasi haji. Uti-uti ilo tanggula meili gubernur Gusnar Ismail. Deu umali embarkasi haji penuh beti debo ma po upo uda ama atau pusat. Nabo donggo bilo-bilohe ouwoluolo upango. Masa tia beti mah bala kisah lio upo potik dehuali lo kapali udara. Tahun talu-talu pemerintah provinsi mamoli waluk delio asupalu upo titik dehua lo kapali udara. Pan tujuh to tahun 2028 talu-talu male ganapu moa ami. Bolo mohima putusani pemerintah to pusat. Pamalenda provinsi ma'a wota wolo pamalenda to pusat deu embarkasi haji beti mahu a o wujudu lio.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo ode lo tete lo bata.
4: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup.
0: Mengodula au mengotato tanu bo o odimola umah. Pilo pesan biomai lamia.

Manusia, motor.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
1: Aja nari to lele, kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolonda, lo monggo tilo monggo tiamo. Anda baru saja mendengarkan lagu dari daerah Makassar, Kelong Karu Atingku dari Ani ya. Ini sebenarnya yang nyanyi Lukman Rola, tapi di cover sama Ani, sahabat budaya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Tianja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Info UMKM ya. Informasinya seperti biasanya Tianja yang kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya. Dalam upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk naik kelas serta penerapan program Kabupaten Kota Pangan Aman, maka perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Pontianak bersama dengan pemerintah Kabupaten Mempawah itu melaksanakan pendampingan terhadap UMKM keripik pisang Segedong dalam rangka percepatan pemenuhan persyaratan memperoleh izin edar MD. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kurdiah, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Mempawah Rudi, bersama jajaran pemerintah Kabupaten Mempawah serta tim BBPOM di Pontianak yang terdiri dari tim sertifikasi dan juga tim peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendampingan diawali dengan peninjauan langsung ke fasilitas produksi untuk melihat penerapan proses pengolahan, kemudian alur keluar masuk bahan baku, produk jadi dan personel, serta kondisi sarana secara menyeluruh. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB ya, sebagai salah satu tahapan menuju penerbitan izin edar MD. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Saya bingung nih, mau pilih kemasan yang seperti apa untuk produk baru saya. Banyak banget pilihannya.
1: Tenang saja, saya punya solusinya. Pertama, mari kita definisikan dulu produknya. Apa yang membuat produk kamu unik dan berbeda dari yang lain?
0: Produk saya adalah keripik singkong dengan rasa yang sangat beragam.
1: Nah, bagus tuh. Dengan beragam rasa, kemasannya bisa dibuat lebih menarik. Kita bisa gunakan warna-warna cerah dan juga ilustrasi yang menggambarkan rasa keripiknya. Selain itu, bahan kemasannya juga penting. Apa kamu pengen kemasan yang ramah lingkungan?
0: Iya, mau saya gitu. Kemasan yang ramah lingkungan dan juga bisa menarik perhatian konsumen.
1: Nah, kita bisa coba kemasan dari bahan daur ulang, seperti kertas atau plastik biodegradable. Selain itu, desainnya juga bisa dibuat lebih minimalis dan juga modern.
0: Oke deh, thanks sarannya ya.
2: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo mengudula omongo tato menguti lo menguti omo duolo Anda masih bersama kami dan Ti Anje masih dengan info UMKM. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kutai Barat terus mendorong pengembangan batik khas daerah sebagai salah satu produk unggulan yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi. Ketua Dekranasda Kubar, Maria Kristina Moses melalui Sekretaris Dekranasda Kristiana Danarika mengatakan, motif batik yang terpilih diharapkan tidak berhenti sebagai karya desain semata, tapi juga dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Pengembangan batik khas Kubar itu memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, khususnya bagi pelaku usaha kerajinan dan UMKM lokal. Muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami ingatkan untuk Anda, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 12, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Luhulun Dalo, tari tandak adalah salah satu tarian tradisional khas Riau yang berkembang dalam budaya Melayu. Tarian ini dibawakan secara berpasangan dengan iringan musik Melayu yang khas dan penuh semangat. Setiap gerakannya mencerminkan keramahan, sopan santun, serta kebersamaan.

dalam kehidupan bermasyarakat. Tari tandak sering dipentaskan pada acara adat, pesta rakyat, dan penyambutan tamu kehormatan. Hingga kini, tarian ini tetap menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Melayu di Riau. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Teluk Jailolo merupakan perhelatan budaya tahunan yang diselenggarakan di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni tradisional, budaya bahari, pameran kerajinan, dan atraksi budaya lokal turut memeriahkan festival ini. Acara tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah untuk masyarakat luas. Selain melestarikan tradisi, festival ini juga mendukung perkembangan sektor pariwisata di Halmahera Barat. Hingga kini, Festival Teluk Jailolo terus menjadi salah satu agenda budaya yang dinantikan setiap tahun. Bo Oditopo Wati Hati Anjaya Yan Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kilogram.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Kembali di Anjayan akan mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Agenda tahunan tasyukuran laut di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang itu digelar kembali ya di Ahad 28 Juni 2026. Berpusat di tempat pelelangan ikan atau TPI dan juga Pantai Mutiara Carita, ritual adat pesisir dilaksanakan sebagai perwujudan rasa syukur kolektif para nelayan lokal atas limpahan hasil tangkapan laut sekaligus juga mempererat kohesi sosial masyarakat setempat. Kegiatan budaya ini tidak hanya dari warga domestik, tapi juga turis asing dari berbagai negara seperti Kanada, Jerman, kemudian juga ada Australia dan Inggris. Kehadiran para pelancong lintas negara ini ditegaskan bahwa tradisi lokal Banten memiliki daya tarik universal yang kuat di sektor pariwisata berbasis budaya. Selain menjadi perayaan kultural, momentum ini dimanfaatkan otoritas daerah untuk menyerukan gerakan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah Pandeglang menekankan pentingnya menjaga sanitasi wilayah pesisir agar ekosistem laut tetap produktif dan bebas dari pencemaran sampah plastik yang dapat mendegradasi mutu tangkapan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Ini, jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu kan memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, oh. yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Okay. Itu yang di sebelah kita nanti,
2: yeah, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa, untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random saja.
2: Nah,
1: tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya, Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, yeah. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan. Okay. Sekitar ukuran 5 sampai 10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapian sudah ada?
1: Penyapian ada.
2: Oke, okay, kita coba sekalian lihat.
1: Oh, ini banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh, ini man, ini juga.
1: Ini yang sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi enggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu enggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil
1: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
1: Okay. Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini, Mas?
1: 20 sampai 30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini yang udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%
2: di alam.
1: Bukan. Kalau kita di sini. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh, gitu. Jauh
1: maksimal,
2: ya.
1: Maksimal jauh, karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini enggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga enggak bagus.
1: Terlalu banyak enggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Okay. Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau sudah panen? Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Okay. Saya izin ya, Mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah, ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu bijinya. Ini apa ya? Saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan ambil biji tentunya. Nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Itu. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali, Mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya itu cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Cuma kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Oke.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Ya. Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica.
2: Ini?
1: Kalau yang ini Viscida namanya.
2: Viscida.
1: Viscida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini?
1: Bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi gitu. Boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya.
3: Iya, aslinya kayak gini. Gini aja terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini, gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Loholo Ndalo mengudula omongo tato menguti lomongo tiomo. Udu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah di menit ke-52 dari jam 12 siang, sahabat budaya. Kami informasikan di jam 1 siang nanti kami nantinya akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Tahuna ya. Nantinya kita akan ikuti bersama Magota Baciri tadi hari ini. Dan sahabat budaya Loholo Ndalo, selamat siang juga buat Anda yang saat ini masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Tahuna untuk mengikuti Magota Bacerita, Ti Anja masih akan hadirkan satu lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami.

0: Si Buku Pro 4 RRI Gorontalo. Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia.
1: Sahabat budaya lolo ndalo mongodolo amongo tato mongoti lo mongoti amo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Tahuna. Kita ikuti Magota Bacirita.
2: Menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai daerah, khususnya yang ada di Korowi 5. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dari RRI Tahuna untuk penyelenggara di saat ini. Dan pendengar, tentu ada kesempatan sebentar kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, dan juga RRI Talaut. Ini di siang hari ini ada narasumber yang sudah bersama dengan kami. Ya,

0: Kita akan mengangkat topik tentang siswa berprestasi dan menginspirasi. Nah, karena di tengah-tengah kesibukan ataupun bahkan di era yang sudah super canggih seperti saat ini, pendengar, tapi tetap prestasi nomor satu, seperti yang sudah hadir bersama dengan kami di saat ini. Ada teman kita ataupun adik kita, ya, sudah banyak berprestasi dalam segala hal, dari akademik maupun non-akademik. Sudah bersama dengan kita ada adik Salsia Tatiana Lumio. Selamat siang, Salsia.
1: Selamat siang, Kak.
0: Baik, kabar bagaimana hari ini?
1: Luar biasa
0: Luar
1: baik.
0: biasa, baik. Baik, sebentar, Salsia juga ada teman-teman dari RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga Talaut akan bincang-bincang dengan Salsia. Pastinya penasaran tentang prestasi yang Salsia capai ataupun diraih. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah bersama kami di saat ini. Bisa saling sapa dulu, mungkin dari RRI Manado sudah ada yang bergabung dengan kami. RRI Manado, Gorontalo, ataupun Talaut. Baik, nampaknya masih dalam persiapan. Kita langsung saja dengan Salsia di Sarin. Oh baik, ada dari Talaut. Ini Talaut dengan siapa ini? Selamat siang, Talaut. Atau dari Gorontalo?
2: Iya,
0: Halo,
2: dari
0: selamat siang Gorontalo.
2: iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ini enggak keluar suara ini, bagaimana? Oke, Gorontalo, masih dicoba untuk audio karena gambar sudah kami terima dari Gorontalo. Halo, selamat siang Gorontalo.
2: Iya, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uti, Uti siapa ini?
2: Dengan Ti Anjayayan.
0: Dengan siapa?
2: Anjayayan.
0: Anjay, baik.
2: Anjayayan, iya.
0: Anjayayan, baik. Bagaimana untuk cuaca di Gorontalo ini, Uti Anjayayan?
2: Kalau untuk Gorontalo sendiri, alhamdulillah hari ini seperti biasanya panas sekali, ya.
0: Panas sekali.
2: Panas sekali, karena cuaca di Gorontalo itu cuma dua, panas dan panas sekali.
0: Ya, baik. Sebentar nanti Uti Yayan boleh tanya-tanya dengan teman punya adik ini yang banyak prestasi diraih di khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Baik.
0: Baik, mungkin dari teman-teman yang ada di Gorontalo, di Manado. Manado ini mana? Dari Manado ada yang sudah bergabung untuk RRI Manado? Belum ada. Talau juga belum. Baik, mungkin dan sambil jalan sebentar kita akan bincang-bincang dengan adik Salsia. Nah, pendengar RRI dalam Kota Bercerita mungkin ingin dengar atau bisa langsung dengan adik Salsia bisa perkenalkan diri kepada pendengar RRI yang ada di Tahuna, Manado, kemudian di Gorontalo dan Talaut. Ingin tahu ini kira-kira adik Salsia saat ini berada ataupun sekolah kelas berapa? Ya, bisa cerita-cerita sedikit prestasi apa-apa yang adik Salsia raih.
1: Baik, jadi anggap saya Salsia Tatiana Lumio, saat ini usia 16 tahun dan sedang berada pada jenjang kelas

0: mengikuti berbagai ajang perlombaan, khususnya mungkin dihitung dari SMP sampai SMA itu. Yang pertama, saya sempat menjabat menjadi Ketua OSIS SMP Lentera Harapan Sangihe periode 2023 sampai 2024. Kemudian to end the place speech competition Sangihe Learning Center atau berpidato dalam bahasa Inggris meraih juara 2 pada tahun 2024. Kemudian juga menjadi grand finalist OASN oleh PT Ajang Juara Nusantara tahun 2024. Dan di jenjang SMA ini saya memperoleh juara Harapan 2 FLS3N bidang Kriya 2026, serta beberapa waktu belakangan juga mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab dalam rangka Festival Remaja Gemis dan meraih juara 2.
1: Cukup banyak ini prestasi yang diraih Salsia, super duper menginspirasi buat teman-teman semua, apalagi anak-anak sekarang yang lebih dengan gadget, ya biasanya ini scrolling-scrolling internet atau apa saja, tapi ternyata Salsia lebih memilih untuk terus meningkatkan prestasi. Nah, sebenarnya menurut Salsia sendiri kira-kira sukses di usia sekolah itu seperti apa, kalau menurut pandangan Salsia sendiri?
0: Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, sukses di usia sekolah menurut saya yang merupakan seorang anak remaja dan serta pelajar juga, kita dapat dikatakan sukses ketika kita sudah benar-benar memahami dan mengenal diri kita sendiri. Nah, kita mengetahui nih apa sih yang menjadi kelemahan atau mungkin kekurangan diri kita, disertai dengan kelebihan dan potensi diri kita, karena itu dapat menjadi kekuatan terbesar kita untuk melangkah maju, terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri hari demi hari, sehingga kita juga dapat menjadi teladan gitu untuk orang-orang di sekitar, walaupun kita dapat dikatakan masih berada pada rentan usia yang terbilang cukup muda, tapi kita mampu membawa dampak, membawa pengaruh, dan menjadi inspirasi untuk banyak orang.
1: Luar biasa, sangat menginspirasi memang. Baik, Salsia di tengah teman-teman lain, apalagi di usia remaja, Salsia yang lebih suka main, kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi ternyata Salsia lebih tertarik untuk terus berprestasi. Nah, persiapan yang biasa dilakukan untuk apalagi membagi waktu di saat waktu belajar, kemudian pasti adalah waktu-waktu me time, ada waktu sendiri ingin bersama dengan teman-teman. Yang terbukti Salsia di usia remaja terbilang masih duduk di bangku sekolah, tapi sudah begitu banyak prestasi yang diraih. Apa yang biasa dilakukan Salsia, apalagi persiapan mau bagi waktu ketika mau ikut lomba?
0: Mungkin untuk persiapan tersebut, yang paling pertama itu pastinya ketika pertama kali mendapatkan informasi lalu memutuskan untuk mengikuti suatu perlombaan, persiapan paling utama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan mental. Jadi benar-benar mental ini harus dipersiapkan dengan baik, dibentuk dengan baik sebelum akhirnya melakukan berbagai persiapan yang lainnya. Dan di dalam step persiapan mental ini, saya sering menghususkan waktu untuk datang kepada Tuhan, pastinya meminta tuntunan dan berdoa. Kemudian barulah ya saya memulai mempersiapkan diri dengan berlatih sesuai dengan jenis perlombaan yang akan saya ikuti. Contohnya ketika mungkin beberapa waktu lalu kriya, pasti saya akan lebih sering berlatih untuk bagaimana sih cara membuat kriya, menghasilkan kriya atau kerajinan tangan tuh dari nol. Itu saya latihan terus. Dan jika bidang lombanya mungkin mengarah kepada akademik, pastinya saya akan belajar sesuai dengan apa yang akan diperlombakan, seperti itu. Setelah itu, ketika pelaksanaan lomba, saya juga tetap berdoa ya pastinya, meminta pertolongan Tuhan, kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena saya percaya apa yang menjadi bagian dari rencana Tuhan itu sudah terbaik bagi saya. Kurang lebih kayak 3B, berdoa, berusaha, dan berserah.
1: Oke, luar biasa. Nah, Salsia, ketika Salsia katakan mengikuti lomba, ini setiap lomba ini kemauan Salsia sendiri atau memang pilihan dari sekolah?
0: Awal-awal untuk perlombaan itu pastinya dari diri saya sendiri. Jadi, sejak TK saya sudah mulai terbiasa gitu mengikuti ajang-ajang perlombaan dan mendapatkan juga penghargaan, sehingga mungkin seiring berjalannya waktu saya sudah mulai membangun personal branding gitu. Jadi ketika sudah terbiasa mendapatkan juara, lomba sekolah tuh sudah, oh kalau ada lomba ini, oh panggil saja seperti itu.
1: Baik. Nah, tertarik dengan Gria tadi. Ini apa yang sudah Salsia ciptakan atau yang buat ketika mengikuti lomba untuk Gria ini?
0: Kalau dari Kria sendiri, saya membuat kerajinan tentang bahan produk interior, sorry, dari pusat itu FLS 3 yang tahun ini khusus Kria itu membuat suatu produk interior. Jadi salah satu contoh produk yang saya buat adalah cermin. Jadi di dalam cermin itu saya mengusung tema tentang karakteristik Kepulauan Sangihe. Di dalamnya saya menganyam dari daun pohon kelapa, kemudian saya menggunakan alat bahan serta material asli yang ada di Kepulauan Sangihe seperti bambu, dan mengumpulkan berbagai macam jenis kerang yang ada di laut, kemudian saya satukan, saya kombinasikan setiap material yang ada sehingga membentuk satu karya kriya dan bisa menjadi bagian dari Juara Harapan 2.
1: Baik, saya tambah penasaran ini, dalam keseharian Salsia ini, apa sebenarnya di waktu, hanya belajar, belajar, belajar, atau ada waktu-waktu seperti apa, waktu santai, atau ada waktu dengan keluarga, seperti apa Salsia?
0: Jadi kalau keseharian mungkin pasti sebagai anak sekolah, saya bangun pagi itu berdoa, bersedia menuju ke sekolah dan melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, belajar, mengerjakan tugas. Ketika pulang pun saya tidak langsung belajar pastinya. Ada beberapa part di mana saya harus mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah dibagikan oleh orang tua, seperti menyapu rumah, beberes kamar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga waktu yang saya sisihkan untuk mengerjakan bagian saya sebagai anggota OSIS yang masih aktif sampai saat ini, bidang multimedia. Sebagai anggota divisi multimedia tuh kami memiliki banyak program kerja khususnya mengenai digital, di mana sekarang itu zaman sudah mulai berkembang, semua serba media sosial, jadi kami harus up to the date banget, harus bikin poster dan due date itu di mana-mana. Jadi disesuaikan juga dengan pertemanan juga. Saya masih ada hangoutnya, masih kumpul-kumpul sama teman. Jadi semua yang disampaikan oleh Kak Umi itu masih berjalan balance, beriringan, dan tidak ada yang istilahnya berat sebelah.
1: Jadi ternyata Salsia ini pendengar yang ada di Manado, Gorontalo, Talaut, dan Tahuna bukan anak manja, karena waktunya tadi dikatakan ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tidak serta-merta Salsia berprestasi, semua sudah ada disiapkan oleh mama ataupun keluarga. Nah, di belakang Salsia, prestasi yang diraih pasti ada dukungan dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah. Nah, kira-kira dukungan orang tua seperti apa, dan dari pihak sekolah ketika mempersiapkan Salsia untuk lomba seperti apa, dari sekolah juga mendukung?
0: Kalau dari orang tua dan keluarga, ini adalah support system paling penting dan paling terbaik, karena mama papa itu berlaku sebagai teman diskusi interpretasi materi lomba, terus sebagai donatur juga, seksi transportasi, sampai untuk beberapa lomba tentang fashion itu mama sering sekali menjadi MUA, dan pastinya tim doa yang selalu ada menyupport saya baik dari depan maupun dari belakang. Bahkan ketika pelaksanaan lomba pun mama dan papa sering sekali menyisihkan waktu mereka untuk hadir melihat saya berlomba langsung di depan panggung di tempat perlombaan tersebut. Jadi dengan adanya mereka di sana, kehadiran mereka dan afirmasi positif yang selalu diberikan oleh papa dan mama tuh selalu menjadi penguat bagi saya untuk selalu memberikan yang terbaik. Dari sisi sekolah pun selalu memberikan upaya-upaya yang optimal dalam mempersiapkan saya mengikuti suatu ajang perlombaan. beberapa waktu lalu OSN dari pihak sekolah menyediakan guru pembimbing yang akan membimbing kami di dalam materi-materi yang akan kami pelajari.
1: Nah, dari semua lomba yang Salsia ikuti, kira-kira lomba yang mana paling menurut Salsia paling sulit? Nah, kenapa itu paling sulit menurut Salsia?
0: Dari sekian banyaknya lomba, mungkin OSN yang kemarin yang baru saja
1: Selesai.
0: selesai, karena OSN tingkat kabupaten saja itu sudah sangat-sangat anti mainstream sekali soalnya, dan itu terlihat dari latihan soal yang kami kerjakan selama bimbingan. Jadi itu benar-benar menguji mental dan juga melelahkan sih Kak. Kalau dari latihan soalnya saja pun seringkali tenaga saya sendiri suka terkuras karena habis tenaga habis untuk berpikir, untuk menyelesaikan setiap soal, mengingat, menghafal. Jadi mungkin dari setiap lomba yang ada, OSN dapat dikategorikan sebagai lomba sulit
1: Sulit.
0: yang pernah saya ikuti.
1: Nah, untuk melewati semua itu, Celsia buat apa? Buktinya juara.
0: Kalau OSN ini pastinya belajar sih Kak yang paling penting dan serius dalam mengikuti bimbingan. Kalau kita serius dan selalu mau belajar, tidak ada yang tidak mungkin.
1: Mungkin.
0: Pasti kita akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan usaha effort yang kita lakukan selama ini. Kalau mungkin selama ini kita masih bermain-main, masih tidak serius, kita tidak bisa bermimpi untuk berada di posisi juara karena perlombaan itu ibaratkan perang gitu Kak. Jadi belajar dan berusaha juga berdoa merupakan pedang kita nih untuk menghadapi istilahnya lawan-lawan kita ini kan sebagai musuh. Jadi ketika kita tidak memiliki senjata yang kuat, pedang yang kokoh dalam rupa belajar, berdoa, dan berusaha, maka ya kita tidak akan bisa memenangkan peperangan tersebut.
1: Luar biasa. Baik, Salsia, kita sapa-sapa dulu mungkin teman-teman yang ada di Manado ini yang sudah bersama. Halo, selamat siang dari Manado.
2: Iya, selamat siang, Wawu Sumiati.
1: Ya,
2: Iya,
1: dari Manado ini dengan siapa? Di
2: dengan
1: mana?
2: Heni di Manado.
1: Sebentar, ini ada waktu juga bisa tanya-tanya dengan adik kita Salsia yang memiliki prestasi di akademik maupun non-akademik. Nah, kabar untuk Manado bagaimana untuk saat ini?
2: Kabar Manado untuk cuacanya panas ya.
1: Jadi
2: Tapi kalau saya di dalam adem ya.
1: pasti. Jadi 11-12 dengan Gorontalo,
2: Oh,
1: Pak.
2: Gorontalo juga panas sama ya.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan orangnya gak panas ya.
1: Baik, kalau di Talaut sudah ada dari Talaut? Talaut belum ada kayaknya, atau? Wow, sudah tergabung. Halo, selamat siang Talaut. Talaut dengan siapa di sana?
3: Selamat siang Kak Umi, ada Putri di sini.
1: Oh, Putri, baik.
3: Nah, kabar Kak Umi bersama Chelsea ya? Adik Chelsea.
1: Ya, Salsia.
3: Oh, Chelsea, iya. Bagaimana kabar di siang hari ini?
1: Kabar baik. Kalau tahun ini mendung-mendung, bertolak belakang ini dengan Gorontalo dan Manado. Kalau Talaut, bagaimana ini?
3: Ah, cuaca di Talaut juga seperti Manado dan Gorontalo.
1: Panas.
3: Bilang DP matahari kata ada dua.
1: Baik, sebentar nanti ada kesempatan mungkin dari Gorontalo, teman-teman yang di Gorontalo, Manado, dan Talaut sebelum kami beri kesempatan ya, mau tanya-tanya dengan Salsia, kita jeda dulu, mungkin kita akan dengarkan satu persembahan lagu dari daerah Sangihe.

0: Baik, bagaimana teman-teman yang di Manado, Gorontalo? Ini, oke, baik dengan ini. Ya, Hen, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama adik Salsia di siang hari ini.
1: Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena tadi suaranya tidak keluar.
0: Siap,
1: Jadi
0: siap.
1: saya pikir belum dimulai. Terima kasih kembali untuk Trompe Host Wawu Sumiati ya, dan juga ada Trompe adik cantik Trompe narasumber siang hari ini. Sesi ya, iya betul ya. Iya, oke. Ini mau tanya-tanya untuk adik Sesi ya. Kira-kira menurut adik Sesi sendiri ya. Jika diberi kesempatan, program apa yang ingin Adik Sesia lakukan untuk memotivasi siswa-siswa yang lain yang ada di Sangihe?
0: Baik, baik, silakan Sasia.
2: Jika ditanya mengenai program, ini kurang lebih mungkin cara saya sendiri untuk mengajak.
1: Suaranya tidak kedengaran nih.
0: Baik, bisa. Halo. Halo, Hen, bisa dengar? Halo. Oke, halo Manado, bisa dengar dari Tahuna? Belum juga.
3: Boleh Umi, bisa ada suaranya.
4: Iya, kalau Gorontalo aman, Umi.
0: Aman? Oke, mungkin teman-teman kita yang di Manado ya. Oke, nampaknya ini terganggu dengan yang di Manado. Mungkin kita ke ke Gorontalo dulu. Maaf ya, Hen, kita ke Gorontalo dulu karena kita terganggu.
1: Suaranya tidak kedengaran nih.
0: Siap-siap. Kita ke Gorontalo dulu mungkin. Nanti balik lagi jawab untuk Manado karena Gorontalo sama Talaut aman untuk modulasi. Silakan Uti di Gorontalo, apa yang mau ditanyakan sama adik cantik ini?
4: Iya, baik. Terima kasih, Umi. Halo, Salsia.
2: Halo, Kak.
4: Iya, salam kenal ya. Ini Ti Anjayan berasa jadi orang paling ganteng ini di tengah-tengah perempuan-perempuan cantik dan juga hebat-hebat ini ya. Yang pertama mau apresiasi dulu untuk Salsia. Wih, luar biasa ya. Public speaking-nya keren nih. Ini calon-calon pemimpin di Tahuna sana ini, insya Allah ya. Amin. Kalau tidak salah tadi sempat bahas bahwa Salsia ini juara lomba pidato bahasa Inggris ya. Benar ya?
2: Iya, Kak.
4: Iya, wah luar biasa. Saya ini disclaimer saja bahwa saya juga pernah mengikuti lomba pidato bahasa waktu itu ya. Tapi udah lama sekali, bahasa kalbu. Itu mah judul lagu ya. Pengen nanya nih ke Salsi ya. Kalau bisa dibilang cara untuk mendapatkan prestasi itu kan gampang ya. Yang susah itu mempertahankannya. Kira-kira strategi apa ataupun cara Salsia untuk menjaga semangat belajar ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan itu kira-kira seperti apa sih Salsia?
2: Jika belum sesuai harapan, pastinya pertama dan yang paling utama tuh merasa sedih, kecewa, karena jauh sebelum ada di perlombaan itu pastinya ya, walaupun tidak mendapatkan juara, tetap ada effort dan juga usaha nih yang sudah saya keluarkan. Tetapi kembali lagi ya, ketika belum jalannya, berarti semangat yang ada di dalam diri saya itu harus selalu terus dikembangkan, bukan justru padam hanya karena tidak mendapatkan juara atau perlombaan, hasil dari perlombaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang saya harapkan. Oleh karena itu, ketika saya berada pada posisi yang tidak mendapatkan penghargaan seperti itu, maka saya akan lebih gencar lagi, semangat saya akan lebih menyala lagi untuk ayo buktikan kalau kamu ini sebenarnya bisa, dan di perlombaan next competition tuh harus lebih menyala lagi istilahnya. Tentu didukung oleh dukungan orang tua juga turut menyemangati ketika berada pada satu kegagalan, mama dan papa menjadi orang yang paling pertama yang siap di belakang saya untuk terus menepuk pundak saya, menyemangati, tidak pernah berhenti untuk memberikan kata semangat, dan selalu menjadi teman diskusi yang paling pas untuk menanyakan segala sesuatu guna menata dan mempersiapkan diri saya lebih baik lagi mengikuti kompetisi-kompetisi kedepannya.
0: Oke. Bagaimana kakak? Ternyata sedihnya awal-awal saja, langsung biar hilang.
4: Wah, keren Umi ya. Mungkin kita sepakat Umi ya, bahwa ketika kita melaksanakan tugas ataupun ketika kita mengerjakan sesuatu, jika kita barengi dengan Tuhan ataupun dengan doa, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar dan hasilnya pun insya Allah akan maksimal. Benar Umi ya?
0: Ya.
4: Dan saya salut kepada Salsia tadi bahwa selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Luar biasa Salsia. Ini kalau saya Umi, kalau misalnya gagal, kecewa, sedih itu larinya ke makanan Umi ya. Makanya jangan heran ini badan saya mungil seperti ini. Oke, itu saja dari Gorontalo Umi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga. Kita lanjut mungkin bagaimana dengan Manado? Sudah bisa dengar suara dari Tahuna? Ini bisa dengar? Nah, ini giliran kita yang tidak dengar suara dari Manado. Halo, Hen, suaranya tidak kedengaran ini.
1: Oke, kalau tadi waktu penjelasan suaranya tidak keluar soalnya. Bisa diulangi lagi jawabannya?
0: Baik. Jawaban dari Salsia juga memang belum menjawab karena
1: belum menjawab. Ya. Memang tidak kedengaran tadi suaranya.
0: Ini sudah bisa dengar, Hen? Jelas?
1: Iya. Okay. Ya, sudah bisa.
0: Salsia masih ingat pertanyaan dari Hendy siapa?
2: Jadi yang paling pertama itu dimulai dari diri saya sendiri ya. Saya harus mampu untuk menjadi teladan dan menginspirasi. Mungkin sekarang ini menjadi salah satu bentuk contohnya ketika saya berani untuk berprestasi terlebih dahulu, menggapai berbagai kejuaraan pun di berbagai lomba. Mungkin teman-teman yang melihat akan turut termotivasi dan hendak juga melakukan hal yang sama, berprestasi di bidang apapun, baik di akademik ataupun non-akademik. Selanjutnya akan diadakan sharing session. Saya juga perlu mengetahui isi hati dari teman-teman saya, teman-teman sebaya saya, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya, sehingga saya pun dapat bantu menyupport mereka di dalam setiap langkah yang mereka ambil. Di setiap jenis perlombaan yang akan mereka ikuti, saya senantiasa ada menyupport karena saya tahu apa kemauan mereka dari sharing session tersebut. Dan yang terakhir, seperti yang sudah disampaikan, support langsung teman-teman yang akan berlomba. Kalau selama ini yang saya lakukan kepada teman-teman saya yang berlomba, saya selalu datang ke tempat saya mengikuti ajaran dari mama papa saya. Sebisa mungkin saya hadir, bentuk kehadiran saya di sana tuh melambangkan support kalau saya tuh benar-benar menyemangati kalian dan mendoakan yang terbaik untuk kalian di perlombaan tersebut.
1: Oke, mantap sekali ya. Oke, dan mungkin satu lagi ya, apa yang membuat Andi itu bangga menjadi siswa dari Sangihe?
2: Sangihe ini terkenal dengan begitu banyak keistimewaan, terlebih khusus untuk adat istiadat sendiri yang masih sangat-sangat kental dan terjaga ya, lewat upacara-upacara adatnya, lewat makanan dan flora fauna pun masih sangat-sangat memiliki ciri khas yang benar-benar Sangihe banget nih. Jadi tidak ada alasan untuk malu menjadi siswa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, didukung juga oleh pemerintah yang terus dan mau menyupport anak-anak berprestasi, mau memfasilitasi, dan semangat dan dari para pemerintah sendiri pun tidak pernah berhenti dan tidak pernah berputus asa untuk terus menyemangati anak-anak dari Sangihe, memberikan support, dukungan, baik dari hal apapun itu. Dan dari segi support mungkin memfasilitasi dengan menghadirkan beberapa lomba seperti boxing kemarin, karena para pemerintah melihat kemampuan-kemampuan atlet-atlet tinju yang ada di Sangiha, sehingga mereka mengadakan boxing champion gitu, salah satu wadah yang mereka sediakan untuk menggali terus, mengasah terus apa yang menjadi potensi dari anak-anak muda yang berprestasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Begitupun dengan saya, sudah mengikuti beberapa perlombaan yang juga dihadirkan oleh pemerintah. Mungkin itu sih yang membuat saya bangga, mengapa saya bangga menjadi anak atau siswa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, terima kasih untuk jawabannya.
0: Baik, terima kasih Kakak Hendy. Kita pindah ke Talaut. Ini ada Kakak Putri di sana. Halo, Putri, ada yang mau ditanyakan tentang prestasi atau kesibukan dari Chelsea atau apa? Silakan.
5: Iya, selamat siang Adik Chelsea.
2: Selamat siang, Kak.
5: Boleh mau tanya deh, umur berapa?
2: Umur 16, Kak.
5: Oh, 16. SMA, Kang, atau?
2: Iya.
5: Iya. Di sini kita pun sangat salut sekali kepada adik Chelsea karena tadi sementara
0: Kakak Putri Salsia.
5: Salsia, ya maaf. Ya, untuk Salsia karena tadi dari pemaparan soal lomba yang diikuti pertama kali yang Salsia lakukan ialah berdoa, dan itu memang untuk sekarang sudah jarang ya untuk anak-anak seumuran Salsia itu ada bakat seperti ini, karena dengan perkembangan zaman anak sekarang itu sudah tergiur dengan digital, apalagi sekarang kan sudah ada apa game-game online atau apa itu, jadi memang dorang pe kegiatan dan dorang pe fokus di situ dang selain bersekolah. Ini mungkin pertanyaan cuma sepele, Mar. Ini pertanyaan juga bukan dari saya, tapi anak saya. Karena saat ini dia juga mengikuti acara ini, dan saya bilang kepada anak saya dengar, karena yang terampil narasumber ini kalau nyala salah masih muda sekali sto umur ngoni. Siapa tahu apa yang dia ceritakan DP pengalaman mau DP pengalaman iko lomba apa boleh ngana mau iko, jadi dengar ini acara ini pun dia bertanya, dia bilang katanya bertepatan anak saya ini kelas 2 SMA di Melongane. Ini kan Chelsea tadi sudah paparkan iko lomba fashion, ada juga kerajinan tangan. Tentunya kan kalau mau ikut lomba-lomba ini perlu latihan, bukan cuma latihan biasa, tapi memang DP latihan ini luar biasa kan, ada beberapa bakat yang ditekuni. Ini yang menjadi pertanyaan, karena Salsa masih duduk di bangku sekolah, bagaimana waktunya membagi antara belajar pelajaran di sekolah dan juga bagaimana menekuni bakat yang ada, karena kan namanya perlombaan itu harus belajar dari jauh-jauh hari, dan juga saat ini Salsa masih duduk di sekolah, di bangku sekolah, jadi otomatis bukan cuma belajar soal lomba-lomba, tapi juga harus belajar tentang pelajaran yang ada di sekolah. Jadi tipsnya bagaimana, boleh dibagikan?
2: Jadi mungkin kalau tips dari saya itu manajemen waktu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Pentingnya untuk melihat skala prioritas kita tuh seperti apa, terlebih khusus untuk agenda-agenda ke depan. Kalau dari saya sendiri mungkin tips yang bisa dibagikan adalah membuat to-do list. Jadi apa saja yang akan dikerjakan untuk seminggu atau sehari itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan kita sudah memiliki agenda di dalam otak atau di ingatan kita, tetapi kita hanya mengingatnya sebatas di pikiran kita saja, tidak kita tulis atau kita letakkan di notes gadget, HP ataupun tab. Jadi besoknya ketika kita sudah mulai beraktivitas, kemungkinan besar kita akan lupa, karena manusia memang tipenya seperti itu, pelupa. Jadi pentingnya membuat to-do list di sticky note atau alat tulis apapun itu, sehingga besok pagi ketika kita pertama kali membuka mata, setelah berdoa, kita melihat apa yang perlu kita lakukan hari ini, agar waktu yang ada itu tidak terbuang sia-sia, karena kecenderungan anak-anak remaja memang seperti itu. Seharian mungkin, apalagi ketika libur, seharian di rumah hanya habis waktunya dipergunakan untuk scrolling media sosial dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya itu sih Kak. Dan untuk menyeimbangkan antara pelajar dan sebagai partisipan lomba serta anak-anak remaja, kembali lagi di skala prioritas. Ketika besok mungkin ada ujian, maka saya harus belajar, saya harus benar-benar memahami materi tersebut. Dan ketika besok ada lomba, maka saya harus belajar yang baik untuk lomba, benar-benar latihan, benar-benar melakukan persiapan yang matang. Barulah setelah free, sudah tidak ada kegiatan apapun, biasanya dilakukan untuk me time dan berkumpul dengan teman-teman.
0: Ya, Kak Putri. Ya.
5: Yang berikutnya mungkin adik Salsa ada, kan ini mau ikut lomba misalnya fashion atau apa pidato bahasa Inggris atau kerajinan tangan, tentu punya tantangan tersendiri ya. Tantangan yang paling terbesar itu di mana?
2: Dari semua jenis lomba yang sudah disebutkan oleh kakak tadi, itu adalah rasa malas. Jadi meskipun sudah sering mengikuti lomba, juara di mana-mana, tidak bisa dipungkiri rasa malas itu seringkali datang ketika kita hendak melakukan persiapan-persiapan. Kita sudah ada di dalam pikiran, oh kita mau belajar hari ini, kita mau seriusi, mau bertekun di latihan. Tapi nyatanya rasa malas itu seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk mengambil bagian, mengambil waktu untuk belajar. Ya, seringkali dari awalnya sudah prepare nih di atas meja, buku, alat tulis, mau belajar, tapi tiba-tiba malas, itu sudah goler-goleran di atas kasur, sudah dengan handphone. Nah, untuk mengatasi hal itu tuh biasanya saya seringkali silent handphone. Jadi ketika benar-benar sudah membulatkan tekad untuk belajar nih, untuk latihan, maka segala jenis device, baik itu tape, laptop ataupun handphone, itu seringkali saya silent, saya simpan jauh-jauh dari tempat di mana saya akan belajar, sehingga ya fokus saya saat itu hanya untuk belajar dan latihan persiapan ujian ataupun lomba.
5: Iya. Terima kasih Chelsea sudah hadir, dan yang paling penting dalam pertemuan kita di hari ini, saya mengambil hikmat segala sesuatu harus di awali dengan doa. Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik, terima kasih Kakak Putri yang ada di Telaut. Baik, Salsia ya. Dan mudah-mudahan lebih menginspirasi anak dari Kakak Putri bisa mengikuti jejak Salsia untuk terus berprestasi. Nah, yang paling utama saya menangkap tadi adalah silent semuanya, HP jauh, semua-semua jauh. Itu yang lebih penting. Baik, mungkin kita sudah di akhir untuk kebersamaan dalam Magotaba Cerita. Teman-teman dari Gorontalo, Manado, dan juga Telaut sudah menyampaikan pertanyaan ataupun berbagai tanggapan di siang hari ini. Mungkin saya penasaran, kalau tadi yang paling sulit Salsia hadapi adalah soal ataupun mengikuti lomba di bidang atau lomba apa yang sulit tadi di O2SN?
2: OSN.
0: OSN, baik. Nah, kalau yang paling berkesan dari semua lomba yang Salsia ikuti, di lomba apa?
2: Jadi kalau yang paling berkesan itu mungkin di, saya belum sempat mention tadi Kak, karena saya hanya menyebutkan mungkin dari jenjang SMP ke SMA, tapi jauh dari TK kan saya sudah memulai. Dan yang paling berkesan menurut saya di lomba menggambar dan mewarnai. Jadi menggambar dan mewarnai itu menjadi bakat, potensi dan talenta saya sejak SD juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Jadi itu adalah suatu lomba yang benar-benar berkesan, karena pertama kali saya mendapatkan juara itu tidak seinstan itu, dan proses yang saya lalui benar-benar sekeras itu walaupun masih SD. Di beberapa tahun silam itu banyak anak-anak yang sudah pintar menggambar dan mewarnai, dan pada saat itu saya masih benar-benar memulainya dari nol. Awal-awal ikut ya sudah ikut saja, yang penting berpartisipasi. Tapi lama-kelamaan bosan juga, pulang cuma dengan tangan kosong, pergi sudah banyak bayang dibawa, di bawah meja, krayon dan segala macam itu, tapi pulang ya masih dengan barang-barang yang sama. Tidak ada yang paling berkesan untuk saya, sehingga mama akhirnya mendorong saya, ayo latihan-latihan. Saya latihan otodidak, Kak. Sendiri bersama mama, jadi dibelikan buku mewarnai. Saya harus mewarnai itu. Pokoknya lihat cara-cara yang ada di YouTube seperti apa. Saya praktekan sampai akhirnya kurang lebih setelah beberapa lama saya melakukan latihan, ikut lomba lagi dan mendapatkan posisi itu benar-benar titik yang mengharukan sih untuk saya dan paling berkesan sejauh ini.
0: Baik, garda terdepan mama. Buktinya tadi masuk pertama di studio ini adalah mama. Meski mama di belakang layar, tapi mama tetap ada untuk Salsia. Baik, berhubung Salsia ini merupakan program dari pemerintah. Ada PP Tunas yang membatasi anak-anak untuk di dunia digital. Nah, salah satunya mungkin Salsia dibatasi. Nah, sekaligus juga mendukung Papa, karena sebagai Kepala Dinas Kominfo, tentu Salsia ini kira-kira apa yang mau Salsia sampaikan buat teman-teman supaya sama-sama mendukung program pemerintah ini tentang PP Tunas. Mungkin ada yang ingin disampaikan.
2: Mengenai PP Tunas, sebenarnya kalau dari saya pribadi setuju tidak setuju, karena kalau tidak setujunya itu di masa yang modern ini semua serba digital, Kak. Bahkan untuk uang rupiah, uang fisik saja ini sudah bisa digantikan dengan e-wallet, dan kebanyakan kalau tempat-tempat nongki sekarang tuh, Kak, sudah menggunakan QR dan lain sebagainya, sehingga gadget itu sangat diperlukan, apalagi tugas-tugas, mengerjakan segala sesuatu itu sudah menggunakan gadget. Tetapi di sisi lainnya, saya setuju, karena pengalaman saya pribadi sebagai remaja di 16 tahun ke bawah itu kita masih memiliki pola pikir yang belum sepenuhnya bisa berpikir secara bijak untuk mengantisipasi 2-3 langkah ke depan. Dalam artian, di dalam usia 16 tahun ke bawah ini kita bisa saja menyalahgunakan sosial media tersebut gitu. Jadi ada baiknya program yang dilaksanakan ini untuk membatasi penggunaan gadget 16 tahun ke bawah untuk mencegah hal-hal demikian. Apalagi sekarang banyak scam, penipuan di mana-mana, di game online bahkan sudah masuk, Kak, untuk jenis scam tersebut. Dan secara kan game online itu paling banyak dimainkan oleh 16 tahun ke bawah. Jadi pembatasan-pembatasan seperti ini perlu, tapi di lain sisi juga sangat-sangat bertolak belakang karena diperlukan juga untuk pendidikan dan keseharian.
0: Baik, mungkin yang paling terakhir dari Salsia, ada yang ingin disampaikan harapan buat teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya lebih umum buat teman-teman yang saling menginspirasi lah buat teman-teman yang ada di Gorontalo, Talaut dan juga Manado, supaya bisa mengikuti jejak Salsia.
2: Untuk teman-teman yang ada di segala tempat sekarang ini, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi itu gratis. Yang mahal yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita konsisten dalam berproses, dan kiranya kita terus dapat menjadi anak muda yang berkembang, bertumbuh untuk membawa Indonesia juga ke dalam sisi bagian yang berprestasi dan menjadikan anak-anak generasi Indonesia unggul untuk menyambut tahun keemasan 2045. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut untuk berprestasi, untuk bermimpi. Kiranya semangat untuk bermimpi dan berprestasi terus ada di masing-masing diri teman-teman, baik mencetaknya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan kiranya kita semua ini kembali mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Yang Maha Kuasa.
0: Baik, super sekali. Baik, terima kasih banyak Celcia untuk ceritanya yang sangat menginspirasi teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Tahuna, kemudian di Talaut, Gorontalo, dan juga Manado. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, ya, terlebih dengan Kak Putri punya anak ini, ya. Semoga tambah semangat lagi untuk berprestasi seperti Celcia. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman dan pendengar RRI. Celcia, waktunya di kesempatan siang hari ini kita akhiri untuk program Mogot Tebak Cerita. Semoga dari cerita Celcia ini yang begitu banyak berprestasi menambah semangat teman-teman untuk mengikuti jejaknya Celcia. Hari ini mungkin Celcia yang ada di saat ini berbagi cerita, ke depan mungkin teman-teman yang akan juga berbagi cerita yang sama. Sampai di sini kebersamaan kita. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari

Sahabat budaya leluhur dalam mengutulah Amogota atau mengutih lo mengutih Amo, Anda baru saja mengikuti Magota Bacirita bersama dengan RRI Tahuna, Talaut, Manado dan juga RRI Gorontalo. Sudah di menit ke-52 dari jam 1 siang, waktunya Ti Anjayan pamit dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena setelah suara budaya Nusantara di jam 2 siang nanti akan hadir Titatu Indah untuk Anda di Nusantara Sore. Wati-hati Anjayan Mohindupo, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya Lolondalo, tradisi kebo-keboan berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, sejumlah warga berdandan menyerupai kerbau sebagai bagian dari ritual adat. Prosesi ini dilaksanakan sebagai doa bersama agar masyarakat memperoleh hasil panen yang melimpah serta dijauhkan dari berbagai bencana. Kegiatan tersebut juga mencerminkan hubungan yang erat antara kehidupan masyarakat dengan alam dan pertanian. Hingga kini, kebo-keboan tetap dilestarikan sebagai salah satu tradisi budaya khas Banyuwangi. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bo Olo, Odu Olo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti suara budaya Nusantara.
2: Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya gitu.
2: Festival, ya.
3: Ya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Hada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area festivalnya.
3: Langsung dikenali sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke, dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut, kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD,
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu, jadi ya. Awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Malam Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam Festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang Festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di Malam Puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di Malam Puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia Festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame masih juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bungkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bungkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Peserta terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang nggak punya sosmed? Mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kan,
2: ada acara tersendiri ya,
4: melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi apa ya. Tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis, itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga. Nah selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya ke mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabu juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga
3: sehingga
2: ya,
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
2: Ini kalau teman-teman pendengar Prompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Prompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, itu
2: nomor tadi WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
1: Oh, oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara, bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya, beserta dengan dua narasumber, ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal, dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bang siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya, kapan asumnya dengan Gadis Kecil dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang Bang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan? Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam apa ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya Neman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga salam selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan, karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati.
2: Udah
3: lagi.
2: Mati ternyata. Oke, okay, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun, yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabut itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang okay. Tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, okay, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Abipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya, boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
8: Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya. Yeah.
8: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
8: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu, orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan, Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu.
7: Iya,
4: diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setahun Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Iya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke.
4: Okay.
3: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, nggak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau nggak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi, Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
3: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Mm-hmm. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
3: Mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, saya dari Maluku Tengah, timurnya di Asia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga keturunan Tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian
4: asal,
3: bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian ya, bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual.
2: Mereka sendiri. Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya Kak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan Festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Inga Nada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
10: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah, udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabaya Nusantara mengenai

0: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, tari Lego-Lego menjadi salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dibawakan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan diiringi nyanyian adat. Setiap gerakan yang ditampilkan mencerminkan semangat persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Alor. Selain dipentaskan pada upacara adat, tari Lego-Lego juga sering hadir dalam penyambutan tamu dan berbagai festival budaya. Sampai saat ini, tarian tersebut terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Alor. Demikian Pas Jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

Anda masih terus bersama kami, program 4R Gorontalo, sahabat budaya, mengodolo mengutato, mengotilo, mengotiamo. Pukul 15 lebih 16 menit, kami menyampaikan untuk pelaksanaan sholat asar hari ini, sahabat budaya. 4 menit lagi kita persiapan, dan azan asar berkumandang pada pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Wassalatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat asar muslimin dan muslimah yang saat ini berada di Gorontalo dan sekitarnya. Dan kita jeda dengan lagu religi sebelum kita lanjutkan kebersamaan di Nusantara sore hari ini, edisi Kamis, tanggal 2 Juli 2026.

0: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah, kami punya beberapa informasi di sore ini. Tahukah Anda, sahabat budaya, tradisi gotong royong yang sudah lama dijalankan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, ada namanya Mopinikum. Mopinikum ini budaya yang dilakukan seperti kerjasama menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maupun keluarga. Nah, di situ ada terlihat semangat saling bantu yang ditujukan dalam tradisi mencerminkan nilai kebersamaan, terus juga nilai persaudaraan dan saling peduli, saling sayang. Melalui Mopinikum, masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, terjalin hubungan antar sesama sekaligus terlihat harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat budaya, tradisi ini tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Biak Numfor, Papua.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, sudah beberapa menit yang lalu kita mendengarkan lagu sederetan lagu daerah Nusantara yang menjadikan kita bangga, karena tidak hanya satu saja lagu daerah yang kita miliki, tapi lagu daerah sebagai warisan leluhur ini menjadi identitas bangsa dan kita bangga. Ada ribuan budaya, bahasa daerah, tarian, musik tradisional, kuliner yang menjadi identitas bangsa kita. Di program Jejak Nusantara ini, sahabat budaya mengenal lebih dekat ya cerita-cerita budaya tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman ini adalah kekuatan yang menyatukan kita sebagai bangsa. Nah, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, di Jejak Nusantara Tita tuh masih punya info berikutnya. Tari Lenso. Nah, Tari Lenso ini juga salah satu tarian tradisional khas Maluku yang punya gerakan lembut dan penuh keceriaan. Ciri khas tarian ini adalah penggunaan sapu tangan atau yang biasa disebut dengan lenso sebagai properti utama yang dimainkan oleh para penari. Jadi setiap gerakannya mencerminkan keakraban, persahabatan dan kegembiraan dalam berinteraksi. Tari lenso ini sering dipentaskan menyambut tamu kehormatan, perayaan adat maupun berbagai festival budaya. Nah, saya jadi penasaran juga nih sahabat budaya, tari lenso itu bagaimana sih gerakan-gerakannya? Kalau dilihat di YouTube sih tidak puas ya. Nah, apalagi bagi kita yang suka dengan seni tari atau seni gerakan tubuh yang menggambarkan cerita melalui tarian. Oke, di sore ini masih ada 12 menit ke depan kita dengan info-info lainnya di program Nusantara, apa Jejak Nusantara. Kita ke Kalimantan dulu sahabat budaya, ada Mandau lewat Haruyong Mangetem.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mi'raj itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya kita.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Palang Nani Wartabone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berdikir. Berdikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi semuanya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini, memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyyub tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu al-Marjan.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga

0: pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota dan nantinya akan finishnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
1: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
2: Ya, saya untuk minum budaya Gorontalo saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara atau untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan nantu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
1: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
3: Keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo, dan untuk saat ini kami ajak Anda dalam program Pro Dangdut. Silakan menggunakan layanan telepon kami dengan beberapa lagu yang bisa dipilih di 0821 225 996 8266.
1: Saatnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, program Prodangdut ini silakan Anda gunakan layanan teleponnya di 082196648664. Bukan 082259968266 atau di 08114304040. Terus Tita tuh mau kasih lagu dangdut apa nih, dangdut remix, mana dan dangdut remix mana ini, mana nih, tak pindah-pindah kok. Oke, sahabat budaya, ada duo racun yang hadir dengan Sorry Jack. Terus ada Cinta Hitam Maggie Z dan ada Lina P Mama. Tiga lagu ini bisa dipilih, sahabat budaya, silakan di 082259968266. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly ya?
1: Iya.
0: Oke, Ibu Nelly, silakan. Yang mana Ibu Nelly mau dengar lagunya?
1: Yang pertama itu apa, DP Judul?
0: DP Judul ini Duo Racun Sorry Jack.
1: Ah, yang itu, Ji.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Nelly.
1: Amin,
0: insya Allah. Oke, sayang.
1: Amin,
0: ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba di 0811 ya, kalau ada. Halo, Prodangdut. Tidak ada ya? Halo, Prodangdut. Oke. Halo, Prodangdut. Prodangdut, halo.
2: Halo.
0: Ya. Silakan, halo, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Ya, kalau sudah dengar suaranya saya, tidak usah lagi tunggu. Tidak usah lagi tunggu suara yang berikutnya. Delay itu begitu, pokoknya ketika sudah disapa halo, langsung aja halo, begitu ya, direspon. Kalau tidak seperti itu, saya bahalo, Anda juga bahalo, habis deh dikata halo. Oke, halo, Prodangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, Inka.
3: Iya.
0: Inka Tinelo.
3: Iya.
0: Oke, Noo, mau lagu apa, Tinoo?
3: Dilina Pepapa.
0: Jangan, tidak boleh begitu. Ada Tilina P Mama yang mau marah. Lina P Mama.
3: Terima kasih, Tatu. Semoga kita tuh sehat selalu.
0: Amin. Amin. Insyaallah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba di 0811 kalau ada ya. Halo. Sepertinya 0811 ini tidak bisa digunakan ya. Oke, kita coba di 0822 saja. Halo, Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Dari Bung Aman.
0: Oke, Bung Aman, mau dengar lagu apa?
4: Lagu In Cafe Mama.
0: In Cafe Mama lo.
4: Mak baru apa?
0: Jahe ganti-ganti ya muti judul lagu. Lina P Papa, Lina P Mama.
4: Oh iya.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi itu, Ti? Aman P Mama ya. terima kasih untuk Aman di Aman Republik di Tilong Kabila. Saya coba lagi di layanan telepon. 082259968266. Dangdutnya sudah disediakan Duo Racun Sorry Jack, Maggie Z Cinta Hitam, dan yang paling banyak orang pilih Lina P Papa, bukan Lina P Mama. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan adalah kita. Halo.
0: Benar. Kak. Halo juga Ibu Rostin.
1: Ikutan lagunya Aman Pe Mama.
0: Iya, lewak-waku Iko Politi Ibu Rostin ini.
1: Iya, ikutan dengan ini lagunya Aman Pe Mama etat.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Rostin yang ada di Sido Mulyo. Iya, setelah Ibu Rostin ada lagi? Dorang suka sekali ini Tilina Pe Mama Ati. Tentu cantik ya Tilina Pe Mama ini. Ada Tilina di Parungi, Lina di Tinelo, Lina di Sido Mulyo. Oke, dan Lina Pe Papa itu Ti Aman di Tilongkabila. Torang dengar saja DP lagu, penasaran juga Ti Tatu yang seperti apa sih Lina Pe Mama Pe lagu ini?

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, Duo Racun dengan judul lagu yang sudah dipilih oleh penelpon tadi sore Jack. 19 menit dari jam 16 sore hari seperti ini, kalau lagi nyetir bertatapan langsung dengan matahari, aduh sangat-sangat silau men.

matahari sore bikin silau saat berkendaraan. Nah, biar Anda tetap aman, sahabat budaya, karena menjelang sore hari itu sinar matahari condong ke barat, seringkali tepat mengarah ke pandangan pengemudi atau kita yang sedang mengendarai kendaraan. Nah, akibatnya jalan di depan itu sulit, sangat-sangat sulit terlihat ya. Jarak kendaraan itu terasa samar, bahkan rambu-rambu lalu lintas pun bisa nampak kurang jelas. Semoga saja kondisi seperti ini tetap akan kita pahami dan kita tetap pada regulasi berkendaraan yang baik itu seperti apa ya. Biasanya orang menggunakan sun visor atau pelindung matahari yang tersedia di mobil, kan ada di depan itu biasanya dilipat ke bawah gitu sesuai arah datangnya sinar ataupun cahaya supaya tidak langsung mengena ke mata. Tetapi kalau sepeda motor kan gak mungkin ada yang namanya sun visor seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh menggunakan apa namanya visor bening yang ada di helm yang bersih terus berkualitas. Hindari menggunakan visor gelap karena cahaya itu kan mulai redup karena justru bisa mengurangi jarak pandang. Nah, kedua yang sering Tita tuh gunakan karena Tatu bawa motor, kacamata hitam. Ini akan menjadi perlindungan terhadap sinar ultraviolet atau UV. Iya sih, kalau ada lensa yang tidak terlalu gelap itu sebenarnya tetap nyaman karena kondisi jalan ya, terutama ketika melewati area yang bergantian antara terang dan teduh. Oke, yang pastinya sahabat budaya bisa dijaga jarak amannya dengan kendaraan di depan, hindari jangan sampai balaju-laju. Saat pandangan sedikit terganggu karena silau, itu bisa apa namanya, iya sih, reaksi kita itu langsung pelan-pelan kan, tidak mungkin mau balaju terus. Oke, kalau benar-benar mengganggu sampai pandangan tidak jelas ya, biasanya orang berhenti dulu atau mengurangi kecepatan secara bertahap, menepi di tempat yang aman dan melanjutkan perjalanan setelah kondisi lebih memungkinkan gitu. Jadi tujuan kita bukan hanya sampai ke tujuan tapi juga tiba dengan selamat. Semoga saja yang lagi berkendaraan di sore ini ke arah barat dan harus bersamaan dengan paparan sinar matahari yang silau, tetap bisa melanjutkan perjalanannya dan diutamakan keselamatan. Patuhi aturan lalu lintas. Semoga perjalanan sore ini berlangsung lancar karena di rumah ada yang menunggu.

0: Selamat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan di layanan telepon 0822-5996-8266. Ada penelpon-penelpon yang sudah masuk, saya sudah catat. Nelly, Ibu Nelly, Inka, Ibu Rostin, Bung Aman, saya masih menunggu Tanoo, Ibu Nina Kasim, saya juga masih menunggu Ibu Ani di Botubarani, Ibu Shirley Chohanda, bukan ya, Ibu Ani di Botubarani, tempatnya Hiu Paus Shirley ya. Terus juga yang lain yang sudah mau masuk silahkan. Halo Prodangdut. Prodangdut terputus. Saya coba di 0811. Tidak ada ya. Saya coba di 0822 kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Wati di Buladu.
0: Wati Buladu.
1: Wati di Kalibulan.
0: Yang mana yang woso tidak jelas sih. Di mana Wati? Matotono buti tambati mo buti. Nanawa u layu hema o layu hema i buti o buti ko u. Bowolo melau talah wolo buti wolu buti diraba-raba vetivera. Megize.
1: Oh, raba-raba itu aja.
0: Dela tipo. Oh, ei. Wolu totolu buti lahu. Megize cinta hitam. Baru ada aduh buyung. Yang mana yang mau pilih?
1: Oh, cinta itu mau baik aja.
0: Madel kuah bugis.
1: Madel kuah bugis itu ama.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Tiwati di Kayu Bulan Buladu, memang ada Kayu Bulan Buladu. Lagunya Vetivera diraba-raba, terus juga ada lagunya Manis Manja Group, Aduh Buyung. Halo, Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Yayun di
0: Ulobu'a. Yayun,
2: Ulobu'a. Halo,
0: Kak. Oke, okay. Salam salam Lita tuh tiba-tiba Asmin.
2: Orang mana aku di?
0: Alah, buat Yayun tidak tahu poli ya, DP rumah yang
2: di...
0: Oh, iya mungkin, yang DP rumah itu paling atas sekali, so dekat dengan langit.
2: Gimana tata?
0: Yang DP rumah itu paling atas sekali, yang so dekat dengan langit.
2: Iya, ujung-ujung.
0: Iya.
2: Iya, Desa Molalahu dia.
0: Oh, Desa Molalahu. Oke, okay, Yayun, nanti ya, kalau aku dapat.
2: Yayun dibawa.
0: Oh, Yayun dibawa. Oke, okay, deh Yayun, mau lagu apa?
2: Itu lagunya Cinta Hitam.
0: Oh ya, boleh. Ada lo lagunya Megi, apa Diraba-raba Vetivera dan Aduh Buyung Manis Manja Group. Oke. Oke, deh.
2: Yang tadi. Ya, makasih Tatu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Nenek Afni, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Nenek Afni, Ibu Parida Helingo. Di Ibu Parida Talib, mana Ibu Parida ini? Ibu Parida Talib yang ada di Tanggilingo. Ibu Parida Helingo itu cuman ibu guru setahu ya, di SMK 2. Oke, dan ada siapa lagi yang mau bergabung di layanan teleponnya Pro 4, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Yasri di Luwu Timur.
3: Betul sekali.
0: Oke, silakan Pak Yasri.
3: Mau request lagu Aduh Buyung.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Yasri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro Dangdut di sore ini di penghujung waktu. Akan kita tuh hadirkan lagu dari Ikin Nurjana dan Aldi Wahab, Memandangmu. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama di Pro 4 RRI Gorontalo dalam segmen Pro Dangdut sore ini. Nanti jumpa lagi di segmen berikutnya untuk lagu dan irama musik Dana-Dana.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap

0: tahu budaya.
1: Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
2: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
3: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
4: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
2: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
2: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: Rapat Budaya dimanapun Anda berada, pukul 17.11 waktu Indonesia Tengah. Di sore ini nantinya kami temani Anda dengan info-info dari website resmi kami rri.co.id. Dan sahabat budaya, kali ini ada Bupati Berau yang memacu sektor pariwisata bahari kelas dunia, dan pemerintah di Kabupaten Berau saat ini secara masif terus memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata bahari kelas dunia di pertumbuhan ekonomi masa depan. Ini diambil sebagai respon nyata mengurangi ketergantungan daerah pada sektor pertambangan batu bara yang mulai mengalami pembatasan kuota produksi dari pusat. Bupati Berau Sri Juniarsi menegaskan bahwa wilayahnya itu dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, abadi di sektor kelautan ya. Jadi bisa dipilih fokusnya yang mampu menciptakan dampak berganda bagi kesejahteraan masyarakat lokal seperti pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Nah, sahabat budaya, informasinya lengkap ada di rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia api mama nyala begitu tara bahaya.
4: Me itu tara apa kong Cipa.
3: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu bolo.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mengajak seluruh media massa berperan aktif menyampaikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dinilai penting untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa pendataan sensus itu berkaitan dengan kenaikan pajak. Dan ini sebenarnya tidak seperti itu. Media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi publik sehingga masyarakat memahami tujuan sebenarnya dari sensus ekonomi 2026. Informasi yang akurat itu diharapkan mampu mengurangi keraguan maupun penolakan terhadap petugas sensus yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sampai dengan saat ini masih ada juga petugas sensus yang menghadapi penolakan dari masyarakat. Bahkan beberapa oknum tokoh masyarakat memilih tidak bersedia didata karena mempercayai informasi yang tidak benar mengenai tujuan pendataan. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
5: Dan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
6: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk lagu daerah Nusantara dari daerah Gorontalo tadi kami tuntaskan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut kembali dengan lagu-lagu daerah lainnya pasca pelaksanaan sholat maghrib. Dan kita akan masuk pada pelaksanaan sholat maghrib didahului dengan nuansa religi. Kami hadirkan lagu-lagu Islam. Menantikan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

0: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Di mana pun Anda berada, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan ikuti bersama lantunan ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 11 oleh Korea Clarita Ismail.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah maghrib disampaikan oleh Raihan Sahrul Adhan SH dengan judul Hijrah Diri, Hijrah Hati, dan Hijrah Akhlak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'il amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada waktu maghrib yang penuh keberkahan ini, hati kita semakin dekat kepadanya dan langkah kita senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Hijrah Diri, Hijrah Hati, Hijrah Akhlak. Para pendengar yang berbahagia, ketika mendengar kata hijrah, kebanyakan dari kita langsung teringat pada peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa itu bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan tonggak perubahan besar dalam sejarah Islam. Namun, hijrah yang paling penting bagi kita saat ini adalah hijrah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara man Allahu anhu." Yang artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa hijrah adalah perubahan yang dimulai dari dalam diri kita. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama adalah hijrah diri. Hijrah diri berarti memperbaiki kebiasaan dan amal kita. Jika selama ini kita sering menunda sholat, maka mari mulai menjaga sholat kita tepat waktu. Jika Al-Quran hanya dibaca ketika Ramadan saja, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Jika waktu kita banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka marilah kita isi dengan ilmu, ibadah, dan juga amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Ayat ini mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jika menunggu orang lain berubah terlebih dahulu, maka mulailah dari diri kita. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua adalah hijrah hati. Hati merupakan pusat dari perilaku manusia. Hati yang bersih akan melahirkan perkataan dan perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudaghah, wa iza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Yang artinya, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hijrah akhlak. Islam bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Akhlak yang baik terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita berbicara kepada orang tua, memperlakukan pasangan, mendidik anak, menghormati tetangga, bersikap jujur dalam bekerja, serta menjaga amanah merupakan

0: untuk memperbaiki diri kita. Jadilah pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita lebih lembut hatinya, lebih baik akhlaknya, serta lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berhijrah menuju kebaikan, menguatkan hati kita dalam keimanan, memperindah akhlak kita, dan mengakhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis.
2: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini. Kita lanjutkan perjalanan Nusantara Malam. Nantinya Tita Tu sampai pada pukul 19, setelah itu ada Ti Engavani yang nanti akan membersamai Anda di kelanjutan Nusantara Malam. Tetaplah bersama Pro 4 di 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi, hubungi hotline virus corona 021-521-0411 dan 0812-1212-3119.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Ada satu informasi sahabat budaya, dan ini menurut tradisi di wilayah Jawa Tengah, namanya Merti Desa. Merti Desa ini tradisi adat yang masih dilestarikan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen dan keselamatan serta kesejahteraan warga desa. Rangkaian acaranya biasanya juga ada doa, ada pertunjukan seni tradisional, dan ini melibatkan masyarakat. Tradisi ini juga sahabat budaya menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan menjaga nilai-nilai gotong royong. Merti Desa tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas dan kehidupan sosial masyarakat Jawa Tengah.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mengutato mengodula'a. Walau habari malam hari ini, kembali lagi kita bersama di Pelangi Nusantara. Dan Teh Ngafani akan temani sahabat budaya semuanya sampai di tutup siaran. Terima kasih masih tetap terus bersama di 95,1 dan 95,9 dan AM 1008 kHz bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athuhu al-maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat sholat kami.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya sudah bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini bini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Dari Bobby Purda Purba, sahabat budaya, Bunga Narara. Lagu dari daerah Batak yang Fanny coba hadirkan untuk menemani semuanya. Kita kembali lagi, sahabat budaya, dengan satu informasi yang kita rangkum dari rri.co.id. Di mana, sahabat budaya, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antara negara di lapangan hijau, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Turnamen sepak bola terbesar dunia ini menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha di berbagai daerah Indonesia. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan melahirkan beragam aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di berbagai wilayah. Kegiatan nonton bareng atau nobar ini menjadi ruang berkumpul sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Seperti atau setiap pertandingan yang disaksikan bersama menghadirkan keramaian di berbagai lokasi penyelenggaraan nobar di seluruh Indonesia, dan kondisi ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjajakan makanan, minuman, sampai dengan berbagai atribut bertema sepak bola. Tidak hanya pedagang kuliner yang menikmati dampak positif dari meningkatnya antusiasme masyarakat selama Piala Dunia berlangsung, penjual jersey, aksesoris olahraga, sampai pelaku ekonomi kreatif juga ini merasakan peningkatan permintaan dari para pembeli. Jadi sangat luar biasa nih, sahabat budaya, dengan adanya nobar Piala Dunia yang terus berlangsung, ini juga memberikan dampak yang baik buat UMKM yang ada di Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mengota Tomongo Dulaam. Nanti sebentar di jam 21 waktu Indonesia Tengah kita akan barengan lagi Sahabat Budaya dengan

Omset petani buah naga capai sampai dengan 11,9 miliar rupiah, sahabat budaya. Luar biasa. Program pemberdayaan UMKM PT Astra Internasional di Banyuwangi itu berhasil, sahabat budaya, meningkatkan daya saing pelaku usaha sampai tembus pasar ekspor internasional. Pembinaan berkelanjutan juga mendorong kelompok tani ini meningkatkan produksi, terus juga kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran ke berbagai negara, sahabat budaya. Capaian ini berasal dari kelompok tani buah naga binaan Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra di Desa Sumber Mulyo, melalui pendampingan Pusat Pengembangan UMKM, petani memperoleh penguatan kelembagaan, budidaya organik, terus juga akses pembiayaan serta pemasaran yang lebih luas. Hasilnya, kelompok ini berhasil memperoleh sertifikasi budidaya organik. Produksi buah naga meningkat dari 316 ton pada 2021 menjadi 595 ton pada tahun 2025. Dan peningkatan produksi turut mendorong kenaikan omset kelompok tani dari omset 1,9 miliar menjadi 11,9 miliar rupiah dalam kurun waktu yang sama. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, kan. Sani, kita duduk. Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dum bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dum dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dum menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
5: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di Distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa Distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di Distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Ya, sahabat budaya, mengut atau mengudulaan, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Lagu dari Romi, judulnya Tangga 2000. Mungkin ada yang punya kisah, punya cerita di Tangga 2000. Kalau tengah yang pasti yes, punya cerita semalam. Semalam tapi tidak sampai telat. Di Tangga 2000, kemarin malam sempat duduk manis melihat ombak. Jujur, lagi berombak sekarang. Berombak terus plus ditemani sama pisang goreng, ada mie goreng, ada teh hangat, enak kan? Harga terjangkau dan bikin asik duduk sembari menikmati udara laut plus bisa melihat laut luas dan juga melihat ombak dan deburan suara ombak. Pokoknya bikin kita happy ya. Kita jadi refresh dengan suasana alam. Oke, selamat malam buat yang ada di Tangga 2000 sana yang sementara jualan UMKM yang ada di sana. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan laris manis jualannya ya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lalipata di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Amin Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan seperti biasa masih ada Tuan Ustaz Taliman Hia yang siap akan bersama kita di Tadarus Al-Quran. Masih ada waktu kurang lebih 14 menit ke depan kita bersama di malam hari ini.

0: Sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Malam hari ini kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam hari ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Amin Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Tadarus Al-Qur'an di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim

0: Seperti biasa, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan buat kita semuanya kembali malam hari ini untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Dan jangan pernah bosan untuk belajar dan belajar untuk bisa memperbaiki setiap bacaan kita, ya, bacaan Al-Quran kita. Dan bersyukurlah kita yang hari ini diberikan kesempatan sama Allah bisa berkumpul di majelis yang mulia dan seperti biasa juga di studio di Pro 4 dan juga di Pro 1 RRI Gorontalo malam hari ini. Kita ditemani sama Ustadz Talib Manhia yang siap mendengarkan setiap bacaan Al-Quran kita malam hari ini. Ketika bila ada yang salah pastinya akan segera kita perbaiki bersama. Dan kalaupun ada perbaikan itu satu untuk semua, ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama dari kesalahan satu orang yang membaca itu untuk kita semuanya. Begitu juga yang di rumah, terima kasih yang malam hari ini sudah bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Baik, seperti biasa sebelum kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Amin Desa Molamahu Kecamatan Pulu Bala, ya, Kabupaten Gorontalo, dengan bacaan-bacaan Al-Quran malam hari ini. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 248, ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sepatah kata nih dari Ustadz Talib Manhia. Terdua lo Ustadz.
1: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali di dalam acara tadarus atau kegiatan tadarus di LPPLRI Gorontalo. Dan untuk pesan awal di waktu-waktu awal untuk tadarus pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih dalam Quran surah Al-Baqarah dan surah ayatnya sudah yang 248. Sebentar, yeah, lagi mungkin ada 9 atau 10 ayat ke depan kita akan ketemu dengan ayat 255. 255 itu adalah Quran surah Al-Baqarah dan itu yang dikenal dengan ayat kursi. Setelah 255 kita masuk ke 256. Di situ ada kalimat yang pendek tapi maknanya luas, ya. Pendek tapi maknanya luas. Apa itu? Kalimat la ikraha fid din, ya. Di dalam agama Islam ini tidak ada untuk menjadi umat Islam itu dipaksa-paksa, tidak. Untuk memeluk agama Islam tidak ada orang yang diperbolehkan untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam adalah umat yang bebas untuk memikirkan masa depannya, memikirkan keselamatannya, memikirkan keselamatan keluarganya, memikirkan kebaikan daripada dirinya dan kebaikan orang lain yang akan ikut bersama-sama dengan dia. Dan umat Islam, agama Islam tidak takut untuk tidak diyakini, ya, tidak takut untuk tidak diyakini. Yang butuh aturan daripada agama itu manusia, bukan agama yang membutuhkan manusia yang meyakini, tidak. Tapi justru manusia yang membutuhkan keteraturan dari agama itu sendiri. Dan Masya Allah, di dalam Al-Quran ini kita membaca 1-2 ayat. Dari 1-2 ayat yang kita baca maka akan terbaca 1-2 huruf dan sampai jumlah yang banyak. Maka dari setiap huruf itu yang kita baca Allah berikan pahala kebaikannya. Setiap huruf satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Dan orang yang kemudian dalam tahap belajar membaca Al-Quran yang masih tate-tate, masih tersendat-sendat, maka bagi mereka mendapatkan pahala 2 kebaikan. 2 kebaikan ini kalau dilipat gandakan 10-10 berarti ada 20 untuk setiap huruf yang dibaca. Maka oleh karena itu kita butuh untuk membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, ya. Membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin dan ini yang menjadi panduan kita di dalam membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu kalau belum mampu dengan tartil, ya. Kalau tartil itu melingkupi semua upaya untuk tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Jadi dia hati-hati, perlahan-lahan, kemudian

0: Kemudian juga memperhatikan tulisan-tulisan huruf-hurufnya sampai tidak ada yang terlewat satupun, ya. Dan setidaknya kalau tidak belum mampu untuk bisa bertartil dengan baik, maka setidaknya dibaca dengan tilawah, mengikuti urutan-urutan yang dibaca, baik baik itu urutan huruf ataupun urutan ayat. Jadi mengikuti di belakangnya,
1: iya,
0: tilawah. Mungkin ini yang menjadi bagian dari pesan pada awal bacaan Al-Quran ini. Semoga ini akan menjadi bagian daripada motivasi, selain dari motivasi juga menjadi bagian dari kaidah kita untuk mengikuti bacaan-bacaan Al-Quran yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Baik, dan malam hari ini juga Ustadz, kita ada didampingi langsung ya, dari Majelis Taklim ini didampingi langsung sama Bunda Mahdalena Sampau ya.
0: Oh,
1: ya, ini Ibunda Desa Molamahu ya.
0: Desa Molamahu.
1: Terus pembimbing sama pembinanya Ibu Rahmin Rajak. Terus juga ada yang hadir juga malam hari ini, Mak Uyan ya, koordinator dari Kecamatan Pulubala. Ada Ibu Yanti juga, koordinator dari Kecamatan Bungomeme. Ibu Marleni Momo juga hadir, Pak Yusuf Adam. Terus juga ada Pak Diman Potale, ada Pak Arul Masih juga, sama Ibu Misna Lahati. Masya Allah, lengkap personil malam hari ini, Masya Allah. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama yang di rumah juga sudah menanti. Silakan bisa membuka Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 248. Dan malam ini akan diawali dibacakan oleh Ibu Maimuna Teyao ya. Ibu Maimuna Teyao, surah Al-Baqarah ayat 248. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustaz, kita kena 20 pembaca ya malam hari ini, 20 atau 21 nih. Langsung saja kita lanjut ke pembaca berikut ya, Ustaz, ya. Dua ya.
2: Sesuaikan.
1: Iya, kita sesuaikan dengan waktu, jangan sampai tidak kebagian yang lain ya. Oke, kita ke Ibu Ratna Rajak, silakan. Ini Ibu Ratna Rajak akan membaca Surah Al-Baqarah. Ini ayat 249, Ustadz, itu nanti dibacakan sama dua orang ya.
2: Oh iya.
1: Betul, kita langsung boleh. Saja tiga ya nanti ya. Betul. Biar satu kaligus dengan satu ayat.
2: Betul.
1: Oke, silakan Ibu Ratna Rajak, setelah itu siap-siap Ibu Hasanati Bahusonge ya. Nanti sama-sama ini akan berbagi di Surah Al-Baqarah ayat 249. Sudah siap Ibu, silakan. Dan malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Masya Allah di studio ramai ya. Semuanya siap untuk membaca Al-Quran dan siap juga nanti dikoreksi apakah bacaan kita sudah benar. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum, kita di sini semuanya belajar sama-sama untuk memperbaikinya. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustadz.
2: Dilanjutkan
1: ya. Baik, silakan Ibu Ibu Hasna, iya, Hasanati Bahusonge ya. Belum apa ini kalau sudah salah baca, soalnya Tima Uyan yang mbak tulis. Oke, silakan Ibu. Kita lanjut lagi ya. Masih dengan surah Al-Baqarah ayat 249 ya Ustaz,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, dilanjutkan sama Ibu Hasananati ya. Oke, jadi yang di samping-samping jangan baca Rita supaya tidak itu Ustaz sama tak ganggu. Oke. PK sekali ini mic ini. Orang bahas suara di sudut sana dapat dengar.
2: Betul.
1: Oke, mana Ibu Hasanawa? Ibu, oke, silakan. Mau lanjut lagi? Oke, kita tunggu sahabat budaya malam ini. Ah, saya bingung tadi berhenti di mana. Oke, silakan Ibu. Iya, atau dua lah Ibu. Oke, malam hari ini sahabat budaya Muta atau Mengodla'ang dari Kecamatan Pulu Bala kembali lagi hadir di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Iya, udah siap? Baik, kita lanjut lagi dengan masih, dan kita masih di Surah Al-Baqarah ya.
2: Betul.
1: Oke, udah siap Ibu. Kita langsung saja dengan bacaan selanjutnya, melanjutkan Surah Al-Baqarah ayat 249. Oke, udah siap? Oke, jangan lama-lama. Oh, yang lain sudah tidak dapat baca. Oke, udah? Baik, udah siap? Langsung? Mic-nya dipakai ya. Oke, sudah siap Ibu?
3: Siap.
1: Oke, tafadoli ikro'i.

Pia tang kasih rotang.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, terima kasih Ibu. Sudah dua, tiga pembaca ya Ustadz ya,
2: iya,
1: malam
2: betul,
1: hari
2: iya.
1: ini. Tapi kalau yang membaca di situ, jangan tinggalkan mic-nya ya. Mau tidak dapat dengar bagus dari suara ya. Usahakan di dekat-dekat mic, jangan ketinggal mic. Baik, silakan Ibu Hasanawati di situ dulu. Duduk dulu, jangan dulu pergi. Oke, silakan Ustadz.
2: Bo sempik kok.
1: Sempik kok.
2: Baik, Masya Allah. Jadi yang pertama menjadi perhatian kita di dalam membaca Al-Quran itu, perhatikan pada akhir-akhir bacaan kita ya. Perhatikan akhir-akhir bacaannya. Ini untuk semua ya, karena Alhamdulillah bacaan Ibu Hasanati Masya Allah mengingatkan kita untuk berhati-hati saat kita berhenti dalam bacaan. Pertama, kalau kita berhenti dalam bacaan mim atau nun itu punya sifat gunnah. Gunnah itu maksudnya apa? Gunnah itu maksudnya dengung. Ya. Maka nampakkan dia. Ya, gunnahnya itu kasih nampak. Ya. Kalau kita mau berhenti pada nun atau mim, ya, nun atau mim. Lain halnya dengan ketika kita terhenti pada huruf selain gunnah tadi, ya. Misalnya ada huruf H, ya, ada huruf H, maka kita ikutkan huruf H itu, ya. Misalnya berhenti pada kata Allah, mulakullah. Jangan sampai H-nya tidak kedengaran, mulakullah. Bota gantong begitu. Berarti tak kurang dari huruf. Mesti kita lengkapi mulakullah Allah gitu. Ah, tapi hati-hati lagi ya, hati-hati lagi kalau berhenti bukan pada huruf H seperti itu. Kadang masih ada misalnya berhenti pada mad iwad ya, berhenti pada mad iwat, ada pada mat tobi'i ya. Ini kan bunyi ini kita gantung. Bunyi ini jangan ada bunyi lain selain misalnya fathah ya, berakhirnya pada kata misalnya apa mat iwatnya ya. Misalnya pada dalam kata iwaja ya, iwaja. Ah, ini lagi kita harus hati-hati untuk berhenti. Kenapa? Karena kadang masih ada sisa-sisa napas di dalam dada atau di dalam perut kita. Kita semua orang semua kasih hambur kamar itu. Semua tak keluar kamari. Da iwaja. Ah, iluduh hengalo hapoli. Ya, yang mestinya tidak ada ha, ketambahan ha. Ada lagi yang berhenti pada huruf mim dan nun. Berhenti pada mim dan nun. Dan dia tidak mengontrol bacaannya, ya, tidak mengontrol bacaannya. Misalnya, taruhlah kita ambil pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak mengontrolnya sehingga bacaan itu madelo melihu deh, apa dulu melihu ke yang lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bawaan itu Ustadz ya. Susah kita batuk-batuk hati kasih air dulu.
2: Jadi berhenti ya. Jadi yang pertama kita ingatkan ya, perhatikan saat-saat kita akan berhenti. Lalu yang berikutnya, kalau kita ketemu dengan huruf yang bertasydid. Huruf bertasydid tahu kan? Huruf yang dobol-dobol itu, selain mim dan nun, maka sifatnya, apa hukumnya, hanya ditekan. Ditekan. Misalnya, wabaqiyah. Wabaqiyah. Ya-nya yang bertasydid itu ditekan. Ya. Jangan ditahan. Wabakiyah. Bukan. Ya, dia cuma ditekan pada setiap huruf yang bertasydid. Ya. Kecuali ada pengecualian mim dan nun. Kenapa dikecualikan mim dan nun? Karena mim dan nun yang bertasydid itu dia didengungkan terlebih dahulu. Innallah. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, ya, berikutnya yang menjadi perhatian kita, perhatikan huruf-huruf yang ditebalkan, yang memiliki sifat isti'la. Yang memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq. Isti'la itu maksudnya adalah meninggikan. Apa yang ditinggikan? Pangkal lidah. Apa itu huruf-hurufnya? Termasuk huruf ghain. Ya, huruf ghain. Jangan bilang ga, karena itu cara bacanya masih lurus, lidahnya lurus. Kalau dinaikkan pangkal lidah, bukan lagi ga yang kedengaran, melainkan r, r, r. Tinggal naik pangkal lidah. Sama dengan mau bilang ko, ya, ko, itu ditahan juga. Kola, ghairi, saya dengar tadi ada ya, ada kalimat ghalabat, ya. Ghalabat, bahwa sudah apa baca galabat, ya. Dia bukan g, tapi r, r, ya. Ghalabat. Ya. Begitu juga dengan tadi saya dengar ada yang membaca biidznillah. Ha, jangan ya. Yang apa Allah itu lafdzul jalalah hanya ditebalkan kalau di sebelumnya ada huruf yang berharokah fathah atau berharokah dhammah. Kalau dia berharokah kasrah berarti lam lafdzul jalalahnya ditarkik ya, ditipiskan. Jadi sama dengan kita membaca bismillah, tidak harus dengan bismillah. Nah, itu justru salah ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertama kali ini.
1: Baik. Kita lanjut lagi ya dengan pembaca berikutnya. Ya, kita gantian lagi pembaca berikutnya Ibu Suwarni Bonia. Ibu Suwarni Bonia Todolo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 250 ya. Ayat 250 ya. Kedua loh Ibu Suwarni. Oke, sekarang sudah jam 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti setelah Ibu Suwarni membaca kita akan break sejenak ya. Kita akan break dan nanti kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Oke, Ibu Suwarni sudah siap lanjutan surah Al-Baqarah ayat 250. Oke, sudah siap bacaannya? Langsung tafadoli ikra'i.

0: Baik, sebelum kita ke pembaca berikutnya, setelah ini siap-siap Ibu Ibu Rosita Kasim ya. Nanti akan lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 251 dan kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi dengan pembaca berikutnya.
1: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.
2: FM 95,1 MHz.
0: Budaya Gorontalo.
3: Iya, sahabat budaya, mengutak atau mengudlaah, kita masih bersama malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Amin Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan ternyata Ibu Rosita ini sudah tidak sabar mau baca ini. Lagi ada break Ibu tadi. Baik, kita lanjut lagi dengan Ibu Rosita Kasim, lanjut dengan Surah Al-Baqarah ayat 251. Tafadoli ikro'i.

بعض ببعض لفسدت الأرض.

0: Sadaqallahulazim. Silakan Ustaz.
1: Baik. Teti Ibu bilang dulu ar-ro.
2: Ar-ro.
1: Yes. Ar-ro.
2: Ar-ro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke, okay, begitu bagus. Dia ini macam modelo Ar-Rahmanirrahim.
2: Tak gugup sekali.
1: Ih, jambak gugup sekali.
0: Oh. Perasaan cuma dua orang ya Ustaz ya?
1: Foto orang dua orang di sini ini.
2: Ya Allah.
1: Baik, oh iya betul, tiba-tiba Allah ada semangat sekali tadi. Baik, tidak apa-apa. Baru yang berikutnya, coba tiba-tiba bilang za.
2: Za.
1: Bukan, kasih pada sis kamari, za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Ha, za. Coba bilang begini, azza.
2: Azza.
1: Ah, itu bagus, ulang. Azza.
2: Azza.
1: Ah, fahazamuhu. Coba bilang.
2: Fahazamuhu.
1: Za, za. Fahazamuhu.
2: Fahazamuhu.
1: Ah, auditor B.
2: Allah.
1: Baik. Berikutnya. Boso matutulo atutulo. Ati bukan nama polo-polo paliat ibu ya. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa ya.
2: Ya Allah.
1: Saya kira itu saja. Mengapa perlu pali ibu?
0: Kalau bacaannya ibu Suwarni.
1: Kalau ibu Suwarni, itu di huruf zai juga ya, ibu Suwarni. Huruf di huruf zai. Barozu. Yeah. Lama barozu. Baru berikutnya. Kafirin. Huruf fa untuk ibu Suwarni ya, huruf fa itu bukan bibir ketemu bibir, bukan pi kapi, tapi gigi atas ketemu dengan bibir di bawah, sehingga walau nunggak tinggal dungohemai tinggal sosolitio apa tu angin kafi fa fi fu baf ya kafirin. Baik. A'udhu. A'udhu Allah. Ya. A'udhu. Jadi ada huruf dhal, ada huruf zai. Ya. Ini mesti dibedakan. Bedakan dari huruf wo, bedakan dari huruf jim. Ada huruf zai dan ada huruf dha. Antara huruf, apa, rumpun huruf jim ini, kan ada zim, ada jim, ada zai, ada wo, ada dha. Dha dan dho itu sama di pemakhrajul huruf. Dha dan dho. Bedanya cuma kalau dho dinaikkan pangkal lidah. Dho. Kalau dha diturunkan, didatarkan. Dha. Dho. Dha. Dho. Nah gitu. Di kalimat. Sadaqallahul awi. Nah gitu. Tanai pangkal lidah. Nampak kita bisa membedakan apa yang dia sebut zal atau wo. Nah, gitu. Kalau dia bilang wi berarti wo itu. Tapi kalau dia bilang zim, zim, nah, itu huruf zal. Baik, itu saja.
0: Iya, kita lanjut lagi Ustaz karena ya. Baru lima orang nih yang membaca.
1: Betul,
0: baru nah, lima. Kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Ulin Ahaya, silakan Ibu Ulin. Iya. Ibu Ulin Ahaya melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 252. Oke, silakan. Setelah itu siap-siap Ibu Kardina Kiyama ya. Setelah ini siap-siap Ibu Kardina Kiyama ya. Langsung dilihat ayat lanjut ya yang mau dibaca ya. Biar tidak kelamaan yang lain. Soalnya waktu kita buru waktu ada 20 orang yang akan membaca. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, kembali kita ke pembaca berikutnya ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Kita ke Ibu Kardina Kiyama melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 253. Ya selamat malam Ibu Eli Pakaya yang saat ini lagi monitor, Mami Harlin juga, Ibu Rapi juga, semuanya yang lagi bersama ya. Oke, udah siap. Dan juga Ustadz, kita terima kabar duka nih malam ini. Salah satu musisi Gorontalo ya, Aba Mayer Angio, itu meninggal dunia tadi dan akan dikebumikan besok ya. Terima kasih Oma Suci untuk informasinya ya. Aba Mayer Angio itu akan dikebumikan besok sebelum sholat Jumat ya. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqro'i.

0: Baik, Ustaz,
1: baik.
0: Dua pembaca lagi malam hari ini, silakan. Mungkin ada koreksi Ibu. Dari bacaan mereka.
1: Iya, Ibu. Di Ibu P apa dulu? Di Ibu P bacaan apa dulu? Bacaan Sadaqallahul Ayah. Bagus itu. Yang sebelumnya, ya. Sebelumnya mengkafar. Coba Ibu bilang kafar.
2: Mengkafar.
1: Iya. Tadi Bu sudah baca kafor, ya. Walakinna ada di petasdid situ. Bu sudah tidak badungung tiim, ya. Ya. Baru yang berikutnya pada minhum, ya. Minhum, tapi Ibu ketika Ibu ada tarji, so bagus. Atau Ibu tadi ada baku pikir yang Ibu membaca ini banyak sekali. Sehingga apa dulu, sehingga tak apa dulu, perhatian jaga tak apa dulu, tak bagi-bagi, ya. Kalau Ibu ada ikuti terus Ibu punya bacaan tadi, masya Allah bagus, ya. Baru Ibu ada bawakof. Nah, ada dua Ibu cara batarji. Cara tarjinya tidak bagus, ya. Macam ada bawakof di mana di kalam Allah, baru Ibu ada batarji dari Allahu, ya. Allahu wa rafa'a. Ini rusak artinya, ya. Jadi bagusnya itu Ibu ada pulang kamar ulang di mangkallam Allahu wa rafa'a, ya. Gitu. Baru berikutnya ada lagi Ibu ada berhenti akan, ya. Ada lagi yang Ibu ada berhenti akan dan ada temulai lagi di tempat yang kurang tepat, ya. Dan ini butuh latihan, ya, butuh pemaknaan terhadap apa yang sedang dibaca. Oleh karena itu memang tidak cukup kalau kemudian kita belajar hanya membaca Al-Qur'an saja, bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, melainkan kita berharap setelah tahu membaca Al-Qur'an baik dan benar, kita tahu artinya, ya. Kalau kita tahu arti yang kita baca, maka kapan kita akan memulai bacaan, kita akan menyesuaikan dengan arti yang ada, kan gitu. Kalau sudah tahu artinya kita bisa apa? Artinya kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ah, inilah sesungguhnya fungsi daripada Al-Qur'an itu, yang menjadi hudal lil muttaqin atau hudal lin nas, ya. Kenapa? Karena yang dibaca dipahami, setelah dipahami mudah ada kesempatan untuk mengamalkannya. Sehingga Al-Quran ini tidak hanya dibaca saja, melainkan juga diamalkan. Lalu berikutnya Ibu Ulin, ya. Ibu Ulin sebelum Ibu Kardina, ya. Ibu Ulin, mana Ibu Ulin tadi? Ah, persoalannya pada huruf Dhal. Huruf Dhal dan huruf Shin. Ya, huruf Dhal dan Shin. Kalau Shin itu tafashi. Kalau dhal itu dijaga dia jangan sampai berdesis, ya. Desis, jangan, ya. Dhal. Tinggal dhal, tinggal zai gitu. Tinggal jim, ya, tinggal wo, kan begitu. Jadi bedakan. Lalu berikutnya, oh, kenapa sudah jadi apa? Ah, ada bawa qaf di huruf yang bertasydid. Ya. Kolkola akbar, ya, itu tidak langsung dipantulkan, melainkan ditahan dulu, ya, ukurannya itu dua harokat, ya, kolkolanya itu, jadi berhenti dulu, tapi berhenti dua harokat, baru pergi bapantul kamari, ya, itu kolkola yang bertasydid, ya. Kalau tidak bertasydid sudah betul yang Ibu punya cara tadi, tapi karena ini bertasydid maka sesegera untuk mengolkolakan itu keliru, ya. Mestinya dia taberenti terlebih dahulu, taberenti hak kok, ya, hak kok. Tapi hati-hati Allah, karena di situ huruf qaf yang terakhir yang dikolkolakan huruf qaf, hati-hati bos semua dapat baca hok kok, ho, jadi hok kok, ya. Tinggal ha, baca tipis dulu ha, ya, hak, baru kasih kolkolak kamari di huruf yang tebal hak kok, gitu. Begitu juga dengan kata Ar-Rahim, Itu ibu dapat pakai huruf ha dan bukan huruf ha. Ya. Itu ibu dapat pakai huruf ha. Berarti dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian apa terganti apa dapat ganti dengan huruf ha, berarti tasalah itu bacaannya, ya. Tasalah dan kesalahannya nampak sekali, ya, karena persoalan huruf yang bertukar gitu. Mungkin itu saja, ya. Jadi baik. Huruf dal dan shin ibu, ya. Dal dan shin nanti diperhatikan lagi.
0: Jadi ingat baik-baik ya Ustadz, ya. Betul. Mana yang tasalah tadi, ya. Oke, Ibu Fatma Usman, selamat malam. Terima kasih malam ini lagi bersama dengan Prompater dari Gorontalo juga. Ibu, ya, Mami Harlin juga, ya. Ini titip salam sama Mami Mini. Oke. Ibu Rapi, terima kasih, ya. Baik, kita lanjut lagi Ustadz dengan pembaca berikutnya. Ada Ibu, ini rata-rata ibu-ibu semua, ya.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya malam hari ini ibu-ibu semua. Ibu Sumiyati Kaida. Silakan Ibu Sumiyati Kaida. Oke. Ibu Sumiyati Kaida melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 254, ya Ustadz, ya.
1: Iya, betul.
0: Ayat 254. Setelah itu siap-siap Ibu Sulfiana Hulopango, ya. Pokoknya ingin belajar baca ini marga-marga yang jarang-jarang ada cumu, takut mau tasalah. Oke, silakan Ibu, sudah siap tafadoli ikro'i.

0: Oke, kita ke Ibu Sulfiana Hulu Pangu, lanjutan surah Al-Baqarah ayat 255. Ya, gantian nih. Orang bilang ini kursi panas ya. Tapi enak sebenarnya. Betul. Ketika habis membaca, ketika tahu ada yang kurang, terus langsung diperbaiki, itu sesuatu sekali ya. Kadang kan kita membaca sendiri, tidak tahu mana yang salah ya.
1: Betul.
0: Tapi kali ini langsung ada yang mengoreksi dan langsung tahu di mana salah kita. Oke, sudah siap Ibu Sulfiana? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, tadi kita sudah dua ya, tambah satu lagi ya Ustaz ya. Ya, sekarang kita mau ke Ibunda Orlin Ahaya. Silakan Ibunda. Ibunda Orlin Ahaya melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 256. Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang malam hari ini lagi sama-sama sedang berusaha ya. Oke. Okay. Sedang berusaha memperbaiki. Hati-hati. Oke, okay. Terima kasih Ibu Wati Mustafa juga ya. Oh, Anur ini hadir ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Oke, okay, masyaallah. Oke, okay, sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustadz. Baik. Sudah dua pembaca ya. Tapi sebelum Ustadz mau koreksi, kita akan break sejenak dulu ya. Kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita malam hari ini masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Amin Desa Molamahu, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi Ustadz, silakan mungkin ada koreksi dari bacaan dua pembaca sebelumnya, terdua lah Ustadz.
2: Baik, untuk yang membaca ayat-ayat yang agak panjang, nampaknya perhatian untuk yang dibaca itu makin hilang ya istilahnya. Ada dan itu terlihat pada beberapa kekeliruan yang sebenarnya dalam pikiran kita ibu itu tidak minta salah di situ. Bukan karena mungkin konsentrasinya sudah pica, apalagi ibu lo begitu kan. So hampir jadi oh semua yang lain ya, yes. Semua boy yang lain tuh. Di akhir-akhir bacaan itu dia kemarin semacam jadi oh semua tona tonun nun dorang song baca no, baru do sya sya dorang baca syung kan begitu. Yang begini kita butuh latihan ya, kita butuh latihan dan ingat ya, konsentrasi di dalam membaca Al-Quran juga kita butuhkan. Jangan sampai di awal-awal konsentrasinya bagus atau saat membaca yang pertama konsentrasi full, baru semua tarjik kemari semua tasalah ya. Oleh karena itu dari bacaan yang ada baca tadi ini, mulai dari apa, dari ayat kursi ya, mulai dari ayat kursi itu sampai

sampai pada huruf mim, yang mestinya huruf mim fathah kan mesti banyak baca ma. Waibu malali bimo. Allahu la ilaha. Baru berikutnya, coba diperhatikan. Ya, ini perhatikan semua ya. Allahu la ilaha illa huwa. Kalau mau berhenti di situ, illahu. Oke, boleh ya. Tapi jangan pakai DP huwa ya. Cuma berhenti di hu. Baru mau balanjut bacaan kan terang harus wasol ya. Karena harus diwasol. Maka kalau diwasol, maka bacaannya betul. Al-hayyul qayyum. Tapi kalau dua kalimat itu disambung, maka alif di situ tidak dipakai. Ya. Jadi bacanya langsung

0: ya. Memang tulisannya ada Al-Hayyu, ya. Tapi ketahuilah bahwa alif di situ itu bukan alif asli, ya. Bukan alif asli. Jadi dia hanya dimanfaatkan atau dipakai kalau awal daripada kata, awal daripada kalimat yang akan kita baca. Berikutnya masalah huruf-huruf bertasydid juga diperhatikan, ya, diperhatikan. Yang tafasyi, ya, tafasyi juga diperhatikan. Yang bertukaran huruf juga diperhatikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Jangan kumpi baca Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Jadi hal-hal yang sekecil ini menjadi bagian daripada perhatian kita untuk menjamin bacaan kita tidak keliru, ya. Begitu seterusnya untuk kenapa ti ibu pelam so jadi ditakob balau lah. Ibu ada baca pada ditakob sebelumnya, sebelum yang yang bapak baca ini terakhir ini. Longola hedede oloto mungkin DP gaya begitu, ya. Takok ta. Nah. Ini kan satu harokah, ya, satu harokah. Mestinya turun cuma baca ta. Tapi odede artinya itu mungkin karena pengaruh lahu, ya. Takok bala. Oh, ya, gitu ya. Ya, jadi kalau lain kali, ya, yang lain kali pembaca berikutnya jangan sampai ODDAT itu, ya, karena dia cuma dibacanya mursal. Lalu berikutnya masih muncul kemarin huruf ra, pati ibu. Bukan rapol, ya, ro. Ro. Begitu juga dengan mina, bukan minash. Memang apa dulu lebar bibir kita minasya. Kenapa kita posisikan untuk dilebarkan bibirnya? Soalnya kalau orang mau dapat kasih bulat dia imu jadi minosho. Minasya. Ah, ditebe. Baru berikutnya. La ikraha fid din. Bagus tadi bacaan ibu. Qad tabayyana bagus. Rushdu. Coba tiba bilang rushdu.
1: Rushdu.
0: Ah, begitu. Rushdu. Berikutnya famayyakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ah, betul. Cara membaca ikhfa, ya. Cara membaca iklab, ya. Kalau iklab itu kan min ba'di, ya. Iklab itu hukumnya kolab, ya, yeah. Hukumnya kolab atau iklab. Apa itu iklab? Iklab itu yang kita tahu adalah membalik, ya, yeah, membalik. Iya, yeah. Takollaba ya takollabu, kolaba, ya, yeah. Membalik. Kalau membalik, terlihat bahwa masih agak jauh dari makna kolab itu sendiri, ya. Yeah. Yang makna kolab itu mestinya menukar huruf, ya, menukar huruf. Huruf yang tadinya nun ditugar dengan mim, ya. Itu kan wa yu'min billah. Wah, mestinya orang baca wa yu'min billah itu langsung ditukar nunnya dengan huruf mim. Wa yu'min billah. Kalau dia ikhfa syafawi, kalau mim sukun ketemu dengan ba, ya, perhatikan ini, ya. Kalau mim sukun ketemu dengan ba, itu kan hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, prakteknya itu, ya, praktek ikhfa syafawi itu sama dengan yang ibu-ibu praktekkan tadi. Ada baca mil tidak langsung menutup bibir. Ya, itu kalau ikhfa syafawi, ya, tidak langsung menutup bibir, ya, itu pasiliul ikhfa syafawi yang mestinya seperti itu. Tapi tidak mengapa juga orang yang membaca langsung menutup bibir. Tapi kalau yang ini iklab, nah ini harus langsung tak tutup bibir. Ya. Mim jangan bikin macam ikhfa syafawi. Mim ba'di, jangan. Ya. Dia langsung mim ba'di. Lalu iya, itu saja. Wallahu sami'un. Iya. Sudah Pak baca wallahu itu tadi. Wallahu. Baik. Yang jelas Ibu tidak sengaja kesalah tadi ya Ibu ya. Masya Allah.
1: Jadi sudah Ustaz ya, Masya Allah. Jadi bersyukurlah kita malam hari ini yang bisa sama-sama ya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya. Masih ada banyak nih yang belum membaca ya, sekitaran 11. Oke, okay. Oh 11, 10 ya, 10. Iya. Kita ke Ibu Yani Ensako. Ibu Yani melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 257. Setelah itu siap-siap Ibu Saadia Gau nanti lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 258. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i. Oke, silakan. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, kita lanjut lagi. Ya Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Kita tadi tadi Ibu Sadia ya.
2: Ibu ya.
1: Oh, Ibu Yani ya. Kita ke Ibu Sadia Gaul ya. Ini sebetul tadi yang ada sebut nama. Ibu Sadia Gaul, silakan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 258. Kalau tadi Ibu Yani Ensako itu membacakan surah Al-Baqarah ayat 257 ya. Baik, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Amin malam hari ini dari Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih buat semuanya yang lagi bersama dengan Perempat RR Gorontalo. Saat ini yang mau nonton silakan bisa nonton di Facebook Perempat RR Gorontalo. Dan kita malam hari ini live di Pro 1 dan juga Perempat RR Gorontalo. Ke Ibu Tafadoli Ikro'i.

0: Sadaqallahul
1: Azim. Masya Allah. Ustaz, langsung mau dikoreksi?
2: Iya, tambah lagi.
1: Tambah satu lagi ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Hadijah Harun ya. Silakan Ibu Hadijah Harun. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya gas dulu Mbak baca. Nanti sabentar mau koreksi.
2: Iya.
1: Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masih tujuh orang lagi ya. Oke, silakan Ibu Hadijah Harun, udah siap? Ayat 259 ya. Surah Al-Baqarah. Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, bagaimana kita tambah satu lagi?
1: Iya,
0: ya. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Armin Gobel ya. Ibu Armin Gobel, silakan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 260 ya. Ayat 260. Oke. Okay. Betul udah dekat ya, 260, 261 ya. Makin ke sini ya. Oke, udah siap Ibu? Oke, okay. Tafadoli ikro'i.

0: Silakan Ustadz.
1: Coba bilang sa.
2: Sa.
1: Biasa sa.
2: Sa.
1: Sa.
2: Sa.
1: Coba bilang so.
2: Sa.
1: So.
2: Sa.
1: Bukan. Debo debo dari sa dia, tapi ti ibu punya pangkal lidah kasih naik. So.
2: Sa.
1: So.
2: Sa.
1: Bukan sa. Jangan jangan tutup begitu. Huruf sa itu kalau ibu punya. Sa. So.
2: So.
1: Bilang so.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Kasih mau bunyi kemarin PS.
2: So.
1: Ya, jangan poli mata lebih poli show, jangan. So.
2: So.
1: Coba bilang bakso.
2: Bakso.
1: Bakso.
2: Bakso.
1: Ah, itu di peso itu. So. So. Okay. Sodako. Coba bilang.
2: Sodako.
1: Hi. Bermalah li show. So.
2: Sodako.
1: Ya. Sodako. Anu baru. Alhamdulillah ibu punya bacaan bagus, bagus ya. Cuma yang keliru-kelirunya itu dia yang begitu-begitu itu. Karena ibu mbak bilang so, mesti mbak pakai sebab bulat bibir. So. Ah, kono tilunggula de show dia imalali show ya. Jadi pembiasaan, kalau saya menyebutnya istilahnya kaifiyatul qiraah, cara membaca. Ma otawa butiti huruf pulio di bawololo melanggulo walu cara lir, begitu. Jangan sampai ada huruf-huruf yang tidak harus pakai bibir. Mama awaita lo bibir kayak itu. Macam mana lo Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan mana lo apa dulu? Mana lo awaita lo apa dulu? Lo huruf waw di situ. Padahal tidak ada. Ya. Tidak sengaja menggerakkan bibir, nah, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi bacaan kita. Madeloh he odu he duhe nggak buat tiak ay huruf, gitu. Gitu. Baru begitu juga dengan apa? Membiasakan untuk kita semua ya, untuk membiasakan menaikkan pangkal lidah, ya. Naikkan pangkal lidah. Selalu kalau mau membaca huruf-huruf yang tebal itu, jangan bibir yang dibulatkan, ya. Tapi pangkal lidah yang diangkat, ya. Auditoro, ya, ro, bukan ro te ro, bukan, tapi ro, ro. Begitu juga dia menyebut huruf ro itu, ya, menyebut huruf ro, wanutio bertasdid betul, kasih hilang dp getaran, ya. Kalau dia ro bertasdid, hilangkan getarannya, rrr, betul kasih keluar dia kalau dia bertasdid. Tapi kalau dia tidak bertasydid, i walu itu getaran itu ada. Sampai saat kita mau apa dulu? Mau wakaf, wakaf di huruf ro, popo popo aduh. Kasih getar kamar itu. Misalnya khabir. Kasih getar kamar dia. Supaya jangan sampai orang depan dengar cuma ada berhenti di khabir dia, khabir. So tidak ada r, ya. EDP hukum loro itu kalau dia bertasdid hilang DP getaran, ya, hilangkan DP getaran. Tapi kalau dia berharokah, ha ro ro ro, itu tetap ada getarannya. Walaupun dia sukun juga, rr. Nah, kasih ikut kamar itu huruf ro, ya, getarannya. Begitu juga dengan ibu ya, kalau ibu Sa'diyah, masya Allah, ya, ada bagus. Kecuali begitu, kaifiatul qira'ah itu ya, kaifiatul qira'ah. Untuk ibu ya, ibu Yani ya, ah ini, apa dulu? Saat menyebut Allah, Allah, jangan, sekali lagi, jangan bulatkan bibir, Allah, jangan, Allah, jangan, tapi Allah. Ya, atur saja di lidah dia. Allah. Allah, ya. Taqabbalallah. Lallah. Japori riki amo bakas tutup bihu. Balallah. Jangan. Lallah. Ya. Taqabbalallah. Lallah. Gitu ya. Lalu berikutnya untuk waw sukun, waw sukun atau ya sukun diawali oleh fathah. Misalnya yaumu, yaum ya, yaumu itu kalau dia di tengah kata maka dia jangan dilamakan di situ. Yaumal qiyamah. Jangan, ya. Dia cuma lewat kamari sedikit saja di situ, melewatinya dengan lembut DP. Makanya saya tidak menyebutnya mat layyin kalau dia di tengah. Saya justru menyebutnya harful layyin. Penerapan harful layyin dengan mat layyin beda. Kalau mat layyin berarti dia nanti berada pada posisi akhir bacaan. Kalau di akhir bacaan, iya, mat layyin dia. Kenapa? Misalnya naumun, ya, naumun pada orang yang ba'dzan, as-salatu khairun minan naum. Ah, itu mat layyin. Tapi kalau dia berada di tengah, kita tidak dianjurkan untuk memanjangkannya, ya. Pada misalnya pada kata aulia, ya. Aulia. Jangan keselama-lama di aulia. Jangan, ya. Itu cuma asal mengayun saja. Au. Sudah selesai. Aulia. Kan odoilo balajari to mukadamu itu i ana auna una aina kan begitu. Jadi hanya sekedar mengayun, ya, hanya sekedar mengayun, jangan dilamakan. Jadede olo teh itu tidak, ya, cuma mengayun. Mungkin itu saja, ya.
0: Iya. Ada yang sodek-dekan ini Ustaz. Ya. Oke, kita ke Ibu Mastin Tomayahu dulu ya. Baruk yang mau sodek-dekan dari tadi. Ya, silakan Ibu. Ibu Mastin Tomayahu, ya. Oke, Ibu Mastin Tomayahu ini akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 261, Ibu, ya. Setelah itu di Ibu Maryam Tomayahu. Siap-siap.
3: Mastin.
0: Oh, Ibu Mastin. Mastin. Oh, Ibu Maryam, yeah, Yunus. Sekarang kan Ibu Mastin, ya, yeah, Ibu betul. Mastin Tomayahu. Setelah ini siap-siap Ibu Maryam Yunus. Oke, siap, Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, kita lanjut lagi dengan Ibu Maryam Yunus ya. Silakan Ibu Maryam Yunus lanjut ayat berikutnya ya. Kita lanjut ke ayat 263 ya. Oke, ayat 263 Ibu Maryam. Dek-dekan masih ada. Oke, tafadoli ikra'i.
0: Taqabbalallahu minkum

0: Ali.
1: Ya Ustadz, lagi kita ke Ibu Titin Ali dulu ya. Ibu betul. Titin Bahmit, maaf. Ibu Titin Bahmit melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 264 ya.
2: 63.
1: Oh, 63. Sudah baspit sendiri. Oke, ayat 263 ya, Ibu Titin Bahmit, silakan. Mungkin akan dipercepat langkahnya ya. Karena masih ada beberapa orang yang belum membaca, kita kejar waktu Ustadz ya. Oke, tafadoli ikra'i. Ya, silakan Ibu.

Iya. Bagaimana Ustadz, kita tambah lagi? Iya, ada, ya masih ada waktu. Masih ada 3 pembaca, 4 ya. 4 pembaca. Kita lanjut saja Ustadz ya. Oke, kita ke Ibu Asna Ali. Silakan Ibu Asna Ali, lanjutan surah Al-Baqarah ayat 264 ya. 264. Oke, Ibu Asna, dipercepat langkahnya. Setelah itu siap-siap Ibu Sarina Isa ya. Oke. Di Ustadz pokoknya ada baca atat ya Ustadz ya, ya? Yang lihat Ustadz Bapak diam, subahnya Bapak cokon tidak batulis. Ada baca atat ya, lebih parah itu Ustadz ada tulis lagi. Oke, ada siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, kita mau tuntaskan saja ya,
1: betul,
0: yang membaca
1: betul.
0: Ya. Kita ke Ibu Asna Ali. Silakan Ibu Asna. Iya, Ibu Asna Ali sudah? Oh iya, kita ke Ibu Sarina Isa ya. Iya, silakan Ibu Sarina Isa. Iya. Ibu Sarina Isa, silakan sudah siap. Setelah itu siap-siap Ibu Samsia Abdul ya. Tafadoli Iqra'i. Karena waktu kita udah mepet ya. Oke, sudah? Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, Ustadz, karena waktu mepet, jadi saya bacakan dulu semua ya, biar nanti dikoreksi ya. Satu kali ya. Ibu Samsia Abdul, silakan. Iya, mana Ibu Samsia? Silakan langsung melanjutkan ayat 266 ya, Ustadz ya.
1: Betul.
0: Iya, ayat 266 60. Ya. 67 ya, 266. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

Baik, kita lanjut ke Ibu Marleni Momo ya. Silakan Ibu Marleni Momo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 267 ya. Setelah itu nanti Ustadz akan rangkum satu kali ini catatan ada berapa orang, karena buruan sudah waktu. Ini saya tambah jam sedikit ya, berapa menit ke depan ya. Tidak sampai 10 menit, paling 5 menit ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Marleni Momo, tafadoli Iqra'i. Oke. Ibu Marleni kecil, Al-Qur'an besar. Oke, tadwala tafadoli Iqra'i.

0: Baik, silakan Ustadz. Kita tambah sedikit waktu ya. Oke. Okay.
1: Ibu Marleni. Basmalah ini yang mau tutulo ADP-an, ADP apa? ADP huruf-huruf loha. Oh itu. Iya. Kita lewat-lewat DP itu ya. Baru berikutnya ada yang masih perlu untuk memperjelas lagi sifat huruf shin, tafasyi ya, asyaiton, kemudian marudho, ma, jangan baca mordho ya. Ini apa, kebiasaan-kebiasaan kita, karena kita sudah tahu ada huruf-huruf yang ditebalkan. Nah, saat kita sudah tahu huruf ada yang ditebalkan itu, nah huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf-huruf tebal itu mati, opahitalia loh, lo huruf-huruf yang tebal jadi tebal semua. Kemudian ada yang berhenti pada fatol, ah ditekan kemarin DP lam bertasdid itu, ya tekan. Kemudian berikutnya itu masih ada olo, menyebut huruf, menyebut lafdul jalala Allah. Ya, usahakan kita saat menyebut lafdul jalalah dan kita tebalkan lamnya Allah, usahakan bisa kita sebut tanpa membulatkan bibir ya. Diupayakan bagaimana caranya kita bisa menyebut Allah tapi tidak membulatkan bibir. Nah, au, jangan begitu, Allah, jangan ya, Allah. Lalu berikutnya ada yang ada baberenti di sabaa sana bila, sana bila, tak berenti di sabaa sana, tinggal ada begitu, sana bila itu, ya sana bila, tidak boleh memberenti di tengah-tengah kata, ya, misalnya di gajah, ga, berenti di gajah, ga. Mungkin itu saja ya yang bisa kita apa perbaiki sedikit tentang karena memang waktu kita masya Allah
0: setelah lewat. Sebenarnya banyak ya Ustadz, betul, ya banyak. Nah tapi insya Allah nanti di berikut ya kita saling tetap belajar betul, terus ya betul. Baik Ustadz, sebelum ditutup ya untuk malam hari ini kita ucapkan terima kasih sama Bunda Mola Mahu ya yang sudah hadir di malam hari ini juga pendamping-pendamping ini yang hadir semuanya ya betul. Sebelum ditutup Ustadz, mungkin kita sama-sama doakan dulu yang kita hari ini terima kabar musisi Gorontalo ya, Abang Mayer Angio itu meninggal tadi. Dan juga kita doakan juga almarhum Bapak Irwan Hamsa yang meninggal kemarin juga ya. Ya, mungkin malam hari ini sebelum ditutup kita doakan kedua almarhum.
1: Baik, hadirin di studio dan pendengar yang ada di rumah yang beraktivitas bersama-sama pada malam hari ini, kita telah bertadarus, kita telah memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran sambil mengikuti bacaan Al-Quran yang ada. Dengan fadilah keutamaan majelis ini, kita berdoa untuk kawan-kawan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita yang entah yang apa yang suka dengan apa dengan kegiatan seperti ini, yang mereka bermajelis seperti ini, juga aktif dengan kegiatan seperti ini, dan ada bagian-bagian dari RRI ini yang dalam keadaan berduka atau dalam keadaan telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagian daripada hubungan kita orang hidup dan orang yang sudah wafat itu tinggal dalam hadiah-hadiah amal atau dalam doa ya. Dalam hadiah amal, ada amal yang kita lakukan, kita niatkan untuk mereka, dan ada juga doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk mereka. Dari sinilah hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang, bukan saja dua orang, tapi kebetulan ya dua orang ini barusan kita dapatkan kabarnya ya, sehingga lebih kita fokus kepada dua orang. Namun walau demikian ada juga ya yang aktif di tadarus seperti ini

0: yang sudah mendahului kita, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama-sama di tempat ini. Semoga mereka yang sudah mendahului kita dan sekarang berada di alam barzah. Kita tahu alam barzah itu sungguh sangat sempit, ya, 1 meter kali 2 atau kali setengah, kalau 2 kali 1,5 meter dan sekian-sekian ukurannya, yang sangat sempit. Sudah sempit ditimbun lagi, ya. Ya jelas keadaannya sangat sangat pengap dan lain sebagainya, ya. Yang jelas orang yang hidup tidak akan mampu tinggal di tempat itu untuk beberapa jam, ya. Oleh karena itu kita doakan semoga, ya, semoga alam barzah mereka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh seluas mata kita memandang.
1: Amin.
0: Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala harumkan alam barzah mereka. Karena yang kita tahu dalam alam barzah itu kiri kanan muka belakang atas bawah tanah semua, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala harumkan tempat mereka. Juga bukan saja mengharumkan, akan tetapi juga menyejukkan. Lebih Allah sejukkan tempat mereka dan Allah berikan penerangan, ya. Allah terangi tempat alam barzah mereka. Dan semoga amal-amal kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan diberkahi dengan dilipat gandakan. Semoga dengan terlipat gandakannya amal-amal mereka dapat melampaui amal-amal buruk mereka, sehingga amal buruk yang sengaja atau tidak sengaja mereka lakukan dapat terhapuskan oleh amal-amal baik mereka.
1: Amin.
0: Dan untuk yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran yang tanpa batas bagi mereka, sehingga mereka bisa bersabar dan bisa ridha terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada harapan-harapan kita, daripada doa-doa kita, dan kita titipkan doa ini dalam bacaan Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعينُ اهدِنا الصراطَ المستقيم صراطَ الذين أنعمتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا كريم. اللهم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، اللهم اغفر لحيينا وميتنا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه وعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار، نقهم من فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hari ini telah meninggalkan kita mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih buat semuanya, dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Qur'an. Insyaallah nanti mundung gaya pol di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

وتذرون

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini Jumat di tanggal 3 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di pagi ini bersama Titatu Indah untuk Nusantara pagi hari Jumat 3 Juli 2026. Program-program acara yang nanti akan kami hadirkan di 95,1 MHz maupun di RRI Digital, kami awali dengan pengajian Al-Quran.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Gorontalo untuk menantikan Religi Pagi hari ini.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti program Religi Pagi yang juga disiarkan di RRI Programa 4 dan bisa Anda saksikan di live YouTube RRI Gorontalo dengan topik di pagi ini Keluarga Sakinah dan Kepenghuluan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Kita akan ikuti untuk program religi pagi. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 26 menit. Kemudian duha lebih 6 lebih 13 menit. Azan Jumat untuk hari ini tepat pukul 11 lebih 55 menit. Kemudian asar 15 lebih 20 menit. Maghrib pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan isya 19 lebih 14 menit. Kita segera ikuti program Religi Pagi live dari Studio RRI Net Gorontalo.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama bertemu dalam Religi Pagi Pro 1 Pro 4 RRI Gorontalo dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Hari ini di hari Jumat, setiap hari Jumat dalam sepekan kita mempunyai topik Religi Pagi yaitu rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Di pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber Bapak Haji Muhammad Bakari SAG dan Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Alhamdulillah kalau dilihat dari layar Zoom, insyaallah kedua beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Dokter dan Pak Guru. Ya, suaranya tidak ada ini. Ya, assalamualaikum Pak Dokter, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sudah ada.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah audionya sudah terdengar. Minta didoakan terlebih dahulu Pak Guru pagi ini sebelum memulai religi. Pak Dokter.
1: Benar.
0: Oh iya iya. Tafadhol Pak Dokter.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Walladhi andalas sakinata fi qulubil mu'minin yadadu imanan ma imanihim. Walillahi duduna samawati wal ardhu wa kana Allahu aliman hakiman. Mangutatamu la'a, mangutiamu wa mangutilu tahadunga itu radiolo ulundalo. Syukur alhamdulillah itu politur mudupa betia. Pelepon dunga alia, pelepon talo liat acara lelo religi lo mudupo. Mudah-mudahan itu ngamila to datahiul hulontalo teristimewa pendengar lelo religi lo mudupo itu wahyalimi Allah Subhanahu wa taala sehati utalimi barakat walau rahmat Allah Subhanahu wa taala wa itu pelalai lemato segala bentuk penyakit ataupun musibah. Para pendengar religi lo mudupo lelo tantang pada tuan dulu jumat itu pikir poli keluarga sakinah wa kepenghuluan. Sekali lagi bawain doa untuk politik lain beti terkait dengan keluarga sakinah wa kepenghuluan. Insya Allah hati-hati Pak Haji Muhammad Bakari jadi narasumber dia itu lain beti dan memberikan penjelasan dan jawaban-jawaban untuk main tuan to terkait dengan keluarga sakinah wa kepenghuluan. Kira-kira dito Ibu Indah Gol.
0: Iya, saya sudah di doakan, jadi sudah bisa kami layani telepon, WhatsApp maupun live chat yang ada di kanal YouTube RRI Gorontalo. Saya awali dengan penelpon dulu. Silakan yang ingin bergabung, halo, Religi Pagi. Religi Pagi, assalamualaikum. Tidak ada? Tidak ada audionya? Baik, kita tunggu beberapa detik. Kalau misalnya tidak ada, kita juga sudah punya penanya-penanya di WhatsApp. Jadi kami akan maksimalkan waktunya. Kalau di telepon belum ada, kami akan pindah ke layanan lainnya di WhatsApp maupun di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon sudah ada. Halo. Religi Pagi, halo. Oke, halo.
1: WhatsApp dulu.
0: Halo penelpon. Mana Boston? Tidak ada suaranya ya Boston. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Bapak?
3: Dari Pak Azwar di Tilango.
0: Pak Azwar di Tilango. Silakan Pak Azwar.
3: Ya begini Ustaz, ada seorang perempuan merantau bekerja di satu daerah. kemudian di satu daerah itu bergaul dengan non-muslim sampai kecelakaan. Kecelakaan itu hampir Ustaz. Karena sudah terjadi demikian, agarnya ini mau menikahi tapi dengan catatan harus ikut agamanya. Paksa perempuan ini keluar kampung Ustaz. Setelah sampai di kampung, anak ini tidak dilahirkan begitu saja. Kemudian ada yang mengadopsi Ustaz. Yang mengadopsi ini, anak ini diberi nama dengan memakai PAM-nya sendiri. Bagaimana menurut itu yang sudah?
0: Terima kasih Pak Azwar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menurut Pak Azwar, PAM-nya siapa? PAM-nya ibunya atau PAM-nya ayahnya?
0: Ayah. Marga ayahnya.
4: PAM silakan. Semua atau PAM lima lima mali?
0: So tidak ada.
4: Oke.
0: Iya. Saya terima lagi satu penelpon Pak Guru dan Pak Dokter yang ingin bergabung di layanan telepon kami setelah Pak Azwar dari Tilango. Silahkan di 0821-9664-8664. Sudah ada penelponnya. Halo. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
5: Nenek Afni di Belado.
0: Oke, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada sepasang suami istri Pak Ustaz. Tadinya si istri ini taat pada orang tuanya. Akan tetapi ketaatan itu sudah dialihkan pada mertua demi karena suami istri Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dan Pak Guru, silahkan diambil alih menjawab pertanyaan tadi.
4: Dokter kedua lo.
2: Ya. Baik, tadi dari Pak Azwar ya.
0: Iya.
2: Dalam fikih selalu juga kita sampaikan bahwa mengambil anak atau mengangkat anak itu tidak bisa dijadikan dia jadi marga kita ya gitu. Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga garis keturunan itu ya gitu. Jadi walaupun itu diambil diam-diam dalam fikih tidak boleh ya. Kenapa? Dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan kalau kita misalnya membuat dengan marga kita nanti di kemudian hari ya, yang ada turunan ataupun garis maharannya kemudian dia bisa kawin, itu kan akan mengaburkan ya. Padahal larangan fikih itu tidak boleh menikahi yang mahramnya, itu akibat ya. Kenapa? Karena kita sudah membuat pengaburan terkait dengan keturunan itu, sehingga itu buat kita misalnya yang mengadopsi itu tetap harus dengan nama marga yang aslinya ya gitu. Itu tidak boleh, walaupun ini kita ngambil diam-diam entah dia bilang belu alio keluar meto pintu kota mahilaman itu tidak boleh, karena kita tidak ada ikatan mahramnya pertalian darahnya. Persoalan tadi karena tiba-tiba kecelakaan potawa beda agama ya, itu adalah pilihan, sehingga itu popo data hepo patwa melamiati ya, itu kan berakibat ya. Awalnya ini ketika kita betia donggo titi lantai mesti ini sudah harus dihindari. Mata atawamu ta agama liangolah ini petade bobo mahila pitalti, akibatnya begitu. Itu kan tinggal akibat yang mestinya lebih awal itu yang harus hindarkan kita hindari. Betul mah hubungan sebelumnya itu donggo titi lantai, sehingga itu buat kita orang ini pesan buat kita orang tua. Bolo misalnya wala amawa itu lo tamabot betula lo belendo ngo inta memulo intua dalam pak bakariti ngo inta intua dia mabo dong hepo babayang intua tau lo utonu tato nu tipa apa mulo utonu margam bolo agama perlu itu. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kita orang tua. Tadi itu bolo akibat Pak Azwar kan ya begitu ya. Ya saya lebih setuju dengan pilihan daripada dia memindah agama, daripada dia pindah agama, lebih baik lipo-lipo-lipo lemah saja. Ya, itu adalah pilihan. Tapi itu kan pilihan sudah dalam keadaan darurat, yang semestinya beti-uti-uti malah hindari untuk tudong ko titi lantai. Tawan tu tang melayani kaummu, melayani agama. Lihat dia mama hila. Kita leti, akibatnya akan seperti itu. Ya, sehingga itu ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya. Gitu. Lantung wa amila, hadung hatulah di lorun talbuti, menjadi berharga buat kita, pelajaran berharga doa lantung wa amila. Kira-kira audito Pak Haji Muhammad Bakar, Abu Allah. Oh, sekalian tinen yang lay up nih.
4: Iya. Pak Azwar, apapun bukti alasan kita mahama wala tahu atau mekutu wala angkat bukti ye. Memang jadi gini tu agama. Boja bol mak pam pemilu pam lo kalau ngangkat kocua. Tetapi orang tua liat. Orang tua liat tahu lo wala abik. Sekarang orang tua liat bertiju agama gue jalan nikah. Kalau tutu, pertama hilang apa itu? Dia mak pemilu tahun tanti. Jadi bukan pemilu tahun apa itu perjalanan dikadi. Kalau ibu yang dia di satu sisi tetap musa karena rojina. Pada itu jalan milu jalan nikah karena daripada agam. Sebenarnya tak tahi atau talat atau tali berarti Pak Azwar. Malah itu Pak dia ya dari itu memilih agama. Apa tadi tu di pola hutup ini pola agama pokok ulawam mesti mama papa dia tu malah leh di tahu di jadi itulah menarik Pak Doktor Sabar dicegah lebih dahulu jadi mencegah daripada mengobati. Itu sebagai teman Pak Azwar dari Pak Doktor Endi. Nenek Apni, istri tidak wajib untuk mengurus orang tua laki-laki. Jadi yang diurus itu adalah anaknya, yang diurus itu adalah anaknya, yaitu sebagai suami ibu. Jadi istri tidak punya kewajiban harus 100% mengurus, apalagi wa maluhengu ma'uti teh urusan yomu wa mudam lahilama ilalohiyama tatahiyat tatahata talibeti alih utupoti. Yang sebenarnya ya masalah dia mau handle, artinya mau nangani beti lima wali maluhenga sebagai bakti daripada orang tua juga, tapi tidak wajib. Tak wajib beti wala iyo, mengwala iyo terutama beti hiari ibu tita wajib mengandali. Waktu ibu sebagai bakti kepada orang tua dia belum mampu tua jalan cuma karena gara-gara mulheng. Eti mama mah di beti urusannya latihan karena latihan mak mulheng. Ia telah ilham al persilam tak di model liyo. Jadi jangan begini modelnya. Yang jangan jangan itu model liyo ibu Abni dan Abni. Jadi soal tentang mas suami ya, itu memang kewajiban itu harus. Tapi sudah sampai menghandel orang tua, kata moniadakan membantu orang tua, moniadakan menghandel orang tua, itu sudah bertentangan ajaran agama. Nah, jadi seperti itu. Walaupun kita lahir jamaah dini Allah tahu, artinya menghandel imamamu. Boleh buat perintah yang mutakhir mungkin tak menghandel imamamu. Allah boleh hati. Kan jauh imamamu jatuh ni kan beti mereka. Jadi Allah menjatuh imamamu itu jatuh ni kan beti. Jadi seperti inilah saling menjaga.
0: Ya, baik. Oke, silakan di layanan telepon yang sudah berdering bisa diangkat saja. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mui Slimboto. Kecil ini suara di Pak Mui.
6: Ya.
0: Bisa dikeraskan sedikit Pak Mui suaranya?
6: Oke.
0: Ya.
6: Dulu itu kalau saya lihat orang yang menikah itu pakaiannya sangat baik. Sekarang ini orang yang datang ke kawah itu kalau saya lihat untuk lihat itu tatin-tatin itu perempuan itu punya pakaian yang jeans seperti kurudung berarti kan ini kan tidak linear dalam segi pakaiannya. Begitu juga sebaliknya laki-laki juga sama pakai songkok tapi kesalahannya jeans. Kira-kira juga ini Pak Sabaran pengaruh dalam keberkahan nikah dari Allah. Kira-kira tentang apa yang bisa disampaikan Pak di kajian ini.
0: Terima kasih Pak Muiz dari Limboto sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang ingin bertanya lagi di layanan telepon, masih boleh. Kami masih terima satu penelpon biar bisa dijawab sekaligus oleh dua narasumber kami. Dan sudah ada. Halo, penelpon.
7: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya. Assalamualaikum.
0: Sudah dijawab.
7: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
7: Kulon lupa pakai dengan malam mengepanggol dalam buku Jakaria Buloto Tiomboro Ipapalil Ibrahim Buloto Uwali muta'obu mengodai mengolai ti muta'obu mutuhuto ayo mengebua dulu ilahe muta'obu mutuhuto mempua ilah ilah punguto mutuhuto muta'obu mempua ilah ilah tinggoro mengolai betiju dah halipun mahi dia mau biar eh ini mesti rajin mempua melalion mempua motoro dari malu pintu lo rahmati huwa sanangi lo kalau dudu amali lo polo tu halelio tu dia mau betulah sempul tu patamu mempua inti baito mesti kau memarahkai diri morias diri ente buta-buta ini mesti Pak Muhammad.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Haji Mansur Dali dari Gorontalo Utara Boston. Oke, sudah ada dua penelpon. Silakan Pak Guru dan Pak Dokter bisa ditanggapi dengan jawaban.
4: Pak Dokter?
2: Kita doa buat Pak Haji Muhammad Bakar, kita doa buat Ustaz.
4: Kamu is. Pakai yang letak Islam itu pada prinsipnya menutupi seluruh tubuhnya kecuali bukan yang terpandang utawa mengubah. Dia matalan dikata kawat, dia pakai mata umum pihak, dia menutup seluruh tubuhnya. Tidak masalah, tidak harus pakai, karena kalau menikah itu dia persyaratan harus pakai begitu, atau lantar kan wawangnya adat itu, nah, dan tidak masalah. Karena udah hal itu kembali beban berat. Matalan dikata kawat, dan bawa lah masalahnya Pak Dokter, 600 lebih atau berapa itu kawat. Tidak boleh buat pakai film mata pelukis kawat, itu kan 5 juta. Nah ini kan yang dijaga. Nah sekarang, dia pakai mata kalau tak Islam tidak masalah, cuma memang jadi masalah dia pakai jenis seperti tabuah wantalai kan dia tidak masalah tinggal dia bawa pumpih rumah pakai yang arti yang sepadan itu dia mau tuku, dia mau dehlo, mau hama, mau tombowata itu begitu dia mau beli langkah, tabuah tak akan jadi pakai jenis dah latihan ini mau pakai jenis ngoputu jenis sampai satu itu lebih payah. Jadi pada prinsipnya Pak Mus bahwa mata menikah tokawa itu penting tuh pakai mata lo Islam itu cara lo wah insya Allah itu berkah memelihara bakar makanya barakat tiba-tiba itu pakai yang itu sesuai Islam dah barakat ini wah itu orang artinya mau tombil mau tanggul ada bu artinya sesuai Islam oh barakat ini kata ditempu beti perjalanan untuk sampai mata menikah tokawa atau tidak berpop sesuai tur negara barat agama Islam itu berkah. Jadi malah itu saya rasa bahwa itu sama siapa Muiz bahwa luar dari Pak Dokter politik Pak Mansur
2: ya Pak Dokter Pak Muiz mungkin sedikit tambahan dan untuk teman-teman semua yang di KUA mungkin dia mau maaf popo tempe lema misalnya atau dingingo atau sebagai informasi buat para catin yang ingin melaksanakan akad nikah ataupun misalnya pembinaan supaya memakai pakaian yang sopan dan rapi atau busana muslim.
4: Setuju Pak Dokter.
2: Itu supaya itu menjadi pelajaran buat mereka ya. Artinya mengantisipasi tadi itu ya gitu. Jangan sampai betul dah hal ada loh Pak Haji Muhammad Bakar Endi bo. Pakai jeans so bong putu lagi jadi masnya beti ada betul deh boh harus popo mulolo ya gitu.
0: Iya.
2: Jadi popo tulan popo utama informasi penting itu Pak Muiz to misalnya mau perlu tomato pintu supaya mak cari lo tamu masyarakat mau nama di tamu itu artinya supaya tinggal anda belum nikah deh boh mesti pakai sopan pakaiannya yang tidak mesti harus mewah tapi pakaiannya yang mesti sopannya gitu.
0: Iya, iya.
2: Pak Haji Mansur, Tengku Mansur. Jadi memang betia adabu ya, itu penting ya. Nabi Ma'alopolahulimai wa ma bu istilul tami ma makarimul akhlak. Jadi itu tanggul adab ya, akhlak ya gitu. Jadi beti ya olang to ya. Ilong lapo momormai cerita-cerita orang tua ya. Beti ya wonu talolai ma mobil he mengubah itu yang bola boh bila lihat toh tunuli ita atau toh ulu ngongo ya gitu. I bahasanya kan madi do dito ya. Jadi sudah serba-serba buka-bukaan ya. Ya, sehingga itu ini penting ya, walaupun beti itu dalam hal mencari pasangan ya, baik laki-laki ditolak tuh mah mau nikah mah ya gitu. Jadi itu nanti jangan sampai tuh sairi lupa Tengku Mansur itu aja oh, tolak dalam malu oh. Ya, itu artinya itu mau beti ya. Ya,
0: rezekinya.
2: Motor apa pun itu mah. Dema jam 7, jam 8 bong mai poli to 8 mai dong go hemu kopi ngo bokol to pate ya pota pol dong go hemu to po ahua ngo bol itu bol. I japo japo lo pehile umali mo otak rezeki itu anu odito itu mulun do ya gitu. Nah, sehingga itu lo ngelapo te Islam berarti mesti itu mo tabiah subuh ya. Supaya beto mangta biar subuh itu dengan upaya dengan supaya rezeki huohu oh ya jangan sampai itu otolo dia lemalu beto itu kan isyarat ini
0: yeah.
2: Nah, sehingga itu betia itu tuh mau pakaiangi tuh mau bertindak berperilaku berkata itu harus perlu kita jaga secara bersama-sama oh itu mau tol keluarga ya gitu.
0: Ya.
2: Kira-kira di to umali jelasnya melo hati ya.
0: Pak Guru mau menambahkan.
4: Iya Pak Dokter.
2: Ya utah doa lah.
4: Bilanglah Pak Mansur. Pertama ada kata motol hial. Patatan kalau motol dile. Motol hial. Patatan motol hial berarti tanggul alio. Beletu adu itu Pak Mansur rumah tangga. Bilanglah bukan toko tangga. Bukan mall tangga, pondok tangga. Kenapa bukan kios tangga, bawah rumah tangga. Saya masih teringat Pak Dokter pertama masuk di Religi Pagi ini bergabung dengan Pak Dokter. Kebetulan Pak Dokter bertimbulan Religi Lima berumur 26 tahun. Bulan Agustus ini berumur 26 tahun. Jadi Pak Dokter itu menyatakan bagi Pak Tilang bela bela itu, kalau tu adu tu minimal tu ada pen bong lindong. Kalau tinggal lu dulu lindong, sampai terlindong, lu lebih malay. Itu artinya bahwa rumah tangga itu naik turun.
0: Yeah.
4: Hati-hati naik turun betul. Anu ada dari tata yamet ingaya, wau yola lahimi dan bak lahimi. Itu sebab itu perlu tulis rumah tangga. Tadi betul pikir-pikiran pak doktor. Ini kan malay rumah tangga, bela tu adu. Ya itu dia aja hotel tangga, ya mall tangga, ya homestay tangga di rumah tangga. Jadi yo bilang rumah elemen tu itu hati-hati yang betul hati-hati malam. Artinya tak tua-tua ngantuk dalam bela betul di lembut mau betul amal hati-hati malah apakah ada bolu dalam mola, amalahai dengan penuh harapan atau keluar kata dalam bela berada tipe itu amalahai mati selamat itu perselamat iman itu yang pertama. Yang kedua tilanggula turun naik itu berbeda-beda satu rumah tangga. Tentu sesuai dengan takdir, sesuai dengan usaha, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, motol hial Pak Dr. Lukman Katin, hati dong ayat buku ini tengok tuntung latar di pagi, mengatakan motol hial, artinya mau hial. Tak motol hial itu beli bahi pohiala ikan putih, pohiala sayur, pohiala waktu tonton lalatnya. Open lah kekengah atau dia open lah itu mau ditambah dia mau meluto lah dan namanya menghiala. Nah sehingga itulah tujuan Ipa Mansur ini sebagai padu doman apa namanya matau dulu matuhu tapi betul rumah tangga baik macam mata ujung-ujung lewat loh dari Pak Dokter Sabar ini wan rumah tangga dia agama ibol pula terma pokoknya mau dagang jadi rumah tangga dia agama ibol pula terma nggak dagang. Ayuh, mana mahu dah dangganga, imah helu tadi dangganga. Mana mahu helu tadi dangganga, imah malih bangganga. kira-kira itu. Mari kita studi.
0: Iya, sangat apa ya, sangat bagus apa yang sudah dicerahkan. Jadi rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tapi menjaga hati ya, dengan iman, cinta, ya Pak Guru, Pak Dokter ya, tanggung jawab. Ada satu lagi, komitmen sampai sampai akhir hayat. Nah, mudah-mudahan ini ya sudah dicerahkan, insya Allah kita bisa implementasikan. Torang mau break dulu. Nanti setelah yang satu ini, kami akan kembali lagi baca pertanyaan di WhatsApp maupun yang ada yang sudah bergabung di kanal YouTube RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.
8: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
9: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di programa 4 dan programa 1 untuk Religi Pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang ada di WhatsApp sudah masuk. Ibu Rina di Huangobotu, Pak Guru, kalau suami tidak bekerja tanpa alasan yang syar'i dan bergantung pada penghasilan istri, bagaimana menurut hukum Islam? Pak Dokter, pembagian peran suami dan istri supaya tetap sesuai syariat ketika istri menjadi pencari nafkah utama bagaimana? Apakah sang istri berdosa kalau merasa terbebani karena harus bekerja sekaligus mengurus anak-anak di rumah dan membiayai segala kebutuhan? Oke, sudah di tanyakan dua sekaligus ini, tiga ya. Pak Dokter, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ya, penjelasan.
2: Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu kan disampaikan memang ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, jadi pemimpin. Jadi seorang laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin itu artinya meliputi banyak hal. Ya, namanya pemimpin kan bisa memelihara, menyayangi, ya itu lebih luas lagi ya gitu. Bahkan tidak tanggung-tanggung di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu disampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi perumpamaan suami itu adalah pakaian bagi istri, istri pun adalah laksana pakaian buat suami. Itu artinya apa? Atau pertanyaan itu tidak ada kita merasa berdosa misalnya buat tahemupel. Ini kan komitmen bersama.
1: Ya. Iya, benar.
2: Yang paling penting adalah ada kesepakatan bersama.
1: Oh iya, benar.
2: Ada komitmen bersama itu yang harus dibangun. Heeh. Nah, misalnya timai tua tahu gaji, jamal pelita, timai tua bahemolot dulu. Ambil peran yang lain.
1: Peran yang lain, iya.
2: Ya. Tidak datang mah mungkin mau bo oke ataupun banyak pekerjaan banyak
1: hal pekerjaan
2: ya, mematuk taluh mengisi riki itu dia mau bulil itu bilang dia harus begitu ya.
1: Apakah ini iya, apakah ini tidak mengundang ininya orang begitu Pak Dokter? Kadang-kadang kalau suami sudah seperti itu, ada cibiran tetangga-tetangga atau apa, ih bodi yang kasih biar kesana deh ya. Suami kayak begitu Pak Dokter, mungkin keseharian.
2: Silakan orang mencibir, silakan orang mencibir, tapi itu kan bukan sesuatu yang tabu.
1: Oke,
2: okay. Ya, gitu. Ya, ya. Gak pengen itu mengurusannya, itu memang sudah kesepakatan pokoknya ya. Yo Mama Leo, silakan konsentrasi atau pekerjaan olehmu atau kantor atau iya, pekerjaan profesi, biarlah betul to beleh itu merupakan kita punya bagian.
1: Ada
2: karena itu mengambil
1: ya
2: peran. Ya, jadi itu komitmen itu yang harus dibangun. Kecuali misalnya kita tidak punya komitmen, tima itu hati matulah mekarajawa, tima itu ali bo tutulah to patea atau misalnya bo montale ngomong orang ngamila. Ya, bomo nongkrong, itu lain ceritanya. Tapi kalau tadi mereka membangun komitmen bersama-sama, itu bukan sesuatu yang tabu dan tidak berdosa. Ya.
1: Iya.
2: Karena apa? Itu yang sudah disepakati dari awal mereka ketika berumah tangga. Ya. Mungkin tak buat karena misalnya sebagai seorang PNS, talolah itu tidak ada masalah. Ya, ya, yang penting dalam hal berumah tangga itu kita ada komunikasi, kemudian ada komitmen yang harus dibangun secara bersama-sama. Itu yang perlu.
1: Iya.
2: Kita ini itu yang kadang-kadang tidak ada.
1: Ya. Iya.
2: Sehingga itu musyawarah di dalam rumah tangga itu perlu.
3: Ya. Musyawarah.
2: Jangan sampai kita ini berumah tangga ini, ohilam lele oleh metua boras sadit, ohilam lele oleh metua boras sadit. Akhirnya saling menjaga perasaan dan itu tidak diungkap. anak kita ungkapkan di tempat yang lain atau sama teman itu tidak bagus.
1: Iya.
2: Sehingga itu di dalam hal membangun rumah tangga itu ada harus ada keterbukaan secara bersama-sama, musyawarahlah secara bersama-sama terkait dengan kondisi, karena membangun rumah tangga itu harus dibangun secara bersama-sama. Tidak boleh hanya oleh sepihak ya. Itu kunci sukses kita membangun rumah tangga itu harus kita harus ada musyawarah, ada keterbukaan, ada saling percaya antara satu dengan yang lain. Insya Allah itu bukan sesuatu yang tabu. Ya. Jadi begitu kira-kira itu Ina.
1: Iya, kemuliaan rumah tangga itu tidak ditentukan oleh apa itu tadi ya, sisi ekonomi dari sang istri atau jabatan dari sang istri, tapi ketakwaan ya. Pak dokter, Pak guru mau menambahkan? Masya Allah.
3: Ada.
1: Oh ya.
3: Cinta itu buta.
1: Hihi.
3: Kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat.
1: Keah.
3: Bisa kerap. Dan akhirnya itu kan. Itu jadi tai kucing. Terakhir menyesal. Nah, makanya hal itu apa? Ada padu malo. Lembutok pedoman ya,
1: pedoman.
3: Yeah. Nikah itu jaiz atau mubah, artinya boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Tapi dia dirubah oleh kondisi yang ada, nah, sehingga menjadi wajib. Dalam tatul betul nikah wajib. Oh indah liat dia mau dah jangan sampai boleh jatuh pada lembah kehinaan. Wow lapat tak boleh di tanah enggak dia. Waktu memang secara lahir batin untuk memelihara tabu anggota, jadul lo tabu anggota, wajib untuk menikah. Kalau dia mau, dia ada mau upang, dia mau harata. Pada tahun ini butuh arti, tahun ini napusu maksudnya, napusu maksudnya. Bahwa dia akan menunda, artinya hukumnya sunat. Tapi, lebih bagus nikah. Yang ketiga, ada juga hukumnya makruh. Makaru beti untuk menikah ilangol karena beti modah jangan sampai tempat menikah madia mau biah beti titi hukum liat ti menikah madia mau biah untung lah makaru sebaiknya ditinggalkan daripada dikerjakan kan itu butuh iyo nah boleh jangan sampai mau petuntut dia lewat malipitan sekarang malipoban lima tua nah itu kan yang makru yang keempat hukumnya haram ulo tam tini kan ikan apa tujuh mau peh maharata artinya oh harata tipe itu hati digorogot. Sebaliknya Allah Ta'ala ingat itu dia harta lima itu hati kaya. Tidak mau patuh hidup itu pada harta lima itu haram hukum. Baik. Nah sekarang yang nanti jelasnya melalui pasal sabar dengan sejelas-jelasnya bahwa makanya beti odie tiap saling pengertian itu diutamakan. Terserah saling cinta, saling menyayangi itu diutamakan. Kenapa? Wah ujah apa-apa. Nelih ujah apa-apa. Patam dia lemak kaya kapam itu dalam rumah tangga. Lu mau dupai oleh kata mau bong, tiga ada bongko minco-minco, minco-minco, hukuh-hukuloyo, tau lah patah jam tabia lagi. Ini kan luar biasa. Tima itu hati mah patah-patah, dan sekali lagi, istri jauh kewajiban menafkahi suami. Istri jauh kewajiban menafkahi segala macam anak-anaknya. Yang punya kewajiban total dan mutlak 1000% adalah laki-laki. Sehingga itu penting-penting nikah-nikah pokoknya apa. Wah, ulo satu hukum lagi tu nabi. Wah, ni jangan kahang yang betina nafsu yang dia boh hilang ni kayu ada apa yang jangan kulpa ni popo aja boh malipa lipa. Wah, patah boh malam boh malu topu boh hilang mahilu mak tahu. Iwal nabi mak puasa kue, puasa.
1: Iya.
3: Apa nama tu dong ada tu nampak hebat ti hilamu. Ibu puasa iya engkau kehek hengal hal hengal beti patah ngamu. Puasa mulu oya malu itu. Tapi di tempat itu agama. Mungkin ya Allah karena cinta kita ikuti rasa coklat, cinta itu buta, itu salah. Karena apa? Selalu katakan pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian gunanya. Sekarang ya udah, kira-kira pada itu pesan saya.
1: Kohe-kohengo, lohe-lohengo. Begitu Pak Guru ya?
3: Boleh mau ini. Boleh mau ini enggak?
1: Iya. Sekali-sekali juga pakai kata kiasan Pak Dokter, Pak Guru. Tipe itu ada kerja, boleh. kerja di mana? Jarum. Maksudnya jaga rumah.
3: sebenarnya enggak. Sebenarnya tidak masalah. asal ibu dari Pak Dokter yang dibayar. Wah berarti ya Allah, Allah betul itu tak apa-apa, cuma itu tak gaji. Aku mau melihat mata bahwa onu gaji onde gaji lo beti yo orang botam gaji lima itu jatuh lima kali misalnya mama bawa mama tubuh urusan itu tiap segala macam lah pak ya seperti itu namanya rumah tangga yang betul rumah tangga betul betul rumah tangga itu sampai bahkan tima itu di perempuan itu tak malabong tapi diutamakan mati lampu.
1: Ya, baik. Sudah di penghujung waktu, Pak Guru, Pak Dokter, terima kasih banyak atas segala pencerahan. Mudah-mudahan yang sudah sempat menyimak dengan benar-benar dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita bisa meraih predikat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah memberikan dukungannya juga. Sehat-sehat selalu insya Allah untuk semua narasumber religi pagi RRI Gorontalo. Amin ya rabbal alami. Pak Guru Todduolo ditutup dengan doa.
3: Baik. Terima kasih. Alhamdulillah mota temunda malaya dunga dengu, malaya dengu malaya dunga. Waktu tu lore di modupa terhadir pemisah Gorontalo kerjasama Radir Pemisah Gorontalo berbasis Gorontalo yang dimotorir teman-teman kita, sahabat kita Pak Dr. Hamka, Pak Marjuri Pakai dan teman-teman yang lain. Insyaallah itu berupang atau harata di jalan sama sektor betul karena itu merupakan kewajiban termasuk kewajiban utama dalam tutuhi harta ayo gaji ayo pokok rumah wow insyaallah rumah tangga langgo dan ada aja kita berzakat kita bersedekah rumah tangga kita semakin adem semakin rukun semakin damai semakin sejahtera semakin aman semakin aman itu begitu itu yang harusnya kita pupuk kira-kira wadid mamu tata mula berunggantung dan tiwati tema pekari waktu Pak Dr. Haji Sahabat Kalimu MPDI mau sampai aduh oleh adik Lanto ujak tim patato di hubungnya meyati atau dapat teman siaran tonton 813-17-62143 kira-kira bawa diepo dan marilah kita sama-sama maafkan kulian mamudu alam piya Allahumma inna nas'al kahairaha wahaira ahliya wahaira maafiha wallahul hadi ila sawa'is sabil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bagaimana kamu mau menghasilkan data yang baik dan benar kalau informasi yang kami kumpulkan juga banyak yang salah? Kamu sudah melakukan pendataan, berusaha melakukan pendataan dengan metodologi yang sesuai.
2: Target kami adalah memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil maksimal. Untuk di zona Sulawesi, ya target kami yang realistis yaitu lolos untuk ke-16 besar di putaran kedua.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, upaya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memperjuangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh persetujuan pembangunan 46 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang diperkirakan memiliki nilai investasi pemerintah pusat lebih dari 1 triliun rupiah. Pada audiensi tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan pembangunan 72 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari jumlah itu, sebanyak 46 lokasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi lahan atau clean and clear, sehingga dapat segera memasuki tahap pembangunan. Adapun lokasi lainnya akan diproses setelah penyelesaian aspek legalitas lahan. Setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih diperkirakan memperoleh dukungan anggaran sekitar 22 miliar rupiah, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kawasan. Dengan nilai tersebut, total investasi pemerintah pusat yang diperkirakan masuk ke Provinsi Gorontalo mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan setiap kawasan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti dermaga atau sandaran kapal, stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPDN, pabrik es, hingga cold storage. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat rantai distribusi hasil perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala DKP Provinsi Gorontalo Arianto Husain mengatakan persetujuan terhadap 46 lokasi merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan kesiapan dokumen serta status lahan yang diusulkan. Sebelumnya, pendengar, Provinsi Gorontalo telah memperoleh 3 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal, yakni Leato Selatan yang telah ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia serta Desa Lamu di Kabupaten Gorontalo dan Desa Pentadu Barat di Kabupaten Bualemo. Pembangunan di 2 lokasi terakhir dilaporkan telah mencapai sekitar 70%. Pendengar, isu yang mengaitkan sensus ekonomi 2026 dengan kenaikan pajak menjadi penyebab masih adanya penolakan terhadap petugas sensus di Kota Gorontalo. Badan Pusat Statistik menegaskan pendataan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penetapan maupun penambahan pajak masyarakat. Selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah petugas masih menemukan masyarakat yang enggan memberikan data. Bahkan terdapat beberapa oknum tokoh masyarakat yang memilih tidak ikut didata dengan berbagai alasan. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mono Arfa mengatakan petugas sensus di Kota Gorontalo cukup banyak yang mendapat penolakan. Ia mengatakan salah satu penyebab penolakan adalah beredarnya anggapan bahwa informasi mengenai jumlah usaha, kondisi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan akan digunakan pemerintah sebagai dasar menaikkan besaran pajak. Hal ini tidaklah benar, hanya isu yang disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
1: Bagaimana kamu mau menghasilkan data yang baik dan benar kalau informasi yang kami kumpulkan juga banyak yang salah? Kami sudah melakukan pendataan, berusaha melakukan pendataan dengan metodologi yang sesuai. Tapi masyarakat kalau tidak mau memberikan datanya, ya itu berdampak terhadap kualitas data itu sendiri. Kemarin itu banyak yang khawatir terkait pajak. Tidak, Bapak Ibu, data yang dikumpulkan oleh sensus ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Branding negatif yang dibentuk oleh sosial media ini cukup masif karena itu berdampak terhadap petugas-petugas kami di lapangan, banyaknya penolakan dan sebagainya.
0: Ia menjelaskan tujuan utama sensus ekonomi 2026 adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha masyarakat, perkembangan aktivitas ekonomi serta tingkat kesejahteraan warga di tiap wilayah. Data tersebut lanjutnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat mengetahui sektor usaha yang perlu diperkuat maupun bentuk intervensi yang paling dibutuhkan masyarakat. Kepala BPS Kota Gorontalo mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menjelang pelaksanaan kompetisi Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi, klub STC Gorontalo terus mematangkan persiapan dengan melakukan program latihan yang intensif dan sejumlah uji tanding. Selengkapnya laporan Rusdi Aneta.
2: Klub STC Gorontalo terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada kompetisi Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi. Dengan program latihan yang intensif dan sejumlah uji tanding, tim optimis mampu bersaing serta

0: telah lolos ke babak 16 besar pada putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta pada bulan November mendatang. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan timnya mampu melangkah lebih jauh apabila seluruh pemain mampu mempertahankan performa terbaik.
1: Persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik. Seluruh pemain menunjukkan komitmen dan semangat yang tinggi selama menjalani program latihan. Fokus kami tidak hanya meningkatkan kondisi fisik, tetapi juga mematangkan aspek teknik, taktik, serta kekompakan tim. Kami terus melakukan evaluasi di setiap sesi latihan agar tim siap menghadapi setiap pertandingan. Kami menghormati seluruh lawan di kompetisi ini. Alhamdulillah, selama persiapan kita mendapatkan progres yang baik untuk sejauh ini. Target kami adalah memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil maksimal. Untuk di zona Sulawesi, ya target kami yang realistis yaitu lolos untuk ke 16 besar di putaran kedua Jakarta nanti bulan November. Dan kalau memang rezekinya, kita insya Allah bisa memenangkan atau menjuarai turnamen ini atau kompetisi liga di zona Sulawesi ini.
0: Sebagai bagian dari persiapan, STC Gorontalo telah menjalani beberapa pertandingan uji coba menghadapi tim-tim berkualitas. Salah satunya melawan klub asal Papua yang juga akan berlaga pada Liga Sepak Takraw Zona Papua, serta menjalani uji tanding melawan pemain timnas nasional Indonesia yang baru kembali mengikuti ajang World Cup Sepak Takraw 2026 di Malaysia. Dengan persiapan yang terus dimaksimalkan, STC Gorontalo berharap mampu mengharumkan nama daerah pada ajang Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi. Tim optimistis kerja keras selama masa latihan akan menjadi modal penting untuk bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional.
2: Pendengar, hari ini atlet klub STC Gorontalo dijadwalkan tiba di Mamuju, Sulawesi Barat untuk mengikuti ajang Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 3 Sulawesi. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Klub STC Gorontalo telah bertolak menuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk mengikuti ajang Liga Sepak Takraw Indonesia LSI 2026 Wilayah 3 Sulawesi. Rombongan berangkat menggunakan bus dan dijadwalkan tiba pada hari ini. Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Provinsi Gorontalo Arif Mohi kemarin mengatakan pemberangkatan atlet sengaja dilakukan beberapa hari sebelum pertandingan dimulai supaya mereka memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat setelah perjalanan panjang sekaligus bisa menjalani latihan ringan untuk menjaga kondisi fisik. Para atlet akan melakukan uji coba lapangan pada 4 Juli atau sehari sebelum pelaksanaan technical meeting. Dengan persiapan yang cukup matang, para atlet diharapkan mampu tampil maksimal saat menghadapi tim dari 5 provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.
4: Kita berangkat tanggal 2, insya Allah besok kita tanggal 3 nyampe. Tanggal 4 itu kita uji lapangan. Tanggal 5 kita technical meeting, tanggal 6 dan tanggal 7 kita akan bertanding. Jadi seluruh wilayah Sulawesi itu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara sama Gorontalo. Dari 6 tim itu akan ketemu semua, jadi peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 akan lolos di putaran selanjutnya atau di liga selanjutnya pada bulan November nanti di Jakarta. Sengaja kami berangkat tanggal 2 supaya ada jeda sehari untuk mereka istirahat full dengan sedikit latihan-latihan ringan. Dan alhamdulillah juga kita ditemani oleh tim medis yang mengawal mereka dari Gorontalo menuju Mamuju.
3: Dengan komposisi atlet yang dibawa, pengurus PSTI Provinsi Gorontalo bersama tim STC Gorontalo optimis mampu meraih hasil terbaik. Tim putra ditargetkan menjadi juara wilayah 3 Sulawesi sekaligus mengamankan tiket ke putaran nasional Liga Sepak Takraw Indonesia yang akan digelar pada November 2026 di Jakarta. Sementara itu, tim putri ditargetkan mampu menembus babak 16 besar pada putaran nasional.
2: Pendengar sepak takraw, klub STC asal Kabupaten Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo pada kejuaraan Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi yang akan diselenggarakan di Sulawesi Barat 5 Juli 2026. Tim STC yang dihuni pemain gabungan atlet nasional dan ex-atlet nasional tersebut turun dengan target lolos putaran nasional. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Rewan dengan Ketua STC Gorontalo Alex Maga.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Ketua STC, salah satu klub sepak takraw di Gorontalo, Pak Alex Maga. Ya, Assalamualaikum, Pak Alex.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bobby.
5: Ya, baik. Pak Alex, ini satu kebanggaan khusus.

0: khususnya bagi klub sepak takraw Gorontalo yaitu STC yang akan mewakili provinsi Gorontalo, Pak Ketua ya, di pelaksanaan Liga Sepak Takraw yang akan berlangsung di Sulawesi Barat tahun 2026 ini. Nah, Pak Ketua bisa dijelaskan kenapa kemudian STC klub ini yang mewakili provinsi Gorontalo di kejuaraan Liga Sepak Takraw ini, Pak Alex?
1: Ya, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Ketua PSTI Provinsi Gorontalo, Bapak Sofyan Puhi, ST, yang telah mempercayakan klub kami, Sepak Takraw Klub Gorontalo, untuk mewakili Liga Sepak Takraw Indonesia yang pertama. Kami akan mengikuti liga tersebut diawali dengan pertandingan zona Sulawesi di Mamuju pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2026. Tentunya sebuah kebanggaan buat kami, dan sebagai pemilik klub yang dipercayakan, tentunya kami banyak hal yang kami siapkan, terutama bagaimana memanage klub ini sehingga mendapatkan para klub yang terbaik yang akan mewakili STT. Yang kedua, mendapatkan pelatih terbaik untuk membina adik-adik ini berlaga pada Liga Sepak Takraw Indonesia. Kenal gitu, Bung Bobby?
0: Oke. Baik, Pak Alex, atlet yang diturunkan ini apakah atlet-atlet baru atau memang mereka adalah ex-atlet nasional?
1: Jadi, terhadap pelatih dan atlet ini memang kami pertama itu mengambil langkah memilih pelatih. Pelatih tentunya yang punya lisensi nasional tentunya, dan berpengalaman membawa Gorontalo meraih medali emas PON terakhir kemarin di Aceh. Yang kedua, kita berikan kewenangan kepada pelatih untuk melakukan seleksi atlet, dan alhamdulillah 7 pemain yang menjadi bagian dari pemain yang direkrut oleh STC itu, 3 adalah pemain nasional yang hari ini, yang saat ini berada di Pelatnas, lalu 4 pemain yang memang berkontribusi terhadap peraihan medali emas PON kemarin untuk Gorontalo.
0: Oke, baik, Pak Alex, sebagai pemilik klub sepak takraw di Gorontalo, ini kan Liga Sepak Takraw ini kan yang pertama, Pak Alex, ya, digelar ya untuk di wilayah Sulawesi.
1: Ya, betul.
0: Ya, bagaimana tanggapan Pak Alex sebagai pemilik klub dengan adanya ataupun dengan lahirnya Liga Sepak Takraw ini?
1: Ya, pastinya kami sebagai pemilik klub merasa bersyukur menggulirkan liga pertama untuk di Indonesia, dan mudah-mudahan dengan liga ini pasti akan menambah spirit kepada para atlet, berikan semangat pada mereka untuk terus berlatih karena ada target menjadi pemain liga, dan itu pasti mimpi para pemain-pemain takraw yang ada di Gorontalo.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Alex Maga sebagai Ketua STC Klub Sepak Takraw Gorontalo, Pak. Semoga di Liga Sepak Takraw Sulawesi ini meraih hasil yang membanggakan, Pak Alex ya.
1: Amin. Terima kasih sekali lagi atas responnya, Pak Bobby. Ya. Jaya terus RRI, dan kami berdoa, semoga, mohon doa dan dukungan masyarakat Gorontalo, semoga STC Sepak Takraw Klub Gorontalo bisa meraih mimpinya dan akan berlaga pada bulan November di 16 besar yang akan dilaksanakan di Jakarta. Okay. Makasih sekali lagi, Bung Bobby.
0: Baik, ya, salam olahraga.
1: Jaya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Pendengar, sekolah rakyat terintegrasi menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang merata bagi masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan secara gratis, tapi juga mengedepankan pemerataan kesempatan belajar serta pembinaan karakter.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh hak atas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat Terintegrasi. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang merata bagi masyarakat miskin dan rentan sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bualemo, Safrudin Lamusu, pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Ia menjelaskan program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan secara gratis, tetapi juga mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, pembinaan karakter, serta lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik.
4: Selaranya yang sementara ini menjadi hangat dibicarakan, itu pertama kami ingin mengatakan bahwa kami memastikan bahwa anak-anak miskin, khususnya anak-anak miskin Bualemo, itu tidak ada yang kehilangan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, kami mengenal trilogi Sekolah Rakyat adalah memuliakan orang miskin, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya anak-anak miskin kita ajak bersekolah, kita muliakan mereka, kita jangkau mereka hingga ke pelosok-pelosok, dan kita mungkinkan cita-cita mereka hingga tercapai, insya Allah. Dengan satu moto, cerdas, bersama, tumbuh, setara.
0: Menurut Safrudin, pemerintah Bualemo terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat Terintegrasi. Berbagai tahapan mulai dari pendataan hingga penjangkauan calon peserta didik dilakukan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Pemerintah Bualemo berharap kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi mampu menekan angka anak putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan.
3: Pendengar, fluktuasi harga sejumlah bahan pokok di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi cuaca dan terganggunya distribusi logistik. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, mengatakan cuaca menyebabkan produksi sejumlah komoditas pangan dari Gorontalo maupun Sulawesi Tengah menurun hingga pasokan ke pasar ikut berkurang. Selain itu, kelangkaan solar yang sempat terjadi turut menghambat distribusi bahan pokok menuju Kota Gorontalo. Menurut Haryono, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga menjadi penyebab harga mudah berfluktuasi ketika produksi maupun distribusi mengalami gangguan.
5: Iya, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, terjadinya fluktuasi harga di Kota Gorontalo. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi ada beberapa sentra produksi, baik itu yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di luar provinsi dari Sulawesi Tengah, itu terganggu produksinya. Tidak juga dikatakan gagal panen, tapi produksinya rendah. Sehingga produksinya secara kuantitatif rendah, sehingga ini berpengaruh terhadap pasokan bahan pokok di Kota Gorontalo. Yang kedua, fluktuasi juga ini disebabkan karena kemarin di seluruh Indonesia itu terjadi kelangkaan solar. Kelangkaan solar ini mempengaruhi distribusi bahan pokok untuk masuk di provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo. Kemudian juga memang kalau kita lihat sebagaimana disampaikan tadi, kenapa untuk bahan pokok yang ada di Kota Gorontalo ini lebih banyak diimpor atau diperoleh dari luar provinsi Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo terus memantau perkembangan harga setiap hari sekaligus menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat dikendalikan. Pendengar, relawan donor darah Gorontalo mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan donor darah sebagai kebiasaan sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Berikut laporan Rehan Datau.
6: Aksi donor darah terus digalakkan di Provinsi Gorontalo sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai menjadi kunci keberlangsungan kegiatan kemanusiaan tersebut. Relawan donor darah Farel Kahar menyampaikan harapannya agar masyarakat menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
7: pada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dan juga teman-teman milenial. Jadikan donor darah itu menjadi satu kebutuhan hidup, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup. Karena memang di satu sisi kita mendapatkan diri kita itu menjadi sehat dan juga bisa memberikan dampak kepada orang lain dan juga memberi manfaat juga. Maka daripada itu, ayo kita berdonor, jangan takut donor darah, karena donor darah itu sehat. Teman-teman untuk selalu sadar akan yang namanya humanis untuk membantu sesama umat manusia.
6: Farel mengajak masyarakat untuk tidak takut mendonorkan darah karena kegiatan tersebut aman dan menyehatkan. Ia berharap donor darah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin terutama oleh kalangan milenial. Menurutnya semangat humanisme dan kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan melalui aksi sederhana seperti donor darah.
3: Pendengar, pemahaman sebagai masyarakat Pohuwato mengenai donor darah dinilai masih tergolong rendah. Hal ini membuat upaya edukasi masih menjadi program prioritas PMI Kabupaten Pohuwato. Berikut laporan Andi Sanga.
8: Edukasi pentingnya donor darah saat ini masih menjadi salah satu program prioritas Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pohuwato. Itu dikarenakan pemahaman sebagian masyarakat mengenai donor darah yang dinilai masih tergolong rendah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mendonorkan darah dapat menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Informasi yang keliru tersebut membuat banyak orang menjadi enggan mendonorkan darahnya dan PMI mengalami kesulitan mendapatkan pendonor sukarela baru pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sekretaris PMI Kabupaten Pohuwato, Worang Herman Daud mengatakan, pihaknya kini terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendekatan langsung. Upaya tersebut penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat donor darah.
9: Hal yang mendasar menjadi kendala dalam perekrutan calon pendonor untuk setiap kegiatan donor ini adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya donor itu sendiri. Karena kurangnya edukasi juga ini, pemahaman masyarakat terhadap donor, kadang takut informasi yang datang ke mereka juga itu ada sedikit kekeliruan. Misalnya gini, bahwa ketika orang donor itu nanti jadi gemuk, akhirnya orang pada urung untuk mau donor, apalagi datangnya informasi itu ke ibu-ibu. Sehingga kami membutuhkan edukasi yang terus menerus. Jadi pendekatan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat pada umumnya. Dan ini yang menjadi program pokok kami dalam setiap kegiatan kita selalu hadir untuk senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah.
8: Dengan edukasi yang dilakukan secara masif, PMI Kabupaten Pohuwato berharap masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang salah. Lebih penting dari itu, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat donor darah untuk kesehatan, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian serta menambah jumlah pendonor sukarela di Kabupaten Pohuwato pada waktu mendatang.
3: Pendengar, pembinaan atlet yang terarah kunci utama dalam menciptakan regenerasi atlet yang berkualitas. Pembinaan tidak hanya berorientasi pada persiapan menghadapi kejuaraan, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
0: Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo harus meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan guna melahirkan pesilat yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Pembinaan yang terarah sejak usia dini kunci utama dalam menciptakan regenerasi atlet yang berkualitas. Wakil Sekjen Pengurus Besar PB IPSI, Dede Iman Nurgana, usai menghadiri musyawarah Provinsi IPSI Provinsi Gorontalo kemarin menyampaikan pembinaan tidak hanya berorientasi pada persiapan menghadapi kejuaraan, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan atlet yang memiliki kualitas teknik, fisik, mental, dan karakter yang kuat.
10: Kami di PB IPSI tidak mungkin bisa berprestasi di tingkat internasional apabila supporting kontribusi atlet-atlet yang bertalenta, atlet potensial itu tidak dikirimkan oleh provinsi-provinsi. Artinya atlet itu lahir dulu di tingkat daerah, tingkat provinsi. Kami di PB IPSI hanya meneruskan, karena secara piramida pembinaan itu kan seperti itu. PB IPSI ada di top piramida itu yang akan melaksanakan pembinaan di tingkat nasional untuk berprestasi di tingkat internasional.
0: Ia mengungkapkan potensi atlet pencaksilat di Gorontalo cukup besar dan perlu didukung melalui program latihan yang terukur, ditunjang dengan kualitas pelatih, kompetisi yang rutin, serta dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Gorontalo. Selain itu, kejuaraan tingkat daerah harus dijadikan sebagai wadah untuk menjaring atlet berbakat yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional hingga menjadi bagian dari pembinaan menuju ajang internasional. Dede menekankan pentingnya sinergitas antara pengurus IPSI, perguruan pencaksilat, pemerintah daerah, KONI, sekolah, dan orang tua dalam mendukung pembinaan atlet. Pada musprof tersebut, Indra Gobel terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo periode 2026-2029. Bobi Riawan melaporkan.
3: Pendengar siaran Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan di saat ini sudah jam 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya mengodula'a mengoutato mengotilo mengotiamo di Nusantara pagi bersama di Tato Indah.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ke depan nanti ini akan kami ajak Anda spesial mendengarkan irama musik gambus. Namun kami saat ini menyapa sahabat budaya di hari Jumat, Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan hati kita juga tenang, tubuh kita sehat. Pagi ini sudah memanfaatkan cuaca pagi yang begitu cerah dengan berbagai aktivitas olahraga yang tidak harus berat, tidak harus dengan alat, tetapi ya gerakan-gerakan kecil saja itu sudah bisa dikatakan adalah gerakan olahraga. Meski mentari baru saja menghangatkan bumi di pagi ini, tetapi semangat kita sudah lebih dulu menyala ya sahabat udara, menyala abangku. Hari Jumat sahabat udara sudah kita sudah memiliki suasana yang berbeda. Ada yang pagi ini bersiap berangkat ke kantor, ke pasar, ke tempat-tempat pelayanan lainnya, bahkan hari ini menjadwalkan untuk bersilaturahim ke kerabat, entah itu kerabat yang sehat maupun kerabat yang lagi sakit, entah itu di rumah maupun di rumah sakit ya. Tapi ada juga yang menjalankan aktivitas dari rumah atau yang namanya work from home, work from anywhere, dimanapun Anda bekerja ya, semoga saja produktivitas tetap terjaga. Nah, di rumah itu biasanya orang bisa mengatur waktu, menciptakan ruang kerja yang nyaman, tapi tidak sekali-sekali beristirahat. Sekali-sekali beristirahat supaya pikiran tetap segar. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang harus ada di lapangan jam segini atau masuk kantor seperti biasa. Jadi dedikasi ini sangatlah berarti untuk lembaga ataupun untuk tempat kita beraktivitas. Kehadiran di tempat tugas Anda yang begitu dinanti oleh masyarakat, dalam hal ini menjadi ataupun memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ya. Semoga hari Jumat ini sahabat budaya tidak hanya sekedar menutup aktivitas kita dalam sepekan, tapi ini juga momentum untuk memperbanyak rasa syukur, menebar kebaikan kepada siapa saja. Pokoknya apapun profesi dan dimanapun Anda bekerja hari ini, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan sepenuh hati, karena setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Masih dengan nuansa gambus, sahabat budaya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Sahabat Budaya, anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdijat mengatakan perlindungan cagar budaya memerlukan sinkronisasi berbagai regulasi. Menurutnya, banyak aturan yang mengatur kebudayaan dan cagar budaya belum sepenuhnya terhubung, sehingga implementasinya di lapangan selalu aja menemui hambatan. Dan pernyataan tersebut, sahabat budaya, disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPR RI. Forum itu menghadirkan akademisi dan praktisi kebudayaan untuk memberikan masukan kepada panitia kerja. Ya, memang ya sahabat budaya, kalau bicara urusan regulasi, ya sering aja ada apa ya, nggak nyambung gelombangnya. Tapi dengan adanya rapat pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Komisi 10 DPR RI, itu terselesaikan persoalan-persoalan regulasinya. Dan menurut anggota Komisi 10, Indonesia itu sudah punya landasan hukum yang mengatur perlindungan kebudayaan dan cagar budaya. Dan regulasi itu mencakup Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan sejumlah aturan terkait lainnya. Informasi lengkapnya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menindaklanjuti temuan struktur bata kuno yang diduga sebagai objek cagar budaya di kawasan Sendang Kamulian, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan. Temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat dan saat ini sedang diidentifikasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama pegiat sejarah. Hasil pendataan dan pengukuran akan dikoordinasikan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Trowulan untuk mendapatkan kajian lebih lanjut. Pegiat sejarah Trenggalek, Harmaji, mengatakan struktur yang ditemukan diduga berkaitan dengan sistem pengairan pada masa lalu. Selain struktur bata, tim juga menemukan indikasi saluran air buatan yang menghubungkan beberapa bagian bangunan di lokasi tersebut. Pemerintah berharap kajian lanjutan ini memperkaya data sejarah Trenggalek sekaligus mendukung pelestarian situs budaya yang memiliki nilai penting bagi pendidikan, penelitian, dan wisata sejarah. Sekian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia, di depan studio RRI Gorontalo juga masih disediakan titik nobarnya, ya, nonton bareng. Kali ini pertandingan antara Portugal dan Kroasia, dan sahabat Budaya bisa Anda ikuti juga informasi-informasi dari Pro 4 RRI Gorontalo, seperti apa info-info update dari rri.co.id.

0: Bigarren Pesikaieza.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dimanapun Anda berada, informasi kali ini di daerah Gorontalo, BPS Provinsi Gorontalo mengajak seluruh media massa berperan aktif menyampaikan informasi yang benar tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ini penting sahabat budaya untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru di tengah masyarakat. Termasuk juga anggapan bahwa pendataan sensus berkaitan dengan kenaikan pajak. Nah, sebagai peningkatan literasi publik, ini juga masyarakat lewat media bisa diedukasi bagaimana memahami tujuan sebenarnya dari sensus ekonomi 2026 tersebut. Informasi yang akurat bisa mengurangi keraguan atau penolakan terhadap petugas sensus yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sampai dengan saat ini, sahabat budaya, masih ada juga petugas sensus yang menghadapi penolakan dari masyarakat. Bahkan beberapa oknum tokoh masyarakat itu memilih tidak bersedia didata karena percaya informasi yang tidak benar tentang tujuan pendataan, begitu. Nah, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibjo kepada wartawan hari Rabu kemarin menyampaikan seluruh media ini bisa membantu informasi yang benar kepada masyarakat. Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan penetapan ataupun kenaikan pajak. Data yang dikumpulkan itu murni untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan. Untuk itu sahabat budaya, wanwalu tamunak debele, tolima mao pio-piohu, dan bisa dikomunikasikan dengan baik tujuan dari bertamu ini apa, kalau untuk mendata digunakan untuk apa. Nah, tentunya petugas-petugas ini ada yang namanya surat tugas atau ID card, identitas yang menandakan bahwa mereka ini benar-benar petugas untuk pendataan sensus ekonomi. Ya, manfaat sensus ekonomi mungkin tidak dirasa saat itu, tapi ini akan kembali, sahabat budaya, kepada kita masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program pemerintah yang disusun berdasarkan data akurat. Nah, sahabat budaya, ada juga isu yang berkembang bahwa informasi tentang jumlah usaha atau kondisi ekonomi masyarakat itu akan digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Nah, ini ditepis oleh Kepala BPS. Pendataan sensus ekonomi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan administrasi perpajakan. Jadi kalau masyarakat menerima petugas sensus, ya berikan informasi secara jujur. Karena partisipasi kita itu akan menjadi faktor penentu, faktor penting menghasilkan data yang kualitasnya bagus, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Oke sahabat budaya, mengodola mengutatam mengotila mengotiamo, sesaat lagi kami juga akan menyampaikan apa informasi-informasi update lainnya berupa info cuaca atau juga yang terkait dengan kondisi cuaca hari ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Padu Olo sahabat budaya Donggo Wolanto Topro 4 RRI Gorontalo. Kali ini sahabat budaya ada tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan BPJS Ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini hak pekerja yang wajib dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021. Nah, sahabat budaya, pernyataan itu disampaikan langsung saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Dr. Suci Rahmat MKes hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan ini, Kajati didampingi oleh Asdatun Victorius Purba dan Asintel Rudi Iskandar Sumurung, menambahkan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun punya bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan saat pendampingan kepada instansi pemerintah dan badan usaha. Langkah ini, sahabat budaya, dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kajati juga mengingatkan bahwa saat ini masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun perusahaan yang menunggak pembayaran iuran. Nah, sahabat budaya, kondisi tersebut itu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengurangi perlindungan bagi para pekerja. Nah, Kejati Gorontalo mendukung penuh penguatan forum kepatuhan sebagai wadah sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk mendorong peningkatan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi manfaat ikut ini BPJS Ketenagakerjaan itu sangat besar. Jadi ayo semuanya mematuhi regulasi jam sostek. Nah, sahabat budaya, kalau lengkapnya itu Anda bisa baca di rri.co.id. Saya menyapa terlebih dahulu untuk para petani yang saat ini sudah berada di lahan-lahannya. Selamat beraktivitas karena memang sudah dari tadi pagi ya, sahabat budaya, para petani kita mendengarkan radio kesayangannya, termasuk dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Apa kabar untuk di Om Pego dan Timaci Pego yang ada di Lonuo? Semoga di pagi ini dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Timaci Pego, Tiom Pego bersama anak-anak. Yang lagi dengar Pro 4 sambil mobile juga selamat pagi. Semoga perjalanannya lancar jaya, selamat sampai ke tujuan, dan segala aktivitasnya diberikan kemudahan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo di pagi ini. Seniman atau juga para musisi yang ada di Gorontalo kembali dikagetkan dengan info duka yang berasal dari keluarga besar Angio. Nah, kita kehilangan lagi salah satu musisi ternama, yaitu di Abamair Angio ya. Beliau meninggal kemarin di Batu Da'a, di Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo. Atau Abamair ini nama aslinya adalah Bapak Ismail Angio. Beliau meninggal di Payunga Batu Da'a dan rencananya akan di makamkan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita tahu ada banyak karya-karya dari Abamair Angio ini, sahabat budaya, yang sering kita dengarkan di lagu-lagu daerah. Dan ini salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Mei Dahlan, ciptaan dari Mair. Lagu yang salah satunya dinyanyikan oleh Abamani itu, atau Abamair Angio itu, adalah Ayuluhi Li Nenenggosa, terus Lopalingo, dan ada banyak lagi lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Mair Angio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.